Cacapulas.

0: Ya baik, masih di acaranya Warawiri Fortuna FM
1: Danger Ranger.
0: Masih ada kita berdua di jam 7:15 dan betul, saatnya kita genjerkan dengan berita ya Mbak ya.
1: Yo,
0: tapi sebelum ke berita, terima kasih buat kalian yang sudah manco selalu sampai ke detik sekarang.
1: Oke.
0: Dan langsung aja Mbak beritanya.
1: Untuk pagi hari ini terupdate di sukabumiupdate.com, Saudara Fortuna kembali viral.
0: Apa tuh?
1: Viral di media sosial aksi seorang anak perempuan berinisial H berusia 11 tahun ini yang nekat membuka jok sepeda motor yang terparkir di kawasan salah satu supermarket di Kota Sukabumi. Ini mengundang perhatian warga. Peristiwa tersebut terekam dalam sebuah video yang kemudian beredar di medsos dan memicu beragam reaksi. Apakah sampai saat ini belum ada tindakan nih kepada sang putri? Resep karena wangi bensin.
0: Ya ampun,
1: Gusti ayahku gitu.
0: Petis yang aneh ya.
1: Bahala mengindungna.
0: Ya kan ya.
1: Naon teh lamun ke ayah kahayang teh. Ngidam.
0: Ngidam.
1: Nu harum nu kitu
0: kitu tanya. Jadi bae
1: sigana. Dalam video tersebut, anak itu terlihat berusaha melepaskan ikatan tali rapia yang digunakan pemilik kendaraan untuk mengamankan jok motornya.
0: Okay.
1: Secara diikat mungkin ya. Nah, berdasarkan pengakuan pemilik motor, tali rapia itu memang sengaja dipasang karena kunci jok kendaraannya sudah rusak sehingga mudah dibuka. Akhirnya diikatlah ke tali rapia.
0: Ya
1: seorang karyawan toko namanya PR, 30 tahun. IPR ya.
0: PR ya, PR banget ya.
1: Mengaku merekam kejadian tersebut pada Jumat tanggal 3 Juli 2026 sebagai bukti karena bukan kali pertama aksi itu dilakukan serupa ya. Dalam hal ini PR mengaku miris sekali dan khawatir dengan kondisi kesehatan anak tersebut. Nah, ini tindakannya sebagai mungkin orang tuanya, keluarganya bagaimana bong gentong diantep gitu
0: nya.
1: Karun yang kin agengna kita gitu, tah
0: kasihan banget.
1: Saat itu PR tengah membuang kardus di depan toko tempatnya bekerja. Ia melihat anak tersebut sudah berada di area parkir dan berusaha membuka tali rafia yang mengikat jok salah satu sepeda motor. PR sengaja merekam seluruh proses karena khawatir aksi tersebut kembali berujung pada dugaan penyalahgunaan bensin dari tangki sepeda motor. Menurutnya, setelah jok berhasil terbuka, anak itu sempat hendak menuangkan cairan dari botol minuman kemasan yang dibawanya ke dalam lubang pengisian BBM motor. Saat dicegah, anak tersebut beberapa kali berusaha meludah ke arah PR. Ngamuk.
0: Secara itu kurang hayang gitu ya.
1: Gak kebayang ini gimana orang tuanya mungkin memperlakukan anak tersebut ya. Kok bisa sampai seperti
0: sampai
1: itu?
0: Sampai kecanduan baunya.
1: Sampai kecanduan gitu. Kamu kecanduan.
0: Kamu gak dong. Kok bisa gitu ya?
1: Aduh. Jadi berulang kali.
0: Berulang kali karena sering-sering banget ya. Mencoba menghirup BBM
1: bensin di motor orang.
0: Tapi kayaknya tapi aku termasuk yang suka wangi-wangian bensin, tapi enggak segitunya.
1: Iya, ada yang memang aroma gitu. Bensin suka,
0: suka.
1: Tapi enggak sampai ke sampai
0: enggak sampai
1: tadi,
0: se apa?
1: Tadi teh kata kamu kecanduan.
0: Kecanduan banget sampai bukain jok orang yang bukan motor kita sama
1: itu,
0: sekali ini teh kemana
1: ya. Itu nongkrong mah di itu tempat pengisian nongkrong weh, aromanya
0: nongkrong
1: tapi nongkrong. Mungkin aromanya dia ingin lebih menyengat. Nah ini
0: yang
1: mungkin
0: lebih gitu ya.
1: Menjadi PR banget untuk kedua orang tuanya, keluarganya, PR banget untuk anak ini bagaimana mengatasi kedepannya.
0: Iya,
1: jangan
0: betul
1: dibiarkan begitu saja. Secara psikologi itu jadi ketergantungan, kecanduan, kamu kecanduan.
0: Kamu kecanduan.
1: Nah, ya. Berarti ini PR ini memang bagus memvideokan. Cuman jadi bagaimana mencari solusi kedepannya nanti ya, untuk
0: iya,
1: anak
0: betul,
1: ini
0: betul,
1: betul sekali. Tiap kan kemarin sempat viral juga nih, pertama waktu aksi yang pertama kita pernah informasikan juga ya di
0: pernah juga
1: ini.
0: Viral
1: pernah. Maksudnya yang ini udah mungkin ya dengan viralnya itu sangku apa keluarga itu tidak ada tindak lanjut ke depannya
0: ya,
1: apa dilakukan
0: harusnya ya. Ada pembelajaran
1: anak
0: ya
1: umur sekian harus benar-benar kecanduan, mereka keluar rumah mencari motor orang, menghirup bensinnya kan itu udah sangat amat-amat
0: udah sangat amat mengkhawatirkan
1: karunya,
0: ya.
1: Tanya, gitu, karunya, itu tema karunya gitu tanya. Ya ampun. Malah diludahi pannya anu PRT, maksudnya kan mungkin diingetin ya, jangan seperti itu. Ini yuk, yang kita tidak bisa habis pikir, ini kalau kedua orang tuanya kemana gitu.
0: Mana,
1: apakah
0: betul
1: dia sudah tidak punya orang tua?
0: Yang pertama.
1: Atau kok tidak punya keluarga? Enggak mungkin dong.
0: Gak mungkin.
1: Ini orang tuanya kemana nih? Cuek bebek, berewek nyenglet.
0: Apa sama-sama kecanduan juga gitu?
1: Enggak mungkin sih, ya. Tapi kalau kayaknya sih emang anak ini kurang perhatian,
0: perhatian
1: tidak diperhatikan.
0: Ya. Kalau ada yang memperhatikan pasti ada yang
1: paling tidak
0: jangan, cina gitu ya pasti ada yang
1: membuat. Paling tidak kan ini anak tidak dibiarkan berkeliaran sendiri seperti itu.
0: Iya, itu gitu ya. Dengan berkeliaran sendiri aja sudah menjelaskan mungkin ya.
1: Ini orang tuanya, apakah orang tuanya berada jauh ke negeri seberang begawai gitu tanya?
0: Kita
1: nggak tahu.
0: Kalau
1: misalkan
0: ya
1: tinggal sama neneknya, neneknya ternyata lagi sibuk juga. Betul. Dengan aktivitasnya atau bagaimana. Jadi kita harus seluk beluk itu harus cari tahu
0: ya.
1: Nih anak teh anak saha ieu
0: teh.
1: Saha ngaranna, imah di mana,
0: ibu di mana, namanya gitu, siapa gitu ya.
1: Itu jadi lagu dah.
0: Ya.
1: Konfirmasi di terpisah ini sekretaris dinas sosial tuh kan akhirnya.
0: Akhirnya turun tangan.
1: Mungkin sebagai kan warga juga menjadi butuh perhatian apalagi anak-anak ya di bawah umur. Sekretaris dinas sosial Kota Sukabumi Dr. Lulis Delawati ini memastikan pemerintah telah lama menangani kasus tersebut. Oh sudah pernah ditangani nih kasus seperti ini menurutnya. Dinas Sosial bersama Kepala Dinas Sosial juga bahkan telah mendatangi rumah anak tersebut dan merujuknya untuk mendapatkan penanganan dari dokter spesialis kejiwaan di RSUD R. Samsudin SH. Oh, jadi udah pernah dirujuk di ke dokter spesialis kejiwaan ya. Beliau menjelaskan sebelumnya pemerintah telah berupaya menempatkan anak tersebut ke sebuah panti sosial di Jawa Barat. Oh, kalau terus ini keluarganya nih, keluarganya juga telah memberikan persetujuan. Oh, berarti memang diantep. Tidak diperhatikan.
0: Memang diantep.
1: Ya Allah, kasihan sekali kasihan putri, dirimu cantik ya.
0: Soalnya kan ngaruh banget ya BBM itu ya, meskipun emang sengit wangi, tapi pasti
1: bukan
0: ada
1: masalah ini. Jadi ketergantungan kecanduannya itu yang harus kita jauhkan.
0: Ya,
1: diterapi, ini harus diterapi
0: harus
1: anak
0: diterapi
1: ini.
0: Sih, betul. Ya betul.
1: Ya karena mungkin tadi itu tidak adanya apa rasa mungkin kanyaah
0: ya,
1: dari
0: betul
1: keluarga
0: dari keluarganya
1: yang dia dapatkan.
0: Betul.
1: Dia melakukan hal-hal yang di luar ibaratnya aku senang seperti ini ya udah begini aja dan enggak ada yang larang tak gitu ari budak manya. Nah gitu. Ini dia menjelaskan sebelumnya pemerintah juga telah berupaya untuk menempatkan anak tersebut ke sebuah panti sosial di Jawa Barat dan keluarga juga sudah setuju. Namun berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan, panti tersebut akhirnya tidak dapat menerima anak tersebut. Aduh, tidak diterimanya. Saat ini anak tersebut tinggal bersama kakaknya. Oh, bersama kakaknya karena kedua orang tuanya telah meninggal dunia tuh.
0: Oh pantas,
1: kan?
0: Pantas. Bener, ada
1: kan
0: yang membimbing
1: itu anak yatim piatu loh. Kenapa ya Allah? Ya Allah, ya Allah, ya Allah.
0: Sian banget ya.
1: Semoga nak hidupmu akan beruntung ke depannya nak setelah
0: amin.
1: Dirimu viral ya.
0: Betul.
1: Amin. Ya kedua orang tuanya sudah tidak ada, sudah meninggal dunia, jadi tinggal sama kakaknya. Mungkin kakaknya sibuk bekerja
0: ya,
1: jadi tidak ada yang memperhatikannya. Neneknya juga mungkin sudah tidak ada, kita tidak tahu.
0: Allah
1: atau tantenya
0: ya,
1: omnya, uwana, eteh
0: kemarananya ya.
1: Kondisi amang, keluarga didi membuat pengawasan terhadap anak tersebut tidak bisa dilakukan secara optimal. Benar kan ya?
0: Oke.
1: Nah selain dinas sosial Kota Sukabumi juga penanganan juga telah melibatkan serta dari Palamarta unit pelaksana teknis Kementerian Sosial RI yang memberikan pendampingan terhadap kasus tersebut. Terkini Dinsos mengaku akan segera melakukan koordinasi dengan Kementerian Sosial melalui Sentra Palamarta untuk kembali melakukan penanganan terhadap anak tersebut. Ya mun kapanggi kukang KDM ya bakal di
0: bakal langsung dirawat,
1: dirawat
0: ya, dirawel ya, betul.
1: Bakal dirawel ieu mah.
0: Semoga ya. Semoga dilirik lah ya.
1: Bapak, ieu kadieu karunya sih.
0: Sian banget ya anak yatim piatu. Ya ampun.
1: Astagfirullahalazim ya mudah-mudahan.
0: Tapi dikira aku ini bukan berita di Sukabumi karena emang viral banget di TikTok ya.
1: Iya.
0: Tapi rata-rata
1: di Sukabumi.
0: Warga Sukabumi viralnya kemarin yang
1: dan sangat disayangkan, amat sangat disayangkan keluarga terdekatnya bawa eta tante, om, uwa, tah gitu. Apalagi kan anak ini sudah tidak ada orang kedua orang tuanya ya. Mungkin kalau kakaknya ya mungkin menanggung dia bekerja.
0: Betul.
1: Sibuk. Paling tidak ya itu om tantenya uak Wa ujung sarung nang teh ada Sunda teh.
0: Wa bibi,
1: oh tante bibi. Wa bibi, aman. Wa bibi.
0: Amang, wa, sami.
1: Kamarana, iya teh. Ada halnya dengan kita mendidik, apalagi yatim piatu, masya Allah keberkahan akan selalu datang loh.
0: Betul banget. Amin.
1: Jangan hitung-hitungan, hitung 1, 2, 3, 4 tuh belajar ngitung atau.
0: Jangan.
1: Jangan kalau anak yatim piatu jangan hitungan ya.
0: Kalau ganjarannya bayarannya lebih dari itu loh.
1: Tidak.
0: Tidak
1: terlayang.
0: Dobel kalau bisa mah
1: triple akhirat komo dapat eta mah dobel berkali-kali lipat. Ke mana eta bibi?
0: Jadi wow. Sekarang itu untuk si putrinya itu di mana?
1: Jadi ini akan terkini akan segera melakukan koordinasi dengan Kementerian Sosial melalui Sentra Palamarta untuk kembali melakukan penanganan anak tersebut. Pemerintah berharap penanganan melibatkan keluarga, tenaga kesehatan dan lembaga sosial dapat memberikan perlindungan sekaligus solusi terbaik bagi anak tersebut. Semoga ya berjalan dengan lancar ya sehingga tidak kembali melakukan tindakan yang membahayakan dirinya maupun masyarakat ya.
0: Amin amin amin.
1: Ya oke, mudah-mudahan secepatnya Dinsos juga Kementerian Sosial akan segera menindaklanjuti putri ini ya kan, karena perempuan lagi,
0: lagi dan perempuan.
1: Apalagi perempuan ya kan, perempuan itu harus benar-benar harus
0: dirawat,
1: kita benar sekali itu nanti kan kedepannya kasihan juga ya. Mudah-mudahan siapapun yang segera merawat atau paling tidak menjaganya diberikan selalu keberkahan ya.
0: Amin
1: amin amin ya. Kita hanya sebagai penyampai informasi
0: perantara, mungkin, ya, mungkin
1: kita hanya bisa mendoakan saja si Eneng ini mudah-mudahan bahagia kedepannya.
0: Amin, ya Allah.
1: Setelah dirawat, dijaga oleh mungkin pemerintah sosial, ya salah satu yayasan, entah siapapun itu, mudah-mudahan si Eneng akan berubah dan amin. Lebih berkah lagi ya.
0: Amin ya
1: kedepannya.
0: Allah. Amin amin amin Allah.
1: Karena kalau diantep seperti ini itu sangat tidak baik
0: sangat tidak
1: ya.
0: Kebayang banget ya masa mudanya masih. Masa depannya harus cerah ya, Ba ya.
1: Iya, mudah-mudahan amin. Kakaknya juga lebih peka lah, ibarat lebih peka itu benar-benar memperhatikan sangat ya. Walaupun kakaknya sudah berkeluarga, beda kan bisa ini ya mungkin. Kalau belum ya, mudah-mudahan tetap kakaknya tidak melepas rangkulannya terhadap adiknya ini ya. Baik, mudah-mudahan ini adalah kasus yang terakhir kita simak dari si Neng ini, benar tidak melakukan tidak terbengkalai lah itu terbengkalai.
0: Terbengkalai.
1: Kayak bangunan. Tidak, maksudnya terjadi lagi.
0: Tidak, tidak terjadi lagi berita-berita seperti ini ya.
1: Langsung aja sekarang itu si anak ini dibawa gitu tanya dirawat dijaga tah. Tidak kita melihat lagi si anak ini muncul di
0: media sosial terkait hal seperti ini lagi.
1: Samping orang gitu tanya.
0: Amin.
1: Jangan sampai diupdate deui ku batur.
0: Ya gitu kalau diupdate tapi misalnya ini anak yang misalnya dulu viral apa sih sering menghirup udara
1: kan
0: BBM.
1: Kalau misalkan anaknya udah dirawat enggak akan terciduk dengan kamera lagi. Kan paling tidak dia sudah terawat, sudah
0: paling tidak diupdate lah ya, sudah terawat anu-anu. Semoga kita mendengar berita selanjutnya ya, seperti
1: apa. Mudah-mudahan itu yang akan kita simak atau berita selanjutnya anak ini sudah bisa mulai sekolah, tidak berkeliaran ke mana-mana, ke samping motor orang, ngambek-ngambek gitu tahnya.
0: Amin.
1: Amin.
0: Sudah ya deh. Baik, doa terbaik untuk siapa, Pak namanya?
1: Namanya itu sang disembunyikan sih.
0: Anu ya, PR ya. PR mah itu yang kalau itunya ya, itu PR itu saksinya Mari. Itu.
1: PR itu yang merekam ya seorang wanita. Kalau dulu itu kan laki-laki kalau enggak salah yang ininya.
0: Buat si taun lah ya.
1: Yang memviralkannya sekarang. Bukan jiwa seorang ibu perempuan itu ya memang seperti itu. Bagaimana caranya untuk bisa anak ini ya itu dengan diviralkan ya bisa mudah-mudahan tersentuh ya. Apalagi kan ini anak yatim piatu.
0: Ya Allah kesian banget, ya ampun.
1: Urang tengah ulang. Mohon bapak aing menemukan anjeuna.
0: Anjeuna gitu ya tiheula pasti.
1: Neng, nuju naon neng teh?
0: Jadi
1: culang-culang
0: era.
1: Teu pak, ieu cenah. Nuju ngambek. Ngambek naon neng? Cik
0: padedi teh.
1: Aduh neng, ka mana bapak na, ibu na, tos teu aya. Atuh sarang saha tinggalna? Sarang saka.
0: Gladi
1: resep. Ya tumilu we ka urang.
0: Ayo
1: ngiring ka bapaknya cenah eulu.
0: Mulu.
1: Alhamdulillah.
0: Kehidupan berubah dari situ langsung.
1: Iya mah lamun dinang
0: rek adegan
1: ngawulang duaan gitu ya. Ngawulang urang duaan.
0: seperti itulah skenario yang terjadi gitu ya.
1: Tadi TikTok. TikTok
0: wah, apa? Jadi kita aja bisa siaran, skenarioin aja. Kayaknya harus bikin deh. Di TikTok Fortuna. Ya udah tuh. Aktivitas selanjutnya Sukabumi masuk 5 besar loh wilayah dengan area hiking terbanyak di Jawa Barat.
1: Hiking.
0: Pantas banyak banget Sukabumi.
1: Hiking tuh menyapa engking, Lin.
0: Bukan dong. Menyapa piking. Bukan. Hiking itu lebih ke kayak hiking memanjat gunung.
1: Oh, mendaki, gitu. Mendaki gunung, lewati lembah.
0: Lagu itu, itu ya,
1: lagu
0: ya
1: itu
0: ampun.
1: Banget itu cemen.
0: Lagu TK itu aku.
1: Gitaro.
0: Lupa ya itu ya. Doraemon.
1: Anu ninja.
0: Oh iya, Gitaro. Gitaro guys, Mbak. Gitaro ya. Sebentar.
1: Aduh, enggak tahu dah. Mendaki gunung.
0: Hotaru, Mbak. Iya. Hiking adalah kegiatan mendaki di alam terbuka yang biasanya dilakukan oleh healing untuk healing, melepas penat sekaligus rekreasi. Nah, tahukah kamu jika Sukabumi memiliki jumlah tempat hiking terbanyak kelima di Jawa Barat? Baru tahu kebenaran, Min. Oh ya, Min. Baru tahu nih, Min. Kabupaten Sukabumi masuk dalam 5 besar wilayah dengan jumlah area hiking terbanyak di Jawa Barat. Berdasarkan data yang dirilis Jabar Stats untuk periode Mei 2026 kemarin.
1: Wow.
0: Mengutip Jabar Stats, Kabupaten Bogor menempati posisi pertama dengan 823 area hiking. Disusul Kabupaten Bandung sebanyak 477 lokasi, Garut 434 lokasi, Cianjur 357 lokasi, dan juga Kabupaten Sukabumi berada di peringkat kelima itu 360 area hiking. Banyak juga ya, Ba ya. Ada hiking ini, ampun. Jadi bingung nih mau hiking yang mana ya. Satu aja belum pernah soalnya. Ini 300 loh. Sekedap iklan. Jam waktu asnanya.
1: Cek iklan.
0: Gitu kuat
1: cek iklan.
0: Oh, cek iklan. Gitu kuat. Nah, mengutip sementara itu wilayah 5 lainnya yang dalam terdaftar tersebut adalah Tasikmalaya 318 area hiking, Sumedang 281 hiking, Bandung Barat 279 lokasi, Kuningan 210 lokasi, dan juga Ciamis 182 lokasi hiking. Bagi Kabupaten Sukabumi, keberadaan 360 area hiking menunjukkan besarnya potensi wisata alam yang dimiliki daerah ini. Iya dong, harus bangga dong. Jangan ditebang-tebang ya, awas nih, awas nih. Sukabumi dikenal memiliki bentang alam yang beragam, mulai dari kawasan pegunungan, perbukitan, hingga hutan konservasi yang menjadi tujuan favorit para pecinta alam.
1: Pastinya.
0: Sejumlah destinasi hiking dan trekking di Sukabumi tersebar di kawasan Taman Nasional Gunung Halimun Salak, salah satunya ada TNGHS, seperti ke Kawah Ratu, kawasan Gunung Gede Pangrango, seperti ke Lembah Purba hingga Curug Ciberem, maupun berbagai bukit dan jalur alam yang menawarkan panorama pegunungan, hutan, serta air terjun lainnya yang menarik. Nih. Nah, berdasarkan keterangan yang disampaikan Jabar Stats, data tersebut bersumber dari POI atau Point of Interest Data. POI atau POI merupakan kumpulan informasi spesial yang memuat koordinat GPS, nama, dan kategori suatu lokasi atau fasilitas penting. Dengan masuknya Sukabumi dalam 5 besar wilayah dengan area hiking terbanyak di Jawa Barat, potensi wisata berbasis alam di daerah ini diharapkan dapat terus dikembangkan melalui peningkatan aksesibilitas, ya aksesnya apa ya, keselamatan itu yang terpenting ya, dan pengelolaan destinasi yang berkelanjutan seperti itu. Amin, doakan selalu ya, support aja gitu ya, kita support apa ya kekayaan alam yang kita punya, seperti jaga. Itu jaga. Jaga keselamatan, jaga kebersihan,
1: lestarikan
0: seperti itu. Ya oke, okay, baik dan Bisma, kita ke promo yuk.
1: Okay,
0: dan setelah udah itu siap ya, udah promo. Siap promo nih dari tadi katanya udah gak kuat nih cenanya. Aduh. Kalau gitu mah nanti kita balik lagi setelah yang satu ini.
1: Tapi
0: di acara Warawiri Fortuna FM.
1: Genjreng euy.
2: Hai Dit, gue habis dari Singapura nih. Wah, laksa Singapurnya enak banget. Sayang, gak bisa bawain buat lo.
3: Wah, padahal pengen nyobain.
4: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
3: Anget delisi ya.
5: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih, cobain. Mie Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Baru.
2: Ah, yang bener lo.
5: Cobain dulu aja.
2: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
3: Minyak
6: Kenyal, pedesnya pas.
5: Laksanya juara. Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura.
2: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
5: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
2: Ya udah net, sedap cupnya gue bawa semua ya.
5: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil sedap cup laksa gue. Ini sedap cup Singapura spicy laksa. Laksanya senagi itu woy. Dari Wings Food.
7: Hi Glitz, we are Glitter.
8: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
9: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
10: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
7: We love it so much.
9: Soalnya bikinnya saset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
10: Tinggal seduh, langsung slurp.
9: Kuah gurihnya bikin lagi.
10: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi. Plus ada topping keras-keras gemes.
9: Soya mie gelas porsinya juga pas, lapernya tuntas.
10: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil. Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
7: Semua variannya favorit kita-kita dong.
8: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
10: Soya mie gelas,
7: we love it so much.
11: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
12: Ini mie sukses isi 2, 3
13: aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
12: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi 2. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
13: Wah, iya. Kremesnya bikin lagi.
11: Yang rasanya meriah, ada.
12: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
13: Gurih karinya, berasa.
11: Harganya?
13: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong, gak kempes.
12: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
13: Mantep, Neng Wika. Salim dulu boleh.
14: Sukses. Seru enaknya.

0: ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mi Sedap. Ariel.
1: Hai semua.
2: Eh, Ariel, kenapa sih lo suka Mi Sedap goreng?
1: Karena buat gue, Mi Sedap itu berani beda.
3: Emang bedanya apa?
1: Mie-nya kenyal.
2: Wah, enak tuh.
1: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
3: Hah?
1: Apalagi sekarang ekstra 20%.
3: Ekstra 20%?
1: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
3: Wah, thanks, Ariel.
1: Gimana?
2: Bener, bikin gak bisa berhenti.
3: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
1: Kan gue udah bilang, cuman Mi Sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
2: Duh, Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
1: Gue Ariel, gue approve Mi Sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.

0: dari Wings Food.
1: Jadi gitu ceritanya.
2: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
1: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
2: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
1: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
2: Kenyalwinya maksimal.
1: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Oi. Jadi gimana?
2: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
1: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.

0: Baik, masih di acara Warawiri Fortuna FM.
1: Thank you.
0: Ya, sudah berkenan di interval yang ketiga di jam 8:02. Saat kita say terlebih dahulu yang sudah komen di WhatsApp.
1: Oke. Okay.
0: Yang sudah misko juga selamat pagi. Yang baru misko ini untuk siapa? Aduh, Kang Dexa. Udah misal-misal Kang Dexa, tumben misal pagi, good morning. Waong bersama Mama Nurulnya juga ya. Mami juga selamat pagi, Mami adiknya Mak Nini juga selamat pagi. Terus juga untuk Mama Indah, Mama Syifa, Mama Syam juga selamat pagi. Yang udah misal-misal semuanya yang sudah di WhatsApp, ini kita ke WhatsApp group dulu. Selamat pagi buat Telisna yang sudah komen-komen. Telisna, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. FM digenjerengkin Telisna ya. Abang Ki sama Teh Inspa, semoga sehat bahagia selalu.
1: Amin.
0: Buat semua saudara Fortuna FM. Semoga semua pada sehat, dilancarkan segala urusannya. Aktivitasnya spesial buat yang lagi tugas aja, Abang Ki sama Aba Ispa, semoga sehat selalu. Amin.
1: Amin. Informasi apa langsung ke WhatsApp lagi?
0: Masih WhatsApp dulu?
1: Masih ada.

0: pasokan. Baru aku dulu. Baru, boleh
1: dong. Boleh ya. Aku kira kamu baca WhatsApp dulu.
0: Oh enggak, ya aman.
1: Ke info, okay. Ya. Baik, Saudara Fortuna, dalam rangka kan kita masih libur sekolah nih ya. Libur sekolah lebih dari 90.000 tiket KA Pangrango dan Siliwangi dipesan penumpang. Kereta api atau KA Pangrango dan KA Siliwangi menjadi moda transportasi favorit masyarakat selama masa liburan sekolah ya. PT Kereta Api Indonesia atau Persero Daerah Operasional Daop 1 Jakarta mencatat total pesanan kedua layanan tersebut mencapai sampai 90.669 tiket sepanjang periode 20 Juni hingga 5 Juli 2026.
0: Okay.
1: Wow. 90.000 ya. Manajer Humas KAI Daop 1 Jakarta Pranoto Wibowo. Selamat pagi Pak Pranoto. Mengatakan kalau tingginya angka pemesanan menunjukkan meningkatnya mobilitas masyarakat yang memanfaatkan kereta api untuk perjalanan wisata, mudik keluarga maupun keperluan lainnya selama liburan. Secara nyaman, udah gitu murah meriah ya. Dan anak-anak suka banget, apalagi kalau naik kereta gitu kan. Tidak anak-anak juga sih, orang tua kita juga yang dewasa suka banget naik kereta ya. Pokoknya no macet kan kalau naik kereta.
0: No macet.
1: Dari total tersebut, KA Pangrango relasi Bogor Sukabumi mencatat pemesanan sebanyak 62.121 tiket.
0: Iya.
1: Ya, dari kapasitas 58.880 tempat duduk yang disediakan selama periode liburan sekolah atau libur sekolah ini ya.
0: Betul.
1: Sementara KAI Siliwangi relasi Sukabumi

0: cukup hampir. Ini kan 28.000.
1: Ya.
0: Ini kapasitas penempatnya 30. Oh, hampir. Oh,
1: hampir ya, nih, hampir full kayaknya.
0: Oh, hampir full, penuh-penuh gitu ya. Berdasarkan data tersebut, tingkat dari okupansi KA Pangrango mencapai sekitar 105,5%, sedangkan KA Siliwangi mencapai 93,5%. Gedean ke itu ya. Pangrango ya, KA Pangrango ya, ya dari kapasitas yang tersedia. Oke. Oke, secara keseluruhan KAI menyediakan 89.408 tempat duduk untuk kedua layanan tersebut ya selama periode liburan, dengan total pemesanan mencapai 90.669 tiket. Tingkat pemesanan keseluruhan tercatat sekitar 101,4%. Gak kebayangnya Kak Cisna.
1: Gak kebayangnya Cisnanya menyala Cis.
0: Pranoto menjelaskan tingginya penggunaan kedua layanan tersebut juga tercermin dari aktivitas penumpang di sejumlah stasiun utama. Stasiun Sukabumi menjadi stasiun dengan volume penumpang tertinggi dengan total 47.244 penumpang berangkat dan 45.808 ya penumpang tiba selama periode 20 Juni hingga 5 Juli 2026. Sementara itu stasiun Bogor Paledang mencatat 28.458 penumpang berangkat dan 29.137 penumpang tiba pada periode yang sama. Boleh.
1: Terus

0: bawaannya serta mengikuti arahan petugas selama berada di area stasiun maupun dalam perjalanan. Jadi kalau kita mau naik kereta harus tepat waktu ya, disiplin ya. Halo. Jangan sampai telat 5 menit udah bye-bye. Lambaikan tangan. Angus tiketnya. Maka dari itu harus tepat waktu.
1: Kalau kereta kendaraan umum kayak gitu bukan kita yang ditunggu.
0: Kalau bis masih bisa menunggu, ngetem.
1: Udah waktunya jadwal on. Ada jadwalnya berangkat.
0: Itu kayak kereta, pesawat.
1: Nah, ya. Gak bakal mungkin nunggu kita, gak bakal.
0: Iya, gak mungkin.
1: Lah kita siapa?
0: Nah, itu teh, anu berlayar teh, perahu.
1: Perahu.
0: Nah, itu mau nungguan kita, sehadidinya.
1: Nah, kita gitu ya, siapa?
0: Secara kan banyak penumpangnya.
1: Betul,
0: demi
1: harusnya.
0: Satu orang atau dua orang tertinggal.
1: Meni,
0: kecuali
1: ya.
0: Kalau bis.
1: Kalau ya, bis, iya, baru masih bisa gitu.
0: Travel juga kan nunggu biasanya ya, apa dijemput?
1: Kalau travel itu... travel juga ditinggal, Mbak.
0: Ditinggal.
1: Oh, waktu sama. Itu kemarin. Mas, kalau 5 juga. Menit lagi enggak telat, mending kita berangkat duluan aja. Nah,
0: itu sistem disiplin ya.
1: Disiplin, betul.
0: Jadi harus tepat waktu.
1: Tepat waktu lah ya nomor
0: 1. Okay, jadi alhamdulillah jadi kemarin itu banyak mungkin ya pendatang yang ke Sukabumi, begitu sebaliknya. Entah kita dari orang Sukabumi pada ke Bogor atau ke Cianjur.
1: Entahlah itu.
0: Jadi memanfaatkan yang akumulasi kereta ini.
1: Betul, diakumulasi
0: kereta. Terus ya. Anak-anak juga happy kan ya kalau liburan bawa kereta melihat pemandangan sambil ya kita kayak apa namanya? Memang jadi di kendaraan aja kita udah liburan dengan liburan yang sangat mengasyikkan.
1: Mengasyikkan gitu kan. Sekali. Oh. Ditambah tiket kereta yang murah ya, tapi
0: betul,
1: emang
0: murah meriah tapi ya memang nyaman.
1: Nyaman, juga, cepat
0: sesuai
1: dan semua
0: dengan,
1: sesuai dengan
0: apa namanya SOP.
1: SOP gitu, syarat dan ketentuan pekerja kali ah.
0: Maksudnya terjangkau harganya.
1: Betul,
0: ya.
1: Terjangkau banget gitu ya.
0: Banget
1: pokoknya mah. Baik, berarti buat saudara Fortuna juga ya. Jangan lupa untuk yang paling penting menjaga kedisiplinan ya, Pak ya. Kalau lagi
0: gitu, betul. Disiplin, terus kebersihannya juga di kereta. Yips. Jangan lupa kan suka ada kan tempat sampah ya.
1: Suka ada
0: sampah,
1: dong.
0: Sampah.
1: Tempat sampah itu selalu disediain di mana aja sebenarnya.
0: Kalau kita mau nyampe teh sok ditaruhnya sampah,
1: iya, sampah dulu. Kadang ada orang yang udah stay megang trash bag untuk sampah yang kita bawa seperti
0: it's
1: itu.
0: Okay.
1: So, buanglah sampah pada tempatnya. Ya udah tuh ya. Berita selanjutnya ini aku kutip dari Sukabumi Update Nasional deh. Ada 2,4 juta anak tidak sekolah. Kemendikdasmen SPMB PJJ jemput anak kembali belajar. Alhamdulillah.
0: Ternyata masih banyak yang tidak sekolah juga ya.
1: Loh.
0: Aku pikir sudah merata tapi ternyata
1: 2,4 juta loh. Ya ampun, aku dikali 2,4 juta segitu kan. Banyak berarti ya. Ya Allah, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau Kemendikdasmen mencatat bahwa ada sekitar 2,4 juta anak tidak sekolah atau ATS dengan rentang usia 16 sampai 18 tahun, berarti kisaran dari SMA-an ya. Tahun yang mengalami kendala dalam mengakses pendidikan. Berdasarkan hal tersebut, Kemendikdasmen melalui Direktorat Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus meluncurkan SPMB PJJ atau Sistem Penerimaan Murid Baru Pendidikan Jarak Jauh yang dirancang sebagai paradigma baru layanan pendidikan yang berpusat pada kebutuhan anak. Nah, negara harus mengubah cara pandang untuk hadirkan layanan pendidikan. Sekretaris Jenderal Kemendikdasmen Soeharti menekankan pentingnya perubahan paradigma dalam penyelenggaraan layanan pendidikan. Menurutnya, negara perlu menghadirkan sistem pendidikan yang lebih proaktif agar mampu menjangkau anak-anak yang selama ini terkendala mengakses pendidikan. Ia menyampaikan bahwa jutaan anak tidak sekolah atau ATS harus segera dijangkau agar tidak semakin tertinggal dari layanan pendidikan yang tersedia. Soeharti juga menjelaskan bahwa transformasi melalui sistem pendidikan jarak jauh atau PJJ memungkinkan sekolah tidak lagi dibatasi oleh keberadaan ruang kelas fisik dengan pendekatan tersebut. Sekolah diharapkan mampu menjadi ekosistem pembelajaran yang menyesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan setiap peserta didiknya. Sementara itu, Direktur Jenderal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus, Tatang Mutakin menegaskan bahwa pelaksanaan SPMB PJJ bukan sekedar proses penerimaan peserta didik, tetapi merupakan upaya mengembalikan anak tidak sekolah atau ATS ke dalam sistem pembelajaran. Nah, ia menambahkan bahwa keberhasilan program tersebut tidak hanya diukur dari jumlah peserta yang mendaftar atau kembali mengikuti pembelajaran, tetapi juga kemampuan mereka menyelesaikan pendidikan hingga lulus. Jadi itu ya patokannya ya. Pada kesempatan yang sama, Direktur Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus Haryadi mengatakan SPMB PJJ menjadi titik awal perubahan pendekatan layanan pendidikan dari yang sebelumnya bersifat pasif menjadi lebih aktif dalam menjangkau sarana. Menurut

0: Sudah di strategi yang diterapkan juga dirancang untuk memastikan keberlangsungan pendidikan setiap anak hingga tuntas ya. Jadi emang dijamin sampai tuntas. Yang paling penting itu peluncuran SPMBB PJJ juga dirangkaikan dengan Deklarasi Nasional Gerakan Daerah Nol Anak Tidak Sekolah melalui pendidikan jarak jauh. Dalam kesempatan tersebut, Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah 4, Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kemendagri Pak Udah menegaskan komitmen pemerintahan daerah dalam mendukung pemenuhan hak pendidikan bagi seluruh anak. Seperti itu ya, Ba ya. Alhamdulillah ya, Ba Isma ya. Mm-hmm. Jadi emang benar-benar dari 2,4 juta ATS anak tidak sekolah itu sekarang sedang difasilitasi. Dicoba alhamdulillah loh.
1: Ya.
0: Biar merata dan mungkin
1: iya,
0: ya.
1: Iya, paling tidak ternyata masih banyak juga di luar sana yang masih bisa belum bersekolah.
0: Betul ya, ya ampun.
1: Karena mungkin keadaan ekonomi.
0: Iya.
1: Terus juga situasinya juga bisa terjadi.
0: Terjarak jauh.
1: Karena itu
0: iya,
1: situasi.
0: Banyak faktor-faktornya ya. Yang mempengaruhi
1: itu semua.
0: Mudah-mudahan
1: pendidikan di tahun ini dan kedepannya akan merata.
0: Amin.
1: Semua anak-anak itu memang harus sekolah.
0: Amin. Ya? Amin.
1: Mendapatkan
0: amin.
1: Pendidikan yang benar-benar adil gitu lah ya.
0: Nah, baik lagi anak-anak muda itu adalah calon-calon generasi penerus bangsa, Mbak ya.
1: Kedepannya.
0: Amin. Baiklah, kalau begitu saudara Fortuna, aku mau lanjut dengan say-say salam di WhatsApp ya.
1: Yo.
0: Buat Nining dan juga Anamdan yang daerah Kopti juga selamat pagi. Iya, aku malam ketemu Mbak sama Mbah Cilok Hotboy. Beliau dengan watadonya. Pongki kayak keciduk nih Mbak, ekspresinya aduh pongki.
1: Keciduk, kamu keciduk.
0: Aduh, aduh abis ciloknya. Oh, enggak apa-apa. Maklum malam-malam ya. Jam 10 aku pulang.
1: Berkah,
0: iya, berkas
1: ya.
0: Lalu. Enggak apa-apa, enggak apa-apa, aman kok. Lain kali sisa ini.
1: Aduh tah eta. Sisihkan.
0: Sisihkan saja kok.
1: Bukan tersisih
0: bukan
1: ya.
0: Tersisih.
1: Sisihkan.
0: Tersisih kesannya kayak misah penyesaan gitu ya. Tersisih gitu penyesaan.
1: Tos damel ya Akang tehnya, tos damel
0: ya sisihkan. Nah,
1: sawadah yang
0: 5 ribuan ge cukup.
1: Piraku ieu lobaan pan Fortuna.
0: Oh, oke tang. Sebuleng merenya aku bisa bulang di dia mah.
1: Sawadah we nya
0: sawadah.
1: Wadah naon? Trum.
0: Aduh Bang Mungkin kami.
1: Mikir
0: sing gede.
1: Gedean
0: di mana? Asal beraladim. Ya kita mah enggak memaksa.
1: Tenang aja rezekinya kemana.
0: Iya. Tapi amang yang kemana-mana.
1: Cilok pasti bertemu. Putus rejeki naknya.
0: Amin. Terus juga buat Tintin semuanya yang lagi digenjreng. Ayo tuh tunggu apa lagi. Digenjrengkan aja dengan tunggu apa lagi nyaman PO. Dan enggak.

0: Everybody in the house, clap your hands now.
1: Miren cómo toman tu yo. Por.
2: Hai,
3: gue habis dari Singapura nih.
2: Wah,
3: laksa Singapurnya enak banget. Sayang, gak bisa bawain buat lo.
2: Wah, padahal pengen nyobain.
4: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
2: Enak delicious. Ya.
5: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih, cobain. Mie Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Baru.
3: Ah, yang bener lo.
5: Cobain dulu aja.
3: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
5: Mie-nya kenyal, pedesnya pas. Laksanya juara. Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura lah.
3: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
2: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
3: Ya udah net, Sedap Cup-nya gue bawa semua ya.
5: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil Sedap Cup laksa gue. Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Laksanya senagi itu, woy.
2: Dari Wings Food.

0: dari Wings Food.
1: Mundur, mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
2: Ini mie sukses isi dua.
3: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
2: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
3: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
1: Yang rasanya meriah, ada.
2: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
3: Gurih karinya, berasa.
1: Harganya?
3: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong, gak kempes.
2: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
3: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
4: Sukses. Enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi dua.
2: Dari Wings Food.
5: Hi Glitz, we are Glitter.
6: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
7: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
8: Kita tuh gak boleh lapar. Makannya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
5: We love it so much.
7: Soalnya bikinnya satset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
8: Tinggal seduh. Langsung slurp.
7: Kuah gurihnya bikin lagi.
9: Mie-nya chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
8: Plus ada topping kres-kres. Gemes.
7: Soya mie gelas, porsinya juga pas. Lapernya tuntas.
9: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
8: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
5: Semua variannya favorit kita-kita dong.
6: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
8: Soya mie gelas,
5: we love it so much.
10: Hai, ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap.
11: Ariel.
12: Hai semua.
11: Ariel, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
12: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
13: Emang bedanya apa?
12: Mie-nya kenyal.
11: Wah, enak tuh.
12: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
13: Hah?
12: Apalagi sekarang ekstra 20%.
13: Ekstra 20%?
12: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
13: Wah, thanks Ariel.
12: Gimana?
11: Bener, bikin gak bisa berhenti.
13: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
12: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
11: Duh Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
12: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
11: Power Gang Push.
13: Ayo dong, ya. Wi-Fi mati.
11: Padahal dikit lagi winner.
14: Chill guys, better kita bikin choco drink baru yuk.
11: Baru? Wih, keren pack barunya.
14: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
11: Mau. Choco drink hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
14: Choco drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena choco drink,
11: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
14: Amazing.
11: Masa gak mabar lagi?
14: Iya lagi, iya lagi.
11: Sit the mood feels good. Choco drink,
5: my mood booster.
11: Menyala moodku.
2: Dari Wings Food.
15: Jadi gitu ceritanya.
11: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
15: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
11: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
15: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
11: Kenyal mie-nya maksimal.
15: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor.
11: Oi.
15: Jadi gimana?
11: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
15: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
0: Everybody in the house, clap your hands up.
16: 97.7 Kotor FM.

0: Fortuna FM 90,7. Enak didengar, nyaman di hati. Radionya suka bunyi.
1: Itu
2: Bang Boril, Bang Boril, Bang Boril. Bang Boril, apa benar investigasi ini memakan waktu berbulan-bulan?
1: Apakah hasilnya sudah bisa diumumkan hari ini, Bang?
2: Publik ingin tahu, publik butuh kejelasan, Bang. Ya, apa yang sebenarnya membuat Kopi Tubruk Gajah berani punya tagline benar-benar kopi?
3: Kami telah menelusuri seluruh prosesnya. Dari proses pemilihan biji kopi, gilingan, hingga hasilnya.
1: Lalu, hasil temuannya apa, Bang?
3: Pertama, biji kopi Tubruk Gajah diseleksi dengan AI. Lalu disangrai sesuai ukuran, bikin aroma dan rasa maksimal. Kedua, kopi dan gula terpisah bikin rasa kopinya lebih keluar. Karena kopinya diseduh duluan, baru atur manisnya sesuai selera. Dan yang terakhir, biji kopi melalui 6 kali proses. Hasilnya jadi super halus, bikin ampasnya cepat turun. Minum kopi pas masih panas itu, nikmatnya maksimal. Maka dari itu, dengan ini saya nyatakan bahwa Kopi Tubruk Gajah terbukti benar-benar kopi.
0: Everybody in the house, let your hands up. 90,7.
4: Lu bingung, pilek bingung, sakit kepala tambah bingung.
5: Kenapa harus bingung? Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, minum obat Ultra Flu.
4: Bingung sih, kan banyak macamnya obat flu.
5: Minum aja Ultra Flu. Flu, demam, sakit kepala,

0: memang mengganggu, Anda gak perlu bingung. Segera minum Ultra Flu. Ultra Flu, tablet obat flu, meredakan gejala flu seperti demam, sakit kepala, bersin-bersin, dan hidung tersumbat.
1: Minum Ultra Flu, punya radang, lega rasan dan lang.
0: Ingat, obat ini dapat menyebabkan kantuk. Perhatikan peringatan dan kontraindikasinya. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan. Baca aturan pakai. Bila sakit berlanjut, hubungi dokter.
2: Everybody in the house, clap your hands up. 90.7

0: Ya baik, masih di acaranya Warawiri Fortuna FM. Baik guys, karena waktu kita tinggal 14 menit lagi. Alangkah baik, memang sudah baiknya kita baca komentar dulu aja kali ya.
1: Betul sekali.
0: Baik, WhatsApp dulu,
1: Facebook,
0: WhatsApp, Instagram juga. Kalau misal ada kita baca. Mama Rindu, selamat pagi Neng Iis, Opong, Genjreng dari Icon hadir ya. Genjreng mah balas dulu ah. Mama Isri Waong juga, Mama Nurul Isri Waong juga selamat pagi ya. Mbak Osan Sinagen katanya ini Warawiri Fortuna FM di Genjreng. Selamat pagi Iis, sama Opong, selamat juga, semoga sehat selalu. Ini sama mamanya Nurul sama suaminya yang selalu setia aja. Genjreng kembali. Itu juga buat Bang Lens, Pak Ben yang sudah berkomentar juga terima kasih. Tanpa terkecuali di grup juga terima kasih ya. Kita ke Facebook ya.
1: Yuk, Facebooknya udah ada Akira Den peternakan ular.
0: Ular apa? Ngeri. Ular kobra, ular kadut. Kadut meren ah. Harun

0: Atas masih menganggur. Terima kasih, waalaikumsalam. Kemiung Virgo, warga Mabar Medan Horas. Jantung Cau, kunaun jantung Cau. Oh, digenjereng.
1: Jantung Cau pisan ya teh.
0: Cigana, duka jantung naon. Aminah, warawiri fernetem genjereng caringin hadir. Jengji juga warawiri fernetem genjereng. Leis Pahapongki digenjereng. Ahayu, iyo. Leis Adiani juga semangat pagi di warawiri dari kota Medan. Da apa nih Dendi Suhendi warawiri genjereng. Kang Mus Mulyadi juga di warawiri genjerengkan. Selamat pagi Teh Ispa dan Bang Pongki kawasan Karang Tengah hadir sebelum ke Koreak.
1: Aduh, Koreak banget ya. Koreak gitu ya. Koreak.
0: Di genjereng, terima kasih. Pagi-pagi Kusmawati juga hadir warawiri genjereng. Kang Rustam juga hadir. Maar juga hadir di Garbi di genjerengkan warga Garbi ya. Nok Dayem, waalaikumsalam. Selamat pagi juga. Saya selalu ke kawasan Bumi Ayu Jawa Tengah ikutan hadir. Abah Wesa Sabrang Genjer Bali juga selamat pagi, waalaikumsalam. Taisma dan Ngapongki, salam sehat lancar rezekinya, sukses selalu dalam beraktivitas. Terima kasih.
1: Terima kasih.
0: Trans Bajira juga Purnever, aku sangat takut tuh tetap weh.
1: Takut kenapa ya teteh?
0: Bunda Gemoy di Warawiri selamat pagi di tanggal 7 Juli 2026. Waalaikumsalam Mbak Isma dan Abang Pongki, selamat beraktivitas kembali. Selalu semangat, semangat selalu ya. Semoga lancar, sukses selalu.

0: Hadir Lukas Rosius.
1: Ya.
0: SP5 monitor pagi. Apa ini udah dapat SP5?
1: Udah dapat SP5 aja kita persiaran pagi tadi
0: dari Mangkole. Parkut hadir Mangkole ya. Warna ini Fort Memang di Jireng. Fitri Imut di kawasan Cikaret juga Fitri Imut ya di kawasan Cikaret dan suaminya di Brunei Bayangkara. Pongki teh ispa yang nanti keri ya. Ucapannya ke Jireng.
1: Mama Nini udah miskom-miskom. Mama Nini sudah di Jireng dari pagi tadi. Mami juga ya.
0: Ada juga Meliandi warna ini.
1: Halo.
0: Selamat pagi Tessa juga apa? Selamat tugas sampai tuntas. Semoga lancar. Saya selalu rezeki.
1: Amin.
0: Bahagia panjang umur.
1: Iya.
0: Doa yang sama ya.
1: Iya.
0: Dan
1: betul,
0: semoga dalam hidupan semua.
1: Amin. Ya Rabbal Alamin. Ya ampun. Siap.
0: Amel Fitri.
1: Halo.
0: Amel Fitri. Wasupri.
1: Di absen kali ya. Amel Fitri Wasupri.
0: Tadi sepanjang pagi Cantayan. Oh Amel Fitri Cantayan. Selamat pagi Teh Amel. Terima kasih Teh Amel ya, salam aja deh buat Teh Amel sekeluarga. Salamnya buat bapak yang jauh di sana.
1: Woi deh.
0: Di mana di sana?
1: Di mana atuh?
0: Wah Supri di Parkut juga ya. Selamat pagi digencrengkan saja yang
1: selebriti juga mantap aja ya.
0: Laris manis aja pokoknya. Triana juga waalaikumsalam digencrengkan.
1: Bu Mimi.
0: Bapak juga mau menyapa. Pagi juga Bu Mimi waalaikumsalam digencreng dan Tumiar.
1: Sudah ya, sudah semua. Mang Kolay juga hadir ya.
0: Mm-hmm.
1: Mang Kolay, Lukas Rosius juga Jonas sudah berporte sudah ya. Mm-hmm. Dex Apong udah semuanya ya.
0: Yeah.
1: Terima kasih deh ya yang di Instagram juga semuanya. Terima kasih di WhatsApp juga. Mamat mau juga berkomentar genjreng kembali.
0: Instagram.
1: Ini untuk Instagram. Terima kasih banyak buat semua yang sudah reaction.
0: Okay,
1: seperti biasa buat Anda.
0: Uh-huh.
1: Ini bentar Instagram itu namanya susah banget ih. Ini buat Nanaj Putri 31, buat AL juga for Eliandri, buat Sulis Tiar underscore Sulis meren di mana ayah Didi langsung ke mana ayah gitu. Langsung akhiran alias RNIRENXX alah
0: puas.
1: Kemana lelahnya? Ini tuh pacarnya Irsyad. Aku spill juga nih. Ariga Chow Chance ini pacarnya Rido. Semuanya dia pantau ya. Pacar Sulis pacar aku yang mana?
0: Aduh, mantap kayak
1: ya. Najis. Mantan kali ah. Eh Sulis mantan kamu ngechat ke aku. Nanti itu mah di belakang aja kali ya.
0: Aduh tunggu jam-jam.
1: Ketahuan jomblonya ya. Ya nanti Pak Ispo ketemu lagi kapan?
0: Hari
1: kita jam 11 ya nanti ya?
0: Iya betul.
1: Oke jam 11
0: Pongki.
1: Yoi. Dan terima kasih buat semua yang sudah manco. Dan berita baiknya kita ambil. Kita contoh berita buruknya hempaskan
0: betul
1: saja.
0: Betul sekali.
1: Insya Allah ketemu lagi. Dan aku Pongki Nusantara dan juga
0: Ispadahlah
1: mengucapkan terima kasih sekali Gus.
0: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sambalado. Yeah.

Jam 10 pagi, belajarlah mengalah sampai tak seorang pun yang bisa mengalahkanmu. Belajarlah merendah sampai tak seorang pun yang bisa merendahkanmu.

Fortuna FM 90,7 Radio Panggenjrengna di Sukabumi. Genjreng, genjreng. Ebo. Kematian. Ketahuilah, sesungguhnya pemilik kematian adalah juga pemilik kehidupan. Pencipta adalah Dia yang mematikan, yang membinasakan adalah Dia yang menghidupkan kembali, dan yang memberikan cobaan adalah Dia yang memberikan keselamatan.

0: Saudara Formula, marilah kita ikuti acara selanjutnya di 90,7 Fortuna FM, radio pangkat rena di Sukabumi.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara Fortuna, gimana nih kabarnya? Ya, semoga baik-baik aja. Baik nih, kembali lagi bareng Sulis di acara Femina Keluarga di tanggal 7 Juli 2026. Gak kerasa ya, baru kemarin awal bulan, sekarang udah seminggu lagi aja ya. Baik, Saudara Fortuna, untuk tema Femina Keluarga hari ini yaitu adalah tips diet sehat ya. Untuk lagu perdananya aku punya dari Armada nih, Penantian. Kenjreng, eh.

Iya, baik sobat Fortuna, masih bareng Sudesya di acara Femina dan Keluarga Fortuna FM Genjreng AI. Tadi kita lagi bikin video dulu ya. Nah, diet sehat berfokus pada keseimbangan nutrisi dan defisit kalori atau makan lebih sedikit kalori daripada yang dibakar tanpa menyiksa diri. Kita terapkan pola makan tinggi serat dan protein dengan porsi terkontrol, serta hindari diet ekstrim agar tubuh tetap bugar dan hasil jangka panjang lebih konsisten. Ya sudah Fortuna. Jadi diet itu gak harus menahan lapar ya, sampai kita gak makan-makan seharian ya, seperti itu ya, gak usah menyiksa diri. Ada juga nih tips agar dietnya tuh sehat sudah Fortuna ya, seperti pola makan yang tinggi serat dan protein, dan juga ingat porsinya harus terkontrol ya. Jadi gak usah terlalu berlebihan, tapi harus balance gitu ya, harus seimbang. Dan juga nih berikut panduan praktis untuk memulai diet sehat, seperti pilihan karbohidrat kompleks, ganti nasi putih dengan nasi merah atau oatmeal, atau juga roti gandum. Nah, atau juga bisa umbi-umbian nih yang mengenyangkan lebih lama dan menjaga gula darah tetap stabil ya, seperti itu sudah Fortuna. Jadi kalau bisa sih ganti nasi putih itu dengan nasi merah ya, apalagi sekarang banyak nih ya di marketplace itu yang jualan oatmeal juga ya, banyak-banyak merek-merek tertentu ya, dan juga ada roti gandum dan juga umbi-umbian ya. Dan juga nih, perbanyak protein dan sayur. Pastikan piring Anda dilengkapi protein sehat seperti dada ayam, ikan, tahu, atau tempe, dan penuhi setengah piring dengan sayuran kaya serat ya. Jadi jangan nasinya banyak sedangkan lauknya tuh sedikit. Nah, salah ya sobat Fortuna. Kalau bisa karbohidratnya sedikit seperti nasi merah ya, itu sedikit aja, dan perbanyak nih sayuran yang kaya seratnya ya sobat Fortuna, seperti itu ya. Apalagi dada ayam nih bagus ya, untuk proteinnya tinggi sekali, apalagi ikan ya. Dan juga nih, konsumsi lemak sehat. Pilih lemak baik dari alpukat, minyak zaitun, kacang-kacangan, dan juga hindari lemak jenuh atau gorengan. Nah, kalau bisa pagi-pagi hindari makan gorengan ya. Kalau bisa makan umbi-umbian, busur-busuran dulu ya, seperti soda Fortuna. Oke, baik, untuk lagunya aku punya dari Seventeen nih kemarin. Kinjirin kali ya.

0: Hai, ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap, Ariel.
1: Hai semua.
2: Eh, Ariel, kenapa sih lo suka Mie Sedap goreng?
1: Karena buat gue, Mie Sedap itu berani beda.
3: Emang bedanya apa?
1: Mie-nya kenyal.
2: Wah, enak tuh.
1: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
3: Hah?
1: Apalagi sekarang ekstra 20%.
3: Ekstra 20%?
1: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
3: Wah, thanks, Ril.
1: Gimana?
2: Bener, bikin gak bisa berhenti.
3: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
1: Kan gue udah bilang, cuman Mie Sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
2: Duh, Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
1: Gue Ariel, gue approve Mie Sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
3: Jadi gitu ceritanya.
2: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
3: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, Mie Sedap Kari Kental Spesial.
2: Wih, lebih spesial dari lo nih, Zi.
3: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
2: Kenyalbinya maksimal.
3: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor.
2: Woy.
3: Jadi gimana?
2: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
3: Gas, cobain resep baru Mie Sedap Kari Kental Spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
4: Hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
5: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia glitter bisa terus ceria?
6: Kita tuh gak boleh lapar. Makanya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
7: We love it so much.
5: Soalnya bikinnya saset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
6: Tinggal seduh. Langsung slurp.
5: Kuah gurihnya bikin lagi.
8: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
6: Plus ada topping crush. Gemes.
5: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapenya tuntas.
8: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
6: Eh, ada yang tanya lagi. Rasa soya mie favorit kita.
7: Semua variannya favorit kita dong.
4: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
6: Soya mie gelas,
7: we love it so much.
3: Jadi gitu ceritanya.
2: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
3: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru Mie Sedap Kari Kental Spesial.
2: Wih, lebih spesial dari lo nih, Zi.
3: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
2: Kenyalbinya maksimal.
3: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor.
2: Woy.
3: Jadi gimana?
2: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
3: Gas, cobain resep baru Mie Sedap Kari Kental Spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
9: Hai Dit, gue habis dari Singapura nih.
10: Wah,
9: laksa Singapurnya enak banget. Sayang, gak bisa bawain buat lo.
10: Padahal pengen nyobain.
6: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
10: Ada delisia ya.
11: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih, cobain Mie Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Baru.
9: Ah, yang bener lo.
11: Cobain dulu aja.
9: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
11: Minyak kenyal, pedesnya pas.
6: Laksanya juara.
11: Pedesnya juga bisa milih loh.
6: So creamy, so spicy, so Singapura.
9: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
11: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
9: Ya udah net, Sedap Cup-nya gue bawa semua ya.
11: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil Sedap Cup laksa gue.
4: Sedap Cup Singapura.
11: Singapura Spicy Laksa. Laksanya senagih itu, woy. Dari Wings Food.
12: Wow. Eh, mundur, Wir. Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
11: Ini mie sukses isi dua.
13: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
11: Yeah. Porsinya besar. Bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
13: Wah, iya. Kremesnya bikin lagi.
12: Yang rasanya meriah, ada.
11: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
13: Gurih karinya, berasa.
12: Harganya?
13: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong, gak kempes.
11: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
13: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
14: Sukses. Seru, enaknya, favorit semua. Ini mie sukses isi dua.
11: Dari Wings Food.
15: Jadi gitu ceritanya.
12: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
15: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
12: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
15: Cobain aja dulu. Wih. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
12: Kenyalbinya maksimal.
15: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Oi. Jadi gimana?
2: Sorry Zee, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
15: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
12: Power Gang Push.
16: Yaudah, ayo dong. Ya, Wi-Fi mati.
12: Padahal dikit lagi winner.
17: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
12: Baru? Wih, keren pack barunya.
17: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
12: Wow. Choco Drink Hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
17: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
12: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
17: Amazing!
12: Masa gak mabar lagi?
17: Iya lagi.
18: Sip the mood, feels good.
12: Choco Drink,
18: my mood booster.
12: Menyala moodku.
17: Dari Wings Food.
19: 90,7 Fortune FFFM.
20: Pak Udin, kok wajahnya sumringah?
21: Alhamdulillah, Bu. Kumargi, aya kabar anu pikabungahkeun pisan. Eta, Bu, Apotek Indomedika atos buka deui. Jadi, urang teu kudu pusing. Upami urang perjogi obat naon oge, sagala aya. Soalna ya, Bu, Apotek Indomedika teh atos katelah apotek paling lengkap, paling murah, pelayanana cepat, sareng ramah, Bu.
20: Ya, bener banget. Apotek Indomedika hadir kembali untuk melayani kebutuhan kesehatan Anda dan keluarga Anda. Dengan melayani resep dokter, obat lengkap dan terpercaya, harga terjangkau, pelayanan ramah dan cepat, tersedia vitamin, alat kesehatan, dan kebutuhan harian kesehatan lainnya. Kunjungi langsung Apotek Indomedika yang beralamat di Jalan Rumah Sakit Nomor 8, Cikole Kota Sukabumi, depan Rumah Sakit RSUD Syamsuddin SH atau Rumah Sakit Bunut. Buka setiap hari dari jam 6 pagi sampai jam 10 malam. Sehat lebih mudah bersama kami. Apotek Indomedika, solusi kesehatan keluarga Anda.
22: Iya, kita lanjut lagi ya Saudara Fortuna. Nih. Dan juga minum air putih secukupnya. Minum minimal 8 gelas sehari. Biasakan minum air 30 menit sebelum makan untuk membantu mengontrol porsi dan mengurangi rasa lapar berlebih. Dan juga nih, atur jadwal dan porsi makan. Makan secara teratur 3 kali sehari dengan 1-2 kali cemilan seperti buah atau juga yogurt ya. Kunyah makanan secara perlahan untuk memberi waktu bagi otak memproses sinyal kenyang. Dan juga nih, hindari gula dan makanan olahan. Batasi minuman manis ya. Dan juga juga makanan cepat saji atau junk food, dan juga cemilan tinggi gula yang dapat mengagalkan program diet. Ya, seperti itu, Fortuna. Jadi banyak sekali nih junk food ya, seperti mie instan ya, ataupun yang instan-instan banyak ya sekarang nih, apalagi di TikTok-TikTok ya. Kayak cilok juga ada yang instan. Nah, itu kalau bisa dikurangin dulu saya Fortuna ya, biar program dietnya lancar, seperti itu. Oke, kita lanjut lagi nih ke Facebook ya. Terima kasih banyak yang udah komen-komen juga ya. Dan juga buat ditunggu nih yang mau request lagu, karena masih ada waktu ya, sampai jam 11 nanti. Dari Aminah nih, halo Kak Aminah ya, hadir dari Caringin di Genjreng Eui. Fitri, hati Fitri juga, Femina Keluarga, Futun FM, Genjreng Eui. Sulis, Teh Sulis, Teh Fitri Mucikara pengen request yang lagunya Wali Sayang Lahir Batin. Mantap, hari kemarin dapat arisan ketiga kali, alhamdulillah Widi ya. Rezeki berarti awal bulan. Sayang spesialnya buat anakku tercinta, paling sayang spesialnya buat suami Bawel AR Yuni Jim yang sekarang kerja di Brunei nih. Selama siaran ucapannya Genjreng Eui. Abah Wasan Sampangan juga Ganjar Bali hadir, hashtag Femina dan Keluarga. Assalamualaikum, selamat pagi Neng Suli, salam sehat. Ujeng J juga nih, Femina Keluarga Futun FM Genjreng Eui. Hai pagi Tasus, apa kabarnya? Alhamdulillah baik ya. Lagunya pen dari Yuvi Nuno, Sempat Memiliki atau Yang Mana Aja. Salamnya buat Teh Mel, Bu Ipung, Teh Balabat, Bang Anjas, Olip, Teh Marin, Mama Rita, Bang Lens, Pak Ben, terima kasih. Oke. Rita Meliandi juga nih, Assalamualaikum Femina Keluarga Futun FM Genjreng Eui. Selamat pagi Neng Suli, selamat bertugas sampai tuntas. Semangat, semoga sehat selalu, amin ya. Buat Bahaja, semoga lekas membaik, sehat-sehat selalu ya Bahaja. Iya nih buat Badian, karena kalau Femina tanpa beliau itu sepi ya. Temanya sangat bagus, pengen request dong lagunya Takkan Ada Lagi dari Silvian. Salamnya buat Ibu Bapak Marwan, Ibu Liliana, Mami Minuk, Ibu Balebat, Ibu Ipung, Sapuro, Mai Is, Marienta Olive, Talilis, Kang Ujeng Jay, Bang Lens, Kak Ajas, Manini, Mami Papinya, Kang DG, Ateng-Ateng, Korbah Minadas. Buat Ibu Atika sama Neng Heranya, buat semua penggemar setia Radio Fortuna dimanapun berada, Genjreng Eui. Ipung Sapuru juga, halo Bipung ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Femina Keluarga Fortuna FM, Genjreng Eui. Selamat pagi Neng Suli, selamat bertugas, semoga sehat selalu, amin. Salamnya buat Teh Dela, Teh Meliandi, Lilis, Marin, Olivia Senja, Pak Ben, Manini, Korban Pinadas, Aren, Ujeng Jay, Pak Ben, Anjas, Ateng-Ateng, Bu Marwan, Bu Liliana, Balebat, Mama Nura, Bang Lens, dan semoga semuanya sehat selalu, amin. Jani Akbar juga, Assalamualaikum, selamat pagi Tasulis, Femina dan Keluarga Fortuna FM Genjreng Eui, Muara 2, nyimak nih request yang lagunya ada band Manusia Bodoh. Amiani juga, Assalamualaikum, selamat pagi di acara Femina dan Keluarga, semoga sehat selalu, tolong dong diputerin lagunya Bukit Berbunga. Oke, lagunya ada dari Silvian ya, Takkan Ada Lagi, spesial buat Teh Meliantin.

sia-siakan orang yang udah sayang sama kamu. Karena nanti kalau dia sudah gak ada, pasti bakal nyesel.

Fortuna, kita lanjut lagi ya. Nah, yang terakhir itu ada imbangi dengan olahraga dan tidur. Lakukan aktivitas fisik atau olahraga ringan seperti jalan cepat, berenang atau bersepeda setidaknya 150 menit per minggu. Pastikan juga tidurnya cukup 7-9 jam karena kurang tidur dapat memicu hormon lapar dan mengacaukan metabolisme ya. Jadi nih kalau yang sering bergadang ya tapi lagi program diet, nah kalau bisa ya jangan bergadang ya, seperti itu. Dan juga tidur yang cukup ya 7-9 jam. Dan juga nih abis makan itu jangan langsung tidur, kalau bisa diam dulu, duduk dulu ya, kalau abis itu kalau bisa diolahragain ya. Seperti itu sudah Fortuna nih untuk seperti itu ya. Kalau bisa harus konsisten sih kuncinya ya, kalau dari awal pengen ada niatan, nah harus konsisten kuncinya biar hasilnya juga cepat ya. Seperti itu sudah Fortuna. Begini kita lanjut lagi nih untuk ke Facebooknya. Udah ada 18 orang juga yang udah komen, terima kasih banyak ya. Dari Kak Cakhar, Kapas Media Surabaya hadir, selamat bertugas, terima kasih. Morsi Firdaus juga, Dolai Kapur Kelana, Situ Pete, Tanah Serial Bogor hadir. Bareng Mang Dali Mpempe, buat Neng Sulis, cantik, selamat bertugas, terima kasih ya. Pemen Averotea juga, Assalamualaikum Femina dan Keluarga, Foton FM, Genjreng, Eh Pagi, Neng Sulis, lagi manca di Cicago. Temanya baik sekali, kirim salamnya dong buat Ratu Balebat, Teh Olivia Senja, Jule, Yahmanini, Maiis, Budi Dela, Ega.

Salamnya buat Teh Melian, Ribu Ipung Sapuro, Teh Olip, Teh Peggy Kusmawati, Korban Pinadas, Teh Aren, pokoknya buat semuanya aja ya. Dari Pratama Gali AMD juga nih, Sulitian, bagaimana nih caranya untuk menjaga kesehatan di kala cuaca tak menentu seperti ini ya. Yang udah pasti ya, itu harus minum, perbanyak minum air putih biar gak dehidrasi, seperti itu ya Kak Pratama. Dan juga nih request lagunya dong, Dewa 19, judulnya Hadapi Dengan Senyuman ya. Tumian Virgo juga hadir Medan, Amel Fitri juga, assalamualaikum, selamat siang di acara Femina dan Keluarga. Ini dari Mama Amel di Cicentayan ya. Salam kenal ya Tete, pengen lagunya dong, Dada Liben, Tersakiti. Salamnya buat Teh Aja yang lagi siaran. Oke, Layla Wati Bidangki juga, assalamualaikum Femina Keluarga, Fortuna FM, Genjreng. Eh, pagi Neng Sulis ya, hadir nih, boleh diputerin dong lagunya Satu Hati Sampai Mati. Salamnya buat semuanya aja dan buat Bahagia, semoga sehat selalu. Oke, yang untuk di WhatsApp-nya mungkin ya. Tadi siapa nih yang udah miss call? Buat Mami juga, halo selamat pagi. Manini juga ya, selamat pagi semuanya. Oke, kita lanjut lagi untuk ke WhatsApp-nya. Dari Tebel Lebat ya, assalamualaikum Femina Keluarga, Fortuna FM, Genjreng. Oi, pagi Neng Sulis, pagi juga buat Bahagia yang cantik dan sangat baik hati, semoga lekas sembuh ya. Pagi juga buat keluarga Balebat, buat grup Ceria, dan juga buat Ibu Bapak Marwan, semoga semuanya selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan dan panjang umurnya, dan juga dilancarkan rezekinya, amin. Kirim salamnya buat Bu Ipu, Mami Mina, Kujeng Jai, Bang Lens, Joko Weo, Kang Geri, Kang Surya, Kang Maman Apero, Kang Deden Bantas, Meliandi, Manini, Kang Anjas, Pak Ben, Mama Rin, dan juga lagunya Mencarimu. Oke, Mencarimu. Oke, baik, Sel Fortuna nih, iklim ya. Yuk. Dan iklim putri. Iya, genjreng euy.

0: sedap ramen, yes.
1: Si seruput gak putus.
0: Hakata Chicken Ramen. Wah, pahitannya putih dan creamy. Flavorful khas Hakata.

0: sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Kuah pahitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata.

0: dari Wings Food.
1: Hai. Hai Dit, gue habis dari Singapura nih. Wah, laksa Singapurnya enak banget. Sayang, gak bisa bawain buat lo.
2: Wah, padahal pengen nyobain.
3: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
2: Enak delisia ya.
4: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih, cobain Mie Sedap Cup Singapura Spicy Laksa, baru.
1: Ah, yang bener lo.
4: Cobain dulu aja.
1: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
5: Mie-nya kenyal, pedesnya pas.
4: Laksanya juara. Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura.
1: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
2: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
1: Ya udah Net, Sedap Cup ya gue bawa semua ya.
3: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil Sedap Cup laksa gue.
4: Ini Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Laksanya senagi itu, woy. Dari Wings Food.
3: Jadi gitu ceritanya.
6: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
3: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru Mie Sedap Kari Kental Spesial.
6: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
3: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
6: Kenyal mie-nya maksimal.
3: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Oi. Jadi gimana?
6: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
3: Gas, cobain resep baru Mie Sedap Kari Kental Spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
7: Ada yang sedap nih, brand ambassador dari Mie Sedap.
8: Ariel!
9: Hai semua.
10: Eh, Ril, kenapa sih lo suka Mie Sedap goreng?
9: Karena buat gue, Mie Sedap itu berani beda.
4: Emang bedanya apa?
9: Mie-nya kenyal.
10: Wah, enak tuh.
9: Pasti. Dan ini nih, yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
4: Hah?
9: Apalagi sekarang ekstra 20%.
4: Ekstra 20%?
9: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
8: Wah, thanks, Ril.
9: Gimana?
6: Bener, bikin gak bisa berhenti.
4: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
9: Kan gue udah bilang, cuman Mie Sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
10: Duh, Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
9: Gue Ariel, gue approve Mie Sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
6: Power Gang Push.
4: Ayo dong, ya. Wifi mati.
6: Padahal dikit lagi winner.
4: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
6: Baru? Wih, keren pack barunya.
4: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
6: Wow. Choco Drink Hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
4: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
6: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
4: Amazing!
6: Masa nggak mabar lagi?
4: Iya lagi, iya lagi.
8: Sit the mood feels good.
6: Choco Drink,
8: my mood booster.
6: Menyala moodku.
4: Dari Wings Food.
7: Hai, ada yang sedap nih, brand ambassador dari Mie Sedap.
8: Ariel.
9: Hai semua.
10: Eh, Ril, kenapa sih lo suka Mie Sedap goreng?
9: Karena buat gue, Mie Sedap itu berani beda.
4: Emang bedanya apa?
9: Mie-nya kenyal.
6: Wah, enak tuh.
9: Pasti. Dan ini nih, yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
4: Hah?
9: Apalagi sekarang ekstra 20%.
4: Ekstra 20%?
9: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
8: Wah, thanks, Ril.
9: Gimana?
6: Bener, bikin gak bisa berhenti.
4: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
9: Kan gue udah bilang, cuman Mie Sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
10: Duh, Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
9: Gue Ariel, gue approve Mie Sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
0: Wir, mundur-mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
11: Ini mie sukses isi dua.
12: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
11: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
12: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
0: Yang rasanya meriah, ada.
11: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
12: Gurih karinya, berasa.
0: Harganya?
12: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong, gak kempes.
11: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
12: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
13: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi dua.
11: Dari Wings Food.
14: Hi Glitz, we are Glitter.
15: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
16: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
17: Kita tuh gak boleh lapar. Makannya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
14: We love it so much.
16: Soalnya bikinnya satset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
17: Tinggal seduh. Langsung slurp.
16: Kuah gurihnya bikin lagi.
17: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi. Plus ada topping keras-keras. Gemes.
16: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
17: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil. Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
14: Semua variannya favorit kita-kita dong.
15: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
17: Soya mie gelas,
14: we love it so much.
7: Hai, ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap. Ariel.
9: Hai semua.
10: Eh Ril, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
9: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
18: Emang bedanya apa?
9: Mie-nya kenyal.
10: Wah, enak tuh.
9: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
18: Hah?
9: Apalagi sekarang ekstra 20%.
18: Ekstra 20%?
9: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
14: Wah, thanks Ril.
9: Gimana?
10: Bener, bikin gak bisa berhenti.
18: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
9: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
10: Duh Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
9: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
19: 90,7 Fatun FFM.
18: Lu bingung, pilek bingung, sakit kepala tambah bingung.
7: Kenapa harus bingung? Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, minum obat Ultra Flu.
18: Bingung sih, kan banyak macamnya obat flu.
7: Minum aja Ultra Flu. Flu, demam, sakit

gampang mengganggu. Anda gak perlu bingung. Segera minum Ultra Flu. Ultra Flu, tablet obat flu, meredakan gejala flu seperti demam, sakit kepala, bersin-bersin, dan hidung tersumbat. Obat ini dapat menyebabkan kantuk. Perhatikan peringatan dan kontraindikasinya. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan. Baca aturan pakai. Bila sakit berlanjut, hubungi dokter.

Ya baik, sudah Fortuna, gak kerasa ya sudah menunjukkan pukul 10.50. Terima kasih banyak yang udah like ya buat Kakak Diki, Amel Fitri, Tumian Virgo, Aminah, Salam Mukni, Abah Ustaz Samplangan, Ami Ani, Triana, Asep Rahmatullah, Neng Hasana, Angga, Adeskep, Maman Averotea, Lelawati Binangki, Zainal, Lani Nantina, Dewi Veronica Ajia, Brahma Kumbara, Amiruddin, Cakhar, Nini Mariani, Suyana Yana, Sipir Lovers, Papa Nando, dan juga terima kasih banyak udah teplop ya buat Ujang J, Denny Akmar, Melian, Dipung Sapura, dan juga Fitri Hadi Fitri. Ya, jangan lupa nanti akan ada acara Domisol nih yang mau karaoke ya bareng Baispa dan juga Pongki. Baik, saya Sulistia mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Genjreng.

hati-hati terhadap hak orang lain. Dalam sebuah buku tentang kehidupan sufi, dikisahkan oleh Qarashi dari Zulfah bahwa pada suatu pagi yang dingin, Rabi'ah Adawiyah, seorang wanita sufi, ingin membuka ibadah puasanya dengan makanan. Tetapi ia hanya punya segelas minyak makan, tak ada bumbu-bumbu lain. Tatkala Zulfah menyatakan keinginannya untuk memperoleh bawang dan sayur mayur, datanglah seekor burung menjatuhkan bawang, sehingga dapatlah Zulfah menyiapkan makanan untuk bibinya itu. Melihat kejadiannya itu, Rabi'ah Adawiyah bukannya gembira, melainkan dia menjadi takut, karena kalau-kalau bawang itu datang dari syaitan. Keberhati-hatian Rabi'ah yang takwa tadi patut diteladani, terutama ketika makin banyak dari kita yang selalu gelisah sehingga tak sanggup lagi memilih makanan mana yang hak dan mana yang milik orang lain.

Iya, dari Jalan Manggis 1 nomor 20 Sukabumi, 90,7 Foton FM, Radio Panggeng Jereng dari Sukabumi. Genjereng, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Saudara Fortuna, apa kabar siang hari ini? Kita jumpa kembali di Domisol barengan saya Ispa dan juga Pongki. Menemani sampai pukul 1 siang nanti ya Saudara Fortuna. Seperti biasa yang hobi bernyanyi berkaraoke, tunjukkan suara emasmu, bakat bernyanyimu. Dari mulai mungkin tipenya tipe apa? Tipe ting ya. Suara emas, tembaga, perak boleh banget. Kita lihat dulu kebersamaan kita. Kamu istimewa, genjreng.

0: Ya baik, masih acara Domiso Fortuna FM.
1: Genjreng.
0: Ya, apa-apa pertama yo, kita yo. Siang ini langsung aja. Halo.
1: Loha.
0: Halo, halo, ha. Halo.
1: Halo.
0: Ini udah masuk tapi.
1: Halo.
0: Halo.
2: Ya, halo.
0: Yang.
2: Domiso Fortuna FM. Genjreng.
0: Siapakah ini?
1: Genjreng.
2: Nama Hasti.
0: Hasti, artis caringin ke mana wae, euy.
2: Ada, oke.
0: Ada ya. Ya udah tuh. Melagu apa?
2: Aku mungkin kemana aja.
0: Ih, ada dong, aku denger lagi ya. Lagunya ya. Apa tuh?
2: Lagunya?
1: Yang mana?
2: Yang ini aja, Wei.
0: Yang
2: pengobat
0: mana?
2: Rindu.
1: Pengobat rindu. Boleh, iya. Boleh, boleh.
0: LP ya?
2: Iya.
0: Gaskeun aja ah, tanpa basa-basi.
1: Iya,
0: ah.

0: Terima kasih ya,
1: Pong. Iya, sama-sama, Dasti.
2: Assalamualaikum.
1: Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Sinja Bantar Gadung, silakan masuk. Halo.
3: Halo.
1: Hai. Halo, Abang. Selamat siang di Gantre. Lagunya, lagunya apa?
3: Udang di balik batu.
1: Udang di balik batu.
2: Aduh.
1: Malah jadi balik batu ya.
2: Udang. Mendingan di balik bawan we, bawan pakai cengek.
1: Lapar atau eta mah. Udang. tapi minus one-nya belum ada kayaknya mah.
2: Udang di balik batu.
1: Ya, adanya yang official yang ada musiknya. Itu mah ada yang Lesti.
2: Oh.
1: Tapi kalau untuk minus one-nya belum ada. Kalau download juga ini lumayan lama, 5 menit paling. Di notes aja ya buat next udang di balik batu karaoke.
3: Iya.
1: Yo, selanjutnya atau mau diganti dengan apa?
3: Penyiar ekor tunai, penyiar tunai.
1: Hah? Ngomong nah, maksudnya? Emang kita gak, sudah rilis single?
2: Maksudnya?
3: Gadis Pantura.
1: Penyiar Fortuna, emang aja judul lagu Fortuna.
3: Belum dirilis ya.
1: Belum, pansur ya.
3: Ya,
1: tanpa basa-basi Bu Hios di bro, gas. Macam mana?
3: Fortuna Radio Panggendrengnya di Sukabumi. Fortuna FM Gendrengnya. Pasti Mama Jessie, Kang Agus.

0: langsung jatuh nuhun.
1: Makasih ya.
0: Oke, kita
1: apa nih mbak, kita apa nih?
0: Itu yang telepon siapa?
1: Kabur. Coba. Teranti.
0: Oh, kita ada ini dulu.
1: Oh iya, Teranti sebentar ya, karena kita kehadiran, kehadiran enggak tuh?
0: Kehadaran.
1: Kehadiran tamu istimewa yang sangat amat spesial, ya, pisan Mama Rindu dari Ekon siap menggenjrengkan karaoke bersama Bayi Spa. Ya. Mampir ya.
0: Iya, enggak sengaja ini tempat.
1: Mau kemana nih tadinya? Kalau boleh tahu situ juga. Ya,
0: anak keperluan ke situ tuh ke Nangeleng. Okay. Itu jadi Mama turun di sini nunggu. Di sini lanjut mau ada perlu lah ke situ.
1: Sibuk tuh. Ya. Ke situ tuh. Pokoknya ke si Eta si tahun si itu. Sok atuh, mau dikenjarkan lagu apa?
0: Enggak tahu ini teh lagu apa.
1: Guys, di sini todong oge ya laguna. Pertemuan sama Irama. Apalagi sok atuh mah?
0: Entar dulu lagunya lagu apa ya?
1: Lagu empop boleh Bang Pongki, boleh ya Bayis ya. Lagu ya dangdut boleh, apa aja boleh di Domi Soma ya. Lagu pop Sunda juga boleh, apa aja boleh dah.
0: Coba dan, itu apa teh? Apa ya ini apa teh judulnya? Terlalu besar.
1: Asik
0: cinta
1: ho.
0: Asik
1: asik.
0: Asik.
1: Nah, ini satu judul lah.
2: Nah. Aduh, eta liriknya
0: aku patah hati.
2: Oh, patah hati.
1: Patah hati.
2: Lirik itu ya liriknya ya.
0: Iya.
1: Patah hati ya kayaknya. Coba kita cek and check dulu patah hati karaoke-nya.
0: Temel, aduh.
1: Nyor Halimah kali ya?
0: Kenapa?
1: Kita coba dulu ini
0: mungkin. Olip.
1: Olip.
0: Ini enggak disengaja, enggak ada rencana gitu kan. Diturunin barusan di depan ya udahlah nunggu aja di sini gitu.
1: Dah.
0: Ada.
1: Yang dibulat-bulat itu pertanyaan yang harus digenjrengkan.
0: Kalau enggak suara ada. Hati juga boleh.
1: Patah hati mungkin. Coba dulu ya, berangkat.

0: 긴장해.
1: 어이야, 뭐이뿡.

0: để này. Pong kasih tahu ini tuh udah masuk belum?
1: Saya aja nggak tahu lagunya jujur. Temel udah miskol-miskol di genjreng.
0: Nggak

0: Baru aja pemanasan nih, baru apa nggak beres di gitu ya. Suara hati hatinya Lin.
1: Boleh.
0: Yo hati ini mah udah expert, harusnya udah tahu
2: suara
0: nih.
2: Suara hati ya.
0: Oh ya, enggak ada
1: hati. Iya, Teh Evita Mala.
2: Aduh.
1: Teh Mel. Gantos naiknya ya.
0: Berangkat. Teh Mel semangat naik terus.

0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dilanjut buat yang di belakang Teh Mel, diantos naiknya ya Teh Olive. Hatur nuhun peng.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke promo dulu sebelum dilanjutkan. Mari kita ke promo.

0: Fortuna FM 90,7. Enak didengar, nyaman di hati. Radionya suka pula.
1: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
2: Ini mie sukses isi dua.
3: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
2: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
3: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
1: Yang rasanya meriah, ada.
2: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
3: Gurih karinya, berasa.
1: Harganya?
3: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong, gak kempes.
2: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
3: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
4: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi dua.
2: Dari Wings Food.
5: Hi Glitz, we are Glitter.
6: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
7: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
8: Kita tuh gak boleh lapar. Makanya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
5: We love it so much.
7: Soalnya bikinnya satset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
8: Tinggal seduh. Langsung slurp.
7: Kuah gurihnya bikin lagi.
9: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
8: Plus ada topping kres-kres. Gemes.
7: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapenya tuntas.
9: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
8: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
5: Semua variannya favorit kita-kita dong.
6: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
8: Soya mie gelas,
5: we love it so much.
10: Power Gang Push.
11: Ya dong, ayo dong. Ya, wifi mati.
10: Padahal dikit lagi winner.
12: Chill guys, better kita bikin choco drink baru yuk.
10: Baru? Wih, keren pack barunya.
12: Baru juga dong cara nyoklatnya. Oh. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
10: Wow. Choco drink hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
12: Choco drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena choco drink,
10: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
12: Amazing!
10: Masa gak mabar lagi?
12: Iya lagi, iya lagi.
5: Sip the mood, feels good.
10: Choco drink,
5: my mood booster.
10: Menyala moodku.
12: Dari Wings Food.
13: Hai Dit, gue habis dari Singapura nih. Wah, laksa Singapurnya enak banget. Sayang, gak bisa bawain buat lo.
14: Wah, padahal pengen nyobain.
15: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
13: Enak delisia.
14: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih, cobain. Mie Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Baru.
13: Ah, yang bener lo.
14: Cobain dulu aja.
13: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
14: Minyak kenyal, pedesnya pas.
15: Laksanya juara. Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura.
13: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
14: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
13: Ya udah net, Sedap Cup-nya gue bawa semua ya.
15: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil Sedap Cup laksa gue.
14: Ini Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Laksanya senagi itu, woy. Dari Wings Food.
1: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
2: Ini mie sukses isi dua.
3: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
2: Yeah. Porsinya besar. Bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
3: Wah, iya. Kremesnya bikin lagi.
1: Yang rasanya meriah, ada.
2: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
3: Gurih karinya, berasa.
1: Harganya?
3: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong, gak kempes.
2: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
3: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
5: Yeah.
4: Sukses.
2: Food.
16: Hai, ada yang sedap nih, brand ambassador dari Mie Sedap.
17: Ariel.
18: Hai semua.
19: Eh, Ril, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
18: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
20: Emang bedanya apa?
18: Mie-nya kenyal.
19: Wah, enak tuh.
18: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
20: Hah?
18: Apalagi sekarang ekstra 20%.
20: Ekstra 20%?
18: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
20: Wah, thanks Ril.
18: Gimana?
19: Bener, bikin gak bisa berhenti.
20: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
18: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
19: Duh, Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
18: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.

0: dari Wings Food.
1: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
2: Ini mie sukses isi 2.
3: 2, 3, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
2: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi 2. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
3: Wah, iya, kremesnya bikin nagih.
1: Yang rasanya meriah, ada.
2: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
3: Gurih karinya, berasa.
1: Harganya?
3: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong, gak kempes.
2: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
3: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
4: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi 2.
2: Dari Wings Food.
5: Jadi gitu ceritanya.
1: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
5: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
1: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
5: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
1: Kenyalwinya maksimal.
5: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Oi. Jadi gimana?
1: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
5: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.

0: Instagram. Kita langsung saja. Halo, sahabat penelpon berikutnya. Halo.
1: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teh Mel Yandri. Halo, Teh Mel.
1: Halo.
0: Iya, Kang Basar, turun dulu sejenak, Kang Basar. Teh Meli sudah ingin siap-siap bernyanyi. Hatur nuhun Kang Basar ya. Teh Meli, Puncak Bayam, gimana kondisinya? Cerah?
1: Kondisinya
0: cerah. Aduh, cari posisi nih agak.
1: Cari posisi nih, aduh.
0: Oke, ah mantap, mantap. Iya. Menghadap kemana itu?
1: Menghadap Bella.
0: Oh, Teh Mel hari ini ada Mama Rindo yang mampir. Iya, genjereng. Teh Meli, hari ini apa judulnya? Oh, tidak masuk. Bentar. Sepertinya ini.
1: Kayaknya
0: kabelnya.
1: Kabelnya apa udah, di sininya okay. Yang detek.
0: Nah, udah di sini orang pulilit keun we cang-cang. Sudah apa nih judulnya Teh Mel? Apa judulnya?
1: Bukan
0: Bukan tak mampu. Ya, sebenarnya mampu. Bukan sekarang mah ini kayak ini gitu. Bukan dari sini berarti sinyal. Bukan tak mampu Mirnawati ya?
1: Iya, tapi kayaknya sinyalnya jelek ini.
0: Iya. Siap, mudah-mudahan lancar lah.
1: Kalau luplop mau turun aja ya.
0: Enggak, mudah-mudahan tidak tuh. Siap atuh kita ini. Jinglekan
1: Mama Rindu di genjreng.
0: Juga.

0: Mama Rindu masih di situ?
1: Masih ada ini, dengerin,
0: digenjreng. Ayo dong dibantu Mama Rindu.

0: Udah ya. Harusnya maafkanlah ya bila cinta suatu dosa harus itu.
1: Enggak apa-apa. Aman. Tidang saja.
2: Ayo tuh mau lanjut ya.
0: Malu-maluin aja. Makasih
1: Tessa. Selamat
0: pagi ya. Hati-hati ya.
1: Iya,
0: makasih. Selamat siang, sehat selalu. Gengrego ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam di Ganjreng. Siang hari ini kita sebentar lagi masuk jadwalnya sholat Zuhur ya di 11.57 ya, jadi jangan kemana-mana, tinggal 2 menit lagi, jadi kita simak dulu yang ini ya, mama juga yang lainnya.

0: Kultura FM 90,7. Enak didengar, nyaman di hati. Radionya suka buah.
1: Sesaat lagi 90,7 Fortuna FM menyampaikan ajang dukur untuk wilayah Sukabumi dan sekitarnya.

0: Iya, masih di acara Indonesia Fortuna FM Genjreng. Aku mencapin selamat menunaikan ibadah sholat zuhur bagi yang melaksanakan. Kalau udah gaskan, Marin.
1: Iya.
0: Langsung aja lagu apa nih next?
1: Acu
0: sama siapa?
1: Ada sama dia. Yang jelas bukan sama Empo.
0: Oh, bukan atau

0: Ada di belakangnya ini siapa? Halo, selamat masuk, silakan.
1: Halo.
0: Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bonito Fortuna FM. Kencreng.
0: Nanti artis Bayangkara ke mana aja teh Cihuy. Ke mana aja?
1: Kerja lagi sekarang.
0: Jadi, udah mulai kerja lagi. Boleh. Silakan. Lagunya apa?
1: Pengen Maha Cinta ya. Cinta Babil.
0: Maha Cinta.
1: Iya.
0: Maha Cinta.
1: Maha Cinta.
0: Buat siapa?
1: Buat Mama Rindu. Selamat jalan, Ma. Semoga selamat ya.
0: Oke.
1: Jalan. Juga buat Teh Mel, buat Teh Citra, Ma Iis, Ma Nini, Mami Papi.
0: Buat kata kayaknya untuk minus one-nya belum ada deh.
1: Belum masuk ya.
0: Ini di notes aja biar next ini bisa.
1: Iya.
0: Apa tuh?
1: Itu aja, ganti Cinta Berpayungkan Bulan.
0: Cinta ber
1: Payungkan Bulan.
0: Cinta Berpayungkan Bulan.
1: Iya.
0: Oke, ada.
1: Iya.
0: Siap Minawati ya. Gaskeun.
1: Iya, siap gaskeun. Fortuna Radio Kang Kendreng di Sukabumi. Fortuna FM Kendreng.

0: Thank you, Rengki. Makasih, Abongki. Thanks, Kak. Selalu.
1: Udah berbimbing kawai.
2: Yo, sama-sama ya.
1: Dengan jereng.
2: Dengan jereng.
1: Nomor aku ya yang gak aktif. Kena trip. Ini tip, ini langsung ya. Yang bahari wek, gak asli.
2: Oke.
1: Oke, dilanjut ke Bashar. Nomor bahari yang
3: dulu.
2: Halo.
1: Hai.
3: Halo, Domiso, Fortuna FM.
2: Genjreng. Waalaikumsalam.
1: Kibasar.
2: Wabarakatuh.
3: Ya. Sehat.
2: Alhamdulillah. Apa nih judulnya, Kang Basar?
3: Putus cinta karena miskin.
1: Aduh.
2: Putus cinta karena miskin.
1: Aku sih mau ya.
3: Tadi jam 3 pagi ada minus one-nya dengar gitu.
2: Oh.
1: Minus one-nya dengar. Jam berapa?
2: Jam 3 pagi.
1: Emang ada yang muterin
2: kata.
3: Eh, aduh. Putus walaupun jarang cinta, naik.
2: Iya, coba survei membuktikan
1: enggak ada.
3: Ada dari mana
2: tuh? Cinta karena miskin.
1: Geri adanya juga. Adanya putus cinta doang, enggak ada miskin-miskinnya.
3: Ada datang untuk pergi malam
2: putus itu. Putus cinta karena miskin.
3: Ya.
2: Putus cinta aja enggak? Bukan.
1: Ini yang asli. Ini yang pasti udah op.
2: Oke.
1: Gak ada loh, gak ada.
3: Ada. Malam gak ada laguan gak gorolong, weh.
1: Berarti di sini.
2: Oh, di yang itu komputer sebelah sepertinya.
1: Sekedap.
2: Putus cinta karena miskin.
1: Karena aku miskin. Nauzubillah. Tapi
2: putus
1: gak ada
2: cinta karena, putus cinta.
1: Ada akunya.
2: Iya, putus cinta karena aku miskin.
1: Iya, tapi ada. Gak ada. Cuma apa lagu ini? Biasanya aja yang official yang ada suara mansurnya itu.
2: Tapi gak ada suaranya.
1: Gak ada
2: minus one.
3: Gak ada vokalan itu mah.
2: Tapi gak ada vokalnya, Cina.
1: Tapi di sini mah gak ada minus one-nya. Ini
2: nah, coba di play. Coba ada vokalnya coba. Gak
3: malam enggak ada vokalnya.
2: Coba di play ada vokalnya enggak?
3: Ini dicoba
2: coba play gitu aja kan. Yang ini.

0: Ama ini.
1: Yep. Iya ini.
0: Pemines one ini. Yaudah nanti aku edit deh biar namain. Agak rawan ini ya.
1: Yuk, jinggalkan dulu.
0: Jinggalkan dulu ini dengan siapa ini teh?
1: Kang Abasar.
0: Kang Abasar sekali naik langsung gaskan aja. Ada vokalnya. Ada mansurnya kan?
2: Yang tak berguna.
1: Ada enggak vokalnya?
0: Ada. Vokalnya
3: ada. Kalau di Gak ada
1: kalau
3: pokoknya.
1: Di itunya gak ada.
0: Oh di sininya ada. Oh ya, aneh jadi, bukan sulap tapi emang downloadan ya.
1: Ini mixernya
0: ya. Oh mixer ya oke. Ya udah atas sok-sok.
1: Gaskan
0: Mamam lah. Mamam. Sok lagunya berangkat. Mang jingle mang.
3: Dari apa genjrengnya di Sukabumi Fortuna FM. Genjreng hei.

0: Sudah aman ya. Profesor.
1: Terima kasih.
0: Oke, sama-sama.
2: Waalaikumsalam.
0: Matur nuhun.
3: Boleh. Promo dulu ya.
0: Iya.
3: Yuk, sebelum nanti pamit, promo di jam 12. Sampai di acaranya Demi Soal Fortuna FM.
0: Genjure.

0: sedap ramen, yes! Si seruput gak putus!
1: Hakata Chicken Ramen.
0: Kuah pahitannya putih dan creamy, flavorful khas Hakata.

0: dari Wings Food.
1: Hai, ada yang sedap nih, brand ambassador dari Mie Sedap.
2: Ariel.
3: Hai semua.
4: Ariel, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
3: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
0: Emang bedanya apa?
3: Mie-nya kenyal.
4: Wah, enak tuh.
3: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
0: Hah?
3: Apalagi sekarang ekstra 20%.
0: Ekstra 20%?
3: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
2: Wah, thanks Ariel.
3: Gimana?
4: Bener, bikin gak bisa berhenti.
0: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
3: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
4: Duh Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
3: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
0: Jadi gitu ceritanya.
4: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
0: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
4: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
0: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
4: Kenyal mie-nya maksimal.
0: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor.
4: Oi.
0: Jadi gimana?
4: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
0: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.

0: Heidi,
1: gue habis dari Singapura nih.
0: Wah,
1: laksa Singapurnya enak banget. Sayang nggak bisa bawain buat lo.
0: Wah, padahal pengen nyobain.
2: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
0: Enak delicious. Ya.
3: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih cobain, Mie Sedap Cup Singapura Spicy Laksa baru.
1: Ah, yang bener lo.
3: Cobain dulu aja.
1: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
0: Mie-nya kenyal, pedesnya pas.
3: Laksanya juara. Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura lah.
1: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
0: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
1: Ya udah net, Sedap Cup-nya gue bawa semua ya.
3: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil Sedap Cup laksa gue. Ini Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Laksanya senagih itu, woy. Dari Wings Food.
4: Eh, mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
2: Ini mie sukses, isi dua.
1: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
2: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
1: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
4: Yang rasanya meriah, ada.
2: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
1: Gurih karinya, berasa.
4: Harganya?
1: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong, gak kempes.
2: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
1: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
5: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi dua.
2: Dari Wings Food.
6: Hi Glitz, we are Glitter.
7: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
8: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
9: Kita tuh gak boleh lapar. Makannya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
6: We love it so much.
8: Soalnya bikinnya saset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
9: Tinggal seduh. Langsung slurp.
8: Kuah gurihnya bikin lagi.
10: Mie-nya chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
9: Plus ada topping crust-crust. Gemes.
8: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapinya tuntas.
10: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
9: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
6: Semua variannya favorit kita-kita dong.
7: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas,

0: Eh, Pak Udin, kok wajahnya sumringah?
1: Alhamdulillah, Bu. Kumargi, aya kabar anu pikabungahkeun pisan. Eta, Bu, apotek Indomedika atos buka deui. Jadi, urang teu kudu pusing. Upami urang perjogi obat naon oge sagala aya. Soalna yeuh, Bu, apotek Indomedika teh atos katelah apotek paling lengkap, paling murah, pelayananna cepat, sareng ramah, Bu.
2: Ya, bener banget. Apotek Indomedika hadir kembali untuk melayani kebutuhan kesehatan Anda dan keluarga Anda. Dengan melayani resep dokter, obat lengkap dan terpercaya, harga terjangkau, pelayanan ramah dan cepat, tersedia vitamin, alat kesehatan, dan kebutuhan harian kesehatan lainnya. Kunjungi langsung Apotek Indomedika yang beralamat di Jalan Rumah Sakit Nomor 8, Cikole Kota Sukabumi, depan Rumah Sakit RSUD Syamsuddin SH atau Rumah Sakit Bunut. Buka setiap hari dari jam 6 pagi sampai jam 10 malam. Sehat lebih mudah bersama kami. Apotek Indomedika, solusi kesehatan keluarga Anda.
3: Lu bingung, pilek bingung, sakit kepala tambah bingung.
4: Kenapa harus bingung? Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, minum obat Ultra Flu.
3: Bingung sih, kan banyak macamnya obat flu.
4: Minum aja Ultra Flu. Flu, demam, sakit kepala.

0: Memang mengganggu, Anda gak perlu bingung. Segera minum Ultra Flu. Ultra Flu, tablet obat flu, meredakan gejala flu seperti demam, sakit kepala, bersin-bersin, dan hidung tersumbat. Obat ini dapat menyebabkan kantuk. Perhatikan peringatan dan kontraindikasinya. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan. Baca aturan pakai. Bila sakit berlanjut, hubungi dokter. Everybody in the house, clap your hands up. 90.7
1: Yes, 90.7 Fortune FM, radio panggencerengan di Sukabumi. Kita langsung saja sapa kembali yang ingin bernyanyi. Halo. Halo.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gegenjreng Santana 2 ya. Di mana nih posisi Gegar Bitung? Di Baros.
2: Ya.
1: Oke, Kang Santana, hari ini apa judulnya?
2: Nasib pengamen.
1: Nasib pengamen.
2: Iya.
1: Nasib ya, nasib pengamen.
2: Pengamen.
1: Siap, kita jinglekan. Berangkat jinglenya Kang Santana.

0: saya bagaikan mimpi di siang hari, di saat kau putuskan cintaku, izinkanlah aku pergi. Selamat tinggal.
1: Solid, membahas warna koran, merindu, dan

Aduh, si Udin. Oh, ayah Susanti, Kang Budi, sedalanya. Masam, Marisa, Mahinda, Ponura, Mayati, Manini, Sarian, Ketantar, dan Gembol.

0: Sihir diriku sebelum jadi mati aku, biar ku imu ya semangatnya ya Ipa aku kiki.
1: Halo, iya terima kasih.
2: Terima kasih.
1: Ya, promo dulu ah yuk, kopi cap gajah.
3: Itu Bang Boril, Bang Boril, apa benar investigasi ini memakan waktu berbulan-bulan?
4: Apakah hasilnya sudah bisa diumumkan hari ini, Bang?
3: Publik ingin tahu, publik butuh kejelasan, Bang. Apa yang sebenarnya membuat kopi tubruk gajah berani punya tagline benar-benar kopi?
5: Kami telah menelusuri seluruh prosesnya. Dari proses pemilihan biji kopi, gilingan, hingga hasilnya.
4: Lalu, hasil temuannya apa, Bang?
5: Pertama, biji kopi tubruk gajah diseleksi dengan AI. Lalu disangrai sesuai ukuran, bikin aroma dan rasa maksimal. Kedua, kopi dan gula terpisah bikin rasa kopinya lebih keluar. Karena kopinya diseduh duluan, baru atur manisnya sesuai selera. Dan yang terakhir, biji kopi melalui 6 kali proses. Hasilnya jadi super halus, bikin ampasnya cepat turun. Minum kopi pas masih panas itu, nikmatnya maksimal. Maka dari itu, dengan ini saya nyatakan bahwa kopi tubruk gajah terbukti benar-benar kopi.

0: Ya, silakan masih di acaranya Domisol Fortune FM.
1: Gijereng.
0: Halo Teh Aren, selamat bergabung.
1: Oke. Okay. Telepon terakhir sepertinya.
0: Iya.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Domisol Fortune FM Gijereng.
1: Di Gijereng.
0: Di Gijereng keun Teh Aren tetehku.
2: Iya, halo.
0: Sedang apa?
2: Adikku, my sister.
0: Udah sehatan ya?
2: Alhamdulillah.
0: Yo,
2: baru selesai mangen.
1: Mangen. Sarang opo?
0: Mangen sa opo?
2: Sarang ayam.
0: Semua ayam toh.
1: Ayam hirup, yeah. Ayam hirup.
0: Kalau kamu makan ayam tuh jangan lupa untuk makan makan.
2: Ayamnya udah di itu, udah digoreng.
1: Oh iya, ayam goyang.
0: Ayam goyang.
1: Sekarang mau lagu apa atuh eteh teh?
2: Anggur merah.
1: Aduh, Hebri.
0: Anggur merah.
1: Mau naik kelas.
2: Pengen dari
1: kelas.
2: Jerry ada enggak, A?
1: Jerry anggur merah.
2: Jerry Mahesa.
0: Jerry gugu-gugu kemari Jerry.
1: Nante makanan.
0: Oh iya lagi. Dikira aku Jerry Mah yang nyanyi, Bu. Bu lagi.
2: Jerry
0: gugu-gugu kemari Jerry.
1: Ada anggurnya?
0: Anggur merah ya?
1: Anggur hideung dan anu amis mah.
0: Oh. Anggur, ya, anggur hijau sih, Pak. Hijau enggak sih, Pak?
1: Hideung nu panjang.
0: Anggur hijau ah, legit.
1: Hideung panjang.
0: Wow.
2: Sulis.
1: Eta anggur hideung aya.
0: Anggur. Anggur beracun aya ge?
1: Hai. Paradoi pagi panas.
0: Anggur merah ada. Mucin ya.
2: Iya.
0: Gas ada
1: anggur
0: ayah.
1: Merah.
2: Enggak ada gerinya Fortuna. Radio panggilnya di Tukabung Fortuna. Dikirain, hei.

0: Ah, ini mah kayaknya bukan nih. Ah.
1: Iya, bukan kan tahu saya juga ngeprank itu mah tadi, tapi bohong.
0: Iya, ini bukan yang... deh, ya, tapi kudu cepet diam.
2: Kami nyusulnya. Oh, iya.
1: Tapi udah gak ada dari si Gerige.
0: Dari itu Hamdan.
1: Gak ada, Sauti Sadi.
0: Dari Maggie Jep.
1: Gak ada.
0: Ayang benar ini.
1: Adanya Caca Andika.
2: Anggur nang.
1: Anggur merah dari Maggie Jep ada, cuman yang official yang musiknya ya Minas Wan Yamang ada. Adanya Caca Andika.
0: Takutnya itu kalau nulis Caca mah takutnya liriknya enggak sama.
1: Coba di sini ini versi Gary, cuman penjarnya ada Oleng nulisnya Caca nya coba ya. Di sisi Ditonan nuju Oleng.
2: Dito
1: deui Dito. Coba ya sok.
3: Saya rata.
4: Radio pendengar di Sukabumi Fortuna FM.

0: kalau gak mau.
1: Ini WA sendiri apa? Dari Mangsur kan liriknya nggak sama Mamron nggak galau ya ngomong.
2: Sendiri Mangsur.
1: Iya.
2: Sendiri ya?
1: Iya.
2: Sendiri?
1: Iya.
2: Oke langsung tanpa jingle atau capek jingle baik.
1: Buat apa kita ini?

0: Iya.
1: Saya mah kan
2: sendiri lagi adekku.
0: Iya. Ya, silakan.
2: Terima kasih banyak ya.
0: Sama-sama ya, tetehku.
2: Buat apa bareng ke Ispa di Gendreng asal.
3: Iya, waalaikumsalam. Abang kan ada tadi ya, mau nyari ramahnya. Oke, sore rencangan paling dia.
0: Eta. Ya udah tuh, Mbak Ispa.
3: Iya.
0: Saatnya pamit yuk.
3: Betul.
0: Kalau gitu Mbak Ispa Dahlan pamit dan juga
3: Pongki.
0: Oh, dibalik ya. Mengucapkan terima kasih sekaligus.
3: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Jam 1 siang, saatnya kembali beraktivitas. Semoga harimu sukses.
1: Fortuna FM 90,7, enak didengar, nyaman di hati. Radionya suka
0: kematian. Ketahuilah, sesungguhnya pemilik kematian adalah juga pemilik kehidupan. Pencipta adalah Dia yang mematikan, yang membinasakan adalah Dia yang menghidupkan kembali, dan yang memberikan cobaan adalah Dia yang memberikan keselamatan.

0: Fortuna FM 90,7 Radio Panggenjrengna di Sukabumi. Genjreng, genjreng. Ebo.
1: Saudara Fortuna, marilah kita ikuti acara selanjutnya di 90,7 Fortuna FM.

0: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara Fortuna, kumaha kabarna damang? Birthday-nya sareng sulis di acara Genta Parahyangan nepi katabu tilu. Jadi anu bade request. Tah, Kang Maman apa rumah enggak Kang Maman?
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Gentra Parahyangan Fortuna FM Genjreng.
0: Genjreng euy, ka mamana Vero Damang?
1: Alhamdulillah, kumaha tulis Damang?
0: Bade naon atuh kawihna ka Maman?
1: Kawihna sabodo teuing.
0: Sabodo teuing.
1: Mangga kintun.
0: Kintun-kintunna kang usaha.
1: Kang Ratu. Ka Balebat.
0: Mohon.
1: Ka Olivia.
0: Teras.
1: Ka Gula Aren.
0: Mohon.
1: Ka Waaung.
0: Teras.
1: Ka Meri, nanti Meriandi.
0: Mohon Teh Mei.
1: Maiis.
0: Teras.
1: Mama Nini.
0: Mohon Ma Nini. Teras.
1: Teras Kanina.
0: Mohon.
1: Ipung Sapuro Bunda Aja.
0: Mohon teras.
1: Kang Bantas Deden Deden Gemol. Deden Bantas. Deden mana ni?
0: Deden Saha.
1: Basar.
0: Mohon.
1: Yang Sirem. Santi Anibar.
0: Teras.
1: Teras Cangeka. Itu sudah. Pak Ben.
0: Mm-hmm.
1: Pak Ben. Mas Mulyadi. Adi kubun kasih Dayana.
0: Dikumkan mangga atau.
1: Lebih makan yang neng sulit.
0: Ya.
1: Juga sing sehat.
0: Amin.
1: Matunon. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Yuk Manini. Halo Manini.
2: Halo juga.
0: Kumaha
2: Parahyangan Fortuna FM. Genjreng.
0: Genjreng euy. Semangat wae Manini nya. Mangga kawin. Kawinna bari kawin naon atuh Manini? Mae nambah semangat.
2: Kawin nama nengoyong Biwir Abdi Jeding aya teh.
0: Biwir Abdi Jeding. Teu aya.
2: Aya. Antos atuh runtah welah
0: runtah. Mangga runtah. Aya. Mangga kintun-kintun kang saha tuh Manini?
2: Kintuna kang anu atos Kang Maman eta anu bieuning Kang Maman
0: Apero.
2: Kayanya sok di senggo ta Kang Maman.
0: Kang Maman di senggo.
2: Bang Len.
0: Mohon
2: deui. Deden Bantas,
0: mohon.
2: Deden Gemol, Ayah Deni, Sarung Dei, Kang Herlan,
0: teras.
2: Ya Neng Aren, hayo gera naik Neng Aren, anu gelis, anu pinter.
0: Bulan Teh Aren.
2: Ya Sarung Dei, Neng Jule,
0: mohon.
2: Neng Lisna, Sarung Neng Olive,
0: mohon.
2: Neng Meli anu di puncak peuyeum.
0: Mohon.
2: Ya sareng Mamah Rindu. Pok Nura. Mamah Ranti.
0: Mohon.
2: Sareng Mais. Mami, Papi, Teh Ipa, Po Atik, sareng Waaung. Sareng istrina yang tercinta. Sareng Pak Ben. Sareng Kak Api Udin.
0: Mohon.
2: Kang Reja, Kang Santana, Kang Surya.
0: Teras.
2: Kang Asun.
0: Mohon.
2: Sareng deui Kang Adut, Kang Basar. Kang Yusman.
0: Mohon.
2: Ya, sareng deui Kang BG.
0: Mohon.
2: Kang Aim.
0: Teras.
2: Kang Anjak. Sareng deui Ibu Mama Anjes cenah Umi teh cenah ngenalkeun cenah Manini. Ayeuna di Tampi kenalanana nya.
0: Iya.
2: Sareng deui Mama Dapi.
0: Mohon Mama Dapi.
2: Sareng deui Mama Rita.
0: Mohon.
2: Mama Citra sareng Kang Pajrina. Sareng deui Joko ta
0: Joko Wew channel
2: Amar Serti. Mama Bungsu. Mama Sipa. Mama Sam. Kang Egay. Sareng Neng Sarahna. Sareng deui Mami Minok. Ibu Ipung Sapuro.
0: Ibu Ipung.
2: Ya, sareng deui Bapak Marwan sareng ibuna. Sareng Abi Cikundul.
0: Mohon.
2: Sarang deui Kang Bray, Kang Solehudi, Mama Indah, sarang Neng Baleba.
0: Neng Baleba.
2: Sarang Lili Tangko Nura bisi teun tadi sembol deui kumanini. Nya sarang ieu deui Kang Wahyu tahu di saat sarang pabrik grup pabrik tahu di Parung Kuda. Sarang Jarwo, Mang Sentir, Sep Tendi, Sep Agung, terus. Abah Jaya, sarang deui Emak En, senang sarang Abah Agus di Pali Parung Kuda.
0: Mohon.
2: Ya. Neng spesial nama kanggo Neng Sulis anu gelis, anu pinter, anu cantik, anu bagus.
0: Mohon.
2: Ini ge hoyong tepang deui.
0: Mangga atuh manini diantos pisan
2: ya, nama. Kudu ngantosan waktosna manini teh nya.
0: Siap.
2: Nya cing sehat teh sadayana nya.
0: Amin.
2: Mungkin upami tos darah rama rido sadayana cing darah rama teh nya.
0: Amin.
2: Nya pati manini hapunten upami teh aya anu oh Mais bilih teh acan nya.
0: Mais.
2: Nya Mais hapunten tabili aya anu teu kasenggot.
0: Mohon.
2: Ulah kirang-kirang hapunten Gentra Parahyangan Fortuna FM Kinjreng
0: Kinjreng
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya mangga Joko Weo ta.
3: Assalamualaikum
0: manini. Waalaikumsalam.
3: Gentra Parahyangan Jreng Ey
0: Genjreng Ey
3: tulisian yang manis cantik.
0: Jan pat tepang oge terang tisaha manis.
3: Ada aja.
0: Ada aja.
3: Noong we noong.
0: Mangga

0: Atuh,
1: eh,
0: monten.
1: laguna ieu we nya atuhnya. Kamarima si Putra Mohan di setel juga nama.
0: Nya?
1: Aya, bade di eta kan bener kan?
0: Bade judulna
1: Timut Ramuan.
0: Timut.
1: Nya di mana we lah? Di Lensulis teh sawios eta mah. Halo?
0: Timut.
1: Nah, Simut Ramoan.
0: Oh, Simut.
1: Simut Ramoan.
0: Nah, aya timang entang. Mangga atuh oh, kintun-kintunna.
1: Kintunna nu name teh ka ieu nya.
0: Ka Maman Afero.
1: Ka ieu legend eta Manini.
0: Muhun Manini.
1: Oh, Manini aya nama namana lain Joko Wewe kan tahu aya nama lain aya nama.
0: Naon atuh?
1: Rian Hidayat aya nama gentos.
0: Oh, digentos. Jadi teu unik deui atuh. Namina.
1: Terasa teh arengnya.
0: Mohon.
1: Kaneng Jule.
0: Mohon.
1: Terasa di kasan sok Mbok Puro tanya.
0: Mohon.
1: Nang Kang Budi, Kang Egay.
0: Tad.
1: Wow.
0: Mohon.
1: Terus dah adanya. Kirap dulu. Sadaya nawe atunya.
0: Sadaya nawe. Mangga.
1: Yang pampang nama Kaneng Suli, saya lah. gitu nya.
0: Nya. Yang
1: sehat sama Bapak Wasna.
0: Amin.
1: Udah punya dampingan?
0: Iya.
1: Udah?
0: Sudah.
1: Oh, aman. Sudah. Semoga langgeng aja kalau udah ya. Sakinah mawadah. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga, Mami.
2: Gintra Parahyangga.
0: Mohon.
2: Fortuna FM Kinsreng
0: Ey. Kinsreng Ey.
2: Hadamang
0: alhamdulillah atuh Mami. Irah balik ka diri Mami sareng Maninina.
2: Mungkin tos aya waktu.
0: Siap diantos. Mangga atuh kawihna bari kawih naon nih Mami?
2: Tanjung Baru.
0: Tanjung Baru. Mangga kintun-kintunna kanggo saha?
2: Manini sareng Neng Sulis. Sange Aren, Tange Mel, Tange Olivia, Mama Rindu,
0: Teras,
2: Tange Maen, Tange Bahagus, Tir, Tange Kang Jarwo,
0: Teras,
2: Uwai Grup, Bung Sepuro, Tange Bebas, Tange Mama Ranti, Tange Bang Len, Tange Pak Marman, Tange Ibu Nak, tadinya hilap deh, Neng,
0: hilap deh,
2: Tang Egi, Wah apa istri Nak, Bah Yusman, Tang antos we sadayana nya. Muhun sakit tua nya kange Neng Sulis we kange Papi.
0: Nya.
2: Muhun.
0: Nikun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk Teh Aren. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Gentra Parahyangan Fortuna FM.
0: Genjreng euy. Genjreng euy Teh Aren panas.
3: Iya, Neng Sulis selamat siang nya. Ulu jeung wayah kieu.
0: Muhun.
3: Teh aja teh damang ya.
0: Muhun teh damang.
3: Mudah-mudahan atuh cengengal damang diangkat panyawatna ku Allah Subhanahu wa taala nya. Paparing kakiatan kasabaran teh aja cengengal damang ya.
0: Iya, amin. Mangga atuh kawihna bari kawih naon Teh Aren?
3: Hoyong ieu eta karunya ka Manini teh ka ti iraha nya. Nango ieu Neng ieu bibir abdi jeding.
0: Bibir abdi jeding.
3: Nango ieu heula ti payuna.
0: Heeh.
3: Ieu bibir abdi jeding.
0: Oh iya. Tak aya.
3: Kango iya ti payuna.
0: Tak aya.
3: Kayanya
0: mohon.
3: Oh iya we atuh buah ngora lah pirita tila.
0: Buah ngora.
3: Ya.
0: Oke, mangga atuh. Kintun-kintun apa kang saha?
3: Anu nembenya Mami Papi, Kamanini, anu
0: mohon.
3: Yang punya suara aduhai terima kasih Manini. Ulujeng siang, ulujeng nyalakeun mana Manininya? Kango ka Nenek Cepat Sapa, kango Kang Joko Wewah, kango ka Mama Yati Bali Teh Anibar, Kang Ujeng Jeri, Kapten Bang Len, kango ka Kang Deden Bantas, Kang Heru Libra bareng istri tercintanya, kango iya wa istri wa pamegatnya Kang Egi sareng si cinta na,
0: kan
3: aku diem dulu ih. Kanggo ka Ponuro, Kang Basar, Kang Santana, kanggo ka Yeta Teh Asi Teranti, Mamanje sareng Kang Aesna, kanggo ka Teh Citra Kang Fajri, Bayusman, Kang AM, Kang Wendy tahu separa kancanya, Kang

0: Om Amar Servis, oh, Mama Bungsu, Mama Gunung Dut. Kanggo ka Mama Dapina, oke, okay. Kanggo ka Sadayana weneng ah, jigo sapira keteken apa darasan nu gaduh geopak sareng abangna oge nya haturan jeung siang. Mohon. Anu teh ka senggol na mah diutamikeun pisan. Pangpangna pingpingna kanggo ka Neng Suis anu geulisnya anu ramah. Leuleujeung mancen da mah di karengsana mugia sehat sapapaosna. Aya dina panang tayungan Allah. Ning diikat tabu sabaraha, Neng?
1: Tabu tilu, panginten.
0: Oh, tabu tilu nya. Mohon hati-hati mungkin kau iya nya upami wih
1: siap
0: dadahnya nama kau kasih nocan we sareng kiao alhatur nuhun nya neng nya yeah. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga Ujeng Jay, ka mana Ujeng Jay? Kang Ujeng Jay. Ah, Kang Ujeng Jay halo.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Bentra para hiangan Fortuna FM. Genjreng
1: euy. Genjreng euy. Kumaha atuh Kang Ujeng Jay tumbe nongol?
2: Oh, pan iya teh nuju libur.
1: Oh, nuju libur. Mangga atuh kawihna bari kawih naon?
2: Saha anjeun?
1: Saha anjeun dukanya cenah.
2: Teh Sulis sehat?
1: Alhamdulillah sehat.
2: Oh.
1: Mangga tuh kintun-kintunna kanggo saha Kang?
2: Kintun salam nama Kang Enultos we Teh Aren, Mohon. Maman Apero. Manini anu gaduh kareta.
1: Manini, terus. Nu gadeh karut.
2: Ka.
1: Terus.
2: Kang Teh Melianti.
1: Muhun, teh nyundulan.
2: Pak Ben, Mama Rita.
1: Terus.
2: Kang Sadayana we teh.
1: Kang Sadayana.
2: Dikumkeun nya.
1: Siap.
2: Spesial nama Kang Eta Teh Sulis teh.
1: Mohon.
2: Ucapan nama Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo Teh Mel, naik Teh Mel. Mangga Kang Em, halo.
3: Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
3: Gentra Barahyangan Fortuna FM. Genjreng euy.
1: Genjreng euy, Kang Duda Araban.
3: Siang majeng kasonten Kang Sulis.
1: Mohon. Bari kawih naon atuh?
3: Abi lah kawihna eta kalangkang si Nining Maida.
1: Kalangkang. Aya, tenang. Mangga tuh kintuna kanggo saha?
3: Sangat bener nya. Bang Ujang J.
1: Heeh, Ujang J sampeyan mun.
3: Aren.
1: Terus?
3: Oli.
1: Mohon.
3: Krisna, Dede.
1: Terus?
3: Maman Apero.
1: Terus?
3: Wahyu OS, Pak Tahu. Yusman di Parung Kuda, Mamanini,
1: Mohon, Mamanini.
3: Kang Amar.
1: Mohon, Kang Amar.
3: Irfan Nyoklong.
1: Mohon.
3: Citra Cirana Norma.
1: Terus.
3: Putri Malu, Reja.
1: Mohon.
3: Kang Basar, Kang Santana.
1: Ya.
3: Terus. Kang Egi,
1: Kang
3: Ejai.
1: Terus.
3: Aku kirang karang langkung nama, Kang Sadayana we.
1: Kang Sadayana siap.
3: Fortuna, anu minta cinta ke Fortuna.
1: Waalaikumsalam.
3: Mantap-mantap dan culis ya.
1: Mohon.
3: Atuh nuhun dan culis, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh, Kang A.M. Ya. Mangga Duda Araban.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
4: Terus kenapa genjreng euy?
1: Genjreng euy, Duda Araban.
4: Lujeng, siang.
1: Siang oge.
4: Gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah tuh baik, Kang Duda Araban kumaha?
4: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah,
4: itu nuju nyimak.
1: Nuju nyimak. Bade naon atuh kawihna mangga?
4: Oh iya oge ah.
1: Anaon?
4: Lalakon hirup ah.
1: Lalakon hirup.
4: Ya belajar nika mohon.
1: Aya.
4: Apa menyana?
1: Mangga atuh kintun-kintunna kanggo saha? Ieu
4: teh bawa kanggo teteh teh payeuna geus saha sadayana.
1: Mohon.
4: Acarkeun ari fitranana. Anu lumayan kana enya.
1: Mohon Kang Em, terus.
4: Mohon atuh
1: Kang Jenjay.
4: Mohon.
1: Terus Kang Sadi.
4: Dela jeung deui ka Teh Aren nya.
1: Mohon Teh Aren.
4: Mohon Manini.
1: Mohon Manini, terus.
4: Mohon Manini saha deui atuh ka sadayana mah nya.
1: Kanggo ka sadayana mangga.
4: Dikumkeun jeung siang, geus sadaya sadayana.
1: Amin.
4: Mohon geus sadayana mah kanggo teteh.
1: Kanggo saha? Mohon.
4: Kanggo teteh mun teu tugas.
1: Nya.
4: Mohon terima kasih nya teh.
1: Nya, sama-sama.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, Teh Melianri. Teh Mel. Nah.
5: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Teh Mel.
5: Gentra Kahyangan Fortune FM. Jenjreng euy.
1: Jenjreng euy, ka mana wae atuh Teh Mel?
5: Ada geulis.
6: semangatnya.
1: Ya, Puncak Bayam panasnya Teh Mel.
6: Panas, panas. Alhamdulillah.
1: Kawina berkawin naon atau Teh Mel?
6: Kawina dasar jodoh.
1: Dasar jodoh. Jika nu sakit suarana Teh Mel?
6: Lagi nggak enak badan.
1: Pantesan.
6: Sih.
1: Mohon. Cepat sembuh Teh Mel.
6: Amin. Neng semangatnya.
1: Ya, semangat
6: kalau bahaja sing Engal Dama, sing Engal sehat semangat. Ngom bahaja.
1: Mohon.
6: Kintun-kintun nanya Neng. Kamu anu nemenya Duda Araban.
1: Mohon.
6: Kamu ke Teh Aren, wilujeng siang Teh Aren.
1: Mohon.
6: Kamu ke Mami, Mak Nini, Kang Ujeng Je. Kamu ke Pak Maman Apero, hatur nuhun senggolana. Kamu ke Kang AM, Kang Joko.
1: Mohon.
6: Kamu ke Ibu Bapak Marwan, wilujeng siang. Kamu Ibu Liliana, Mami Minok, wilujeng siang, sehat-sehat Mami. Kamu ke Ibu Ipung Sapuro, Ibu Balebat, Ibu Liliana, Teh Olive, Kang Budi sarang Teh Delana. Kamu ke Teh Lilis, ya, Mama Indah, Mama Nura, Mama Sam, Teh Asti, Teh Citra, sarang Kang Pajrina, di atas naiknya Teh Citra. Insyaallah kin Teh Mel silaturahmi deui. Kau ka Bang Len, Kang Anjas, Pak Ben. Ka Api Udin Abah Anom, Ibu Atika sareng Neng Herana wilujeng siang. Kang Santana,
1: Kang Santana.
6: Kang Abi Cikundul, Kang Egi sareng Ayang Bebna. Kang Oka Waaong pun Raka Kawalon. Sarang istri tercinta nak di antas naik nak. Oh Kang Surya nya.
1: Oh Kang Surya. Sok
6: hilap. Sahadenya.
1: Kang gak sahade.
6: Ayah Susanti, Kang Reja, Kang itu Mus Mulyadi.
1: Mohon.
6: Terus Kang Kang Endang.
1: Mohon.
6: Kang Deden Bantas, Kang Amar Servis, Teh Lisna. Mamah Dapi, Mama Njes. Sahanya. Oh Kang DG sok hilap. Kang DG sareng Kang Basarnya, Kang Senja tuh. Sakit tuh pengintennya hapunten anu teu ka senggol.
1: Siap.
6: Mohon Kang spesialnya mah Kang Neng Sulis anu gelis. Gelis campernik pokoknya malah. Kemarin waktu ke mananya enggak ketemunya sama Neng Sulis teh?
1: Enggak.
6: Oh, hari
1: pas nonton
6: hari Selasa.
1: Mohon.
6: Heeh. Iya nih. Sehat selalu ya gelisnya.
1: Iya, Teh Mel oge cepat sembuhnya Teh Mel ya.
6: Amin. Terus panjang umurnya,
1: amin.
6: Banyak rezekinya.
1: Amin. Teh Mel.
6: Hatur nuhunnya Neng Bagir. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Genjreng euy nya. Panginten tos aya salapan nu nelpon urang lajeng kenanya. Ha, genjreng euy.

0: Mundur, mundur, mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
1: Ini mie sukses isi dua.
2: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
1: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
2: Wah, iya. Kremesnya bikin lagi.
0: Yang rasanya meriah, ada.
1: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
2: Gurih karinya, berasa.
0: Harganya?
2: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong, gak kempes.
1: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
2: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
3: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi dua
1: dari Wings Food. Yes, yes.

0: dari Wings Food.
1: Jadi gitu ceritanya.
2: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
1: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
2: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
1: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
2: Kenyalnya maksimal.
1: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Oi. Jadi gimana?
2: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
1: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
3: Hai Dit, gue habis dari Singapura nih. Wah, laksa Singapurnya enak banget. Sayang, gak bisa bawain buat lo.
4: Wah, padahal pengen nyobain.
5: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
3: Enak delisia ya.
6: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih, cobain mie sedap cup Singapura spicy laksa, baru.
3: Ah, yang bener lo.
6: Cobain dulu aja.
3: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
6: Mie-nya kenyal, pedesnya pas.
5: Laksanya juara.
6: Pedesnya juga bisa milih loh.
5: So creamy, so spicy, so Singapura lah.
3: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
6: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
3: Ya udah net, sedap cupnya gue bawa semua ya.
6: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil sedap cup laksa gue.
5: Sedap cup Singapura spicy laksa. Laksanya senagih itu woy.
6: Dari Wings Food.
7: Hai, ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap,
8: Ariel.
9: Hai semua.
10: Eh Ariel, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
9: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
6: Emang bedanya apa?
9: Mie-nya kenyal.
10: Wah, enak tuh.
9: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
6: Hah?
9: Apalagi sekarang ekstra 20%.
6: Ekstra 20%?
9: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
8: Wah, thanks Ariel.
9: Gimana?
10: Bener, bikin gak bisa berhenti.
6: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
9: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
10: Duh Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
9: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
11: Hari ini Q&A yuk, kalian boleh tanya apa aja.
12: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia glitter bisa terus ceria?
13: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemilang seru. Kayak semi gelas.
14: We love it so much.
12: Soalnya bikinnya saset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
13: Tinggal seduh, langsung slurp.
12: Kuah gurihnya bikin lagi.
15: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
13: Plus ada topping kres-kres, gemes.
12: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
15: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
13: Eh, ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
14: Semua variannya favorit kita-kita dong.
6: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
13: Soya mie gelas,
14: we love it so much.
1: Jadi gitu ceritanya.
2: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
1: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
2: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
1: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
2: Kenyalnya maksimal.
1: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor.
2: Oi.
1: Jadi gimana?
2: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
1: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
5: Jadi gitu ceritanya.
2: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
5: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
2: Wih, lebih spesial dari lo nih, Zik.
5: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
2: Kenyal mie-nya maksimal.
5: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
2: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
5: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
0: Power Gang Push!
16: Dong, ayo dong! Ya, WiFi mati!
0: Padahal dikit lagi winner!
17: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk!
0: Baru? Wih, keren pack barunya!
17: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau nggak?
0: Wow!
2: Choco Drink Hot, klasik! Kasih topping marshmallow, makin estetik!
17: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
2: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
17: Amazing!
2: Masa gak mabar lagi?
17: Iya lagi, iya lagi.
8: Sit the mood feels good.
2: Choco Drink,
8: my mood booster.
2: Menyala moodku.
17: Dari Wings Food.
18: 90,7 Fortune FFM.
19: Lu bingung, pilek bingung, sakit kepala tambah bingung.
20: Kenapa harus bingung? Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, minum obat Ultra Flu.
19: Bingung sih, kan banyak macamnya obat flu.
20: Minum aja Ultra Flu. Flu, demam, sakit kepala, jatuh.

0: memang mengganggu, Anda gak perlu bingung. Segera minum Ultra Flu. Ultra Flu, tablet obat flu, meredakan gejala flu seperti demam, sakit kepala, bersin-bersin, dan hidung tersumbat.
1: Minum Ultra Flu, punya redam, lega rasanya.
0: Ingat, obat ini dapat menyebabkan kantuk. Perhatikan peringatan dan kontraindikasinya. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan. Baca aturan pakai. Bila sakit berlanjut, hubungi dokter.
2: Aduh. Jangan main.

0: Jadi gitu ceritanya.
1: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
0: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
1: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
0: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
1: Kenyal mie-nya maksimal.
0: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Oi. Jadi gimana?
1: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
0: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.

0: dari Wings Food.
1: Ah, mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
2: Ini mie sukses isi 2.
3: 2, 3, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
2: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi 2. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
3: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
1: Yang rasanya meriah, ada.
2: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
3: Gurih karinya, berasa.
1: Harganya?
3: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong, gak kempes.
2: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedas.

0: Soalnya bikinnya satset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
1: Tinggal seduh, langsung slurp.
0: Kuah gurihnya bikin lagi.
2: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
1: Plus ada topping keras-keras gemes.
0: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
2: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
1: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
3: Semua variannya favorit kita-kita dong.
4: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
1: Soya mie gelas,
3: we love it so much.
5: The power gang push.
6: Wi-Fi mati.
5: Padahal dikit lagi winner.
7: Chill guys, better kita bikin choco drink baru yuk.
5: Baru? Wih, keren pack barunya.
7: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
5: Mau. Choco drink hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
7: Choco drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena choco drink,
5: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
7: Amazing!
5: Masa nggak mabar lagi?
7: Iya lagi, iya lagi.
3: Sip the mood feels good.
5: Choco drink,
3: my mood booster.
5: Menyala moodku.
7: Dari Wings Food.
8: Hai, ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mi Sedap.
9: Ariel.
10: Hai semua.
11: Ariel, kenapa sih lo suka Mi Sedap goreng?
10: Karena buat gue, Mi Sedap itu berani beda.
12: Emang bedanya apa?
10: Mie-nya kenyal.
11: Wah, enak tuh.
10: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
12: Hah?
10: Apalagi sekarang ekstra 20%.
12: Ekstra 20%?
10: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
12: Wah, thanks, Ariel.
10: Gimana?
11: Bener, bikin gak bisa berhenti.
12: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
10: Kan gue udah bilang, cuman Mi Sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
11: Duh, Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
10: Gue Ariel, gue approve Mi Sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
13: Gue habis dari Singapura nih. Wah, laksa Singapurnya enak banget. Sayang, gak bisa bawain buat lo.
14: Wah, padahal pengen nyobain.
15: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
14: Enak delisia ya.
16: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi.
17: Nih, cobain Mi Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Baru.
13: Ah, yang bener lo.
17: Cobain dulu aja.
13: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
17: Minyak kenyal, pedesnya pas.
16: Laksanya juara. Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura.
13: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
16: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
13: Ya udah net, Sedap Cup. Ya gue bawa semua ya.
16: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil Sedap Cup laksa gue. Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Laksanya senagih itu, woy. Dari Wings Food.
18: 90,7 Fortune FFM.

cek cek cek cek 1 2 3 cek cek, selamat malam.

0: Turun lagi, naik lagi. Udah.
1: Lu bingung, pilek bingung, sakit kepala tambah bingung.
2: Kenapa harus bingung? Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, minum obat Ultra Flu.
1: Bingung sih.
2: Ja Ultra Flu, flu, demam.

0: mengganggu. Anda gak perlu bingung. Segera minum Ultra Flu. Ultra Flu, tablet obat flu, meredakan gejala flu seperti demam, sakit kepala, bersin-bersin, dan hidung tersumbat. Obat ini dapat menyebabkan kantuk. Perhatikan peringatan dan kontraindikasinya. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan. Baca aturan pakai. Bila sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Itu Bang Boril, Bang Boril,
2: apa benar investigasi ini memakan waktu berbulan-bulan?
1: Apakah hasilnya sudah bisa diumumkan hari ini, Bang?
2: Publik ingin tahu, publik butuh kejelasan, Bang. Iya, Bang. Apa yang sebenarnya membuat Kopi Tubruk Gajah berani punya tagline benar-benar kopi?
3: Kami telah menelusuri seluruh prosesnya. Dari proses pemilihan biji kopi, gilingan, hingga hasilnya.
1: Lalu, hasil temuannya apa, Bang?
3: Pertama, biji kopi Tubruk Gajah diseleksi dengan AI. Lalu disangrai sesuai ukuran, bikin aroma dan rasa maksimal. Kedua, kopi dan gula terpisah bikin rasa kopinya lebih keluar. Karena kopinya diseduh duluan, baru atur manisnya sesuai selera. Dan yang terakhir, biji kopi melalui 6 kali proses. Hasilnya jadi super halus, bikin ampasnya cepat turun. Minum kopi pas masih panas itu, nikmatnya maksimal. Maka dari itu, dengan ini saya nyatakan bahwa Kopi Tubruk Gajah terbukti benar-benar kopi.
0: 90,7 Fortune FFM.

Gak Fortuna. Orang awaskan di WhatsApp na ayat tipa Ben. Gendera perhayangan Fortuna FM genjreng eh neng sulis. Halo Pak Ben, dari Ibu Ipung juga nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gendera perhayangan Fortuna FM genjreng eh wulujeng siang neng sulis wulujeng mancen tugas mugia sehat. Sapa pausna amin ya rabbal alamin. Hatur nuhun sapana kanggo Haji Maman Avero, Meliandri, Manini, Mami. Mugia sadayana sarehat sapopoosna amin ya robbal alamin. Onya ti Mama Nurul istri Waong. Assalamualaikum gentra parhayangan Fortuna FM genjreng euy kawehna cumantel. Kintun-kintuna Manini Teh Aren, Olivia Deden Bantas, Epung Sapuro Teh Olip, Paben ya. Kang Santana Teh Mel hapuntun nu teu ka senggol spesialna kanggo si Aana nu bager teh ya. Spesialna kanggo yang sulis nu bager nu geulis teh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sareng Mamah Nurul, sareng Waaong. Mangga. Tibang Lens oge genta parhayangan Fortuna FM genjreng euy wilujeng siang nguping yeuh via streaming Bandung. Oh ti Bandung Pak Ben ya. Nah, sada Fortuna. Te karaos tos tabu 2.45 engke akan aya deui acara Gotun sareng Baninu jeung oge Adito nya. Ya, saudara Fortuna, saya Sulis mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng siang sadayana. Genjreng euy.

0: そう
1: そう
0: そうそうそう
1: そうそうそうそ
0: うそうそうそうそうそうそう
1: そうそうそうそうそうそうそうそう

0: Gusti, salawasna abdi manteng.
1: Jam 3 sore, masa lalu akan berlalu dan berganti dengan kebahagiaan. Semoga hari bahagia menyertai Anda.

berhati-hati terhadap hak orang lain. Dalam sebuah buku tentang kehidupan Sufi, dikisahkan oleh Qarashi dari Zulfah bahwa pada suatu pagi yang dingin, Rabi'ah Adawiyah, seorang wanita Sufi, ingin membuka ibadah puasanya dengan makanan. Tetapi ia hanya punya segelas minyak makan, tak ada bumbu-bumbu lain. Tatkala Zulfah menyatakan keinginannya untuk memperoleh bawang dan sayur mayur, datanglah seekor burung menjatuhkan bawang, sehingga dapatlah Zulfah menyiapkan makanan untuk bibinya itu. Melihat kejadiannya itu, Rabi'ah Adawiyah bukannya gembira, melainkan dia menjadi takut, karena kalau-kalau bawang itu datang dari syaitan. Keberhati-hatian Rabi'ah yang takwa tadi patut diteladani, terutama ketika makin banyak dari kita yang selalu gelisah sehingga tak sanggup lagi memilih makanan mana yang hak dan mana yang milik orang lain.

0: saudara Fortuna, marilah kita ikuti acara selanjutnya di 90,7 Fortuna FM, radio pabrik rena di Sukabumi.
1: Everybody in the house, clap your hands up.
0: 90,7 Fortuna FM.
2: Hai, ada yang sedap nih, brand ambassador dari Mi Sedap,
3: Ariel.
4: Hai semua.
5: Ariel, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
4: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
3: Emang bedanya apa?
4: Mie-nya kenyal.
5: Wah, enak tuh.
4: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
3: Hah?
4: Apalagi sekarang ekstra 20%.
3: Ekstra 20%?
4: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
3: Wah, thanks Ariel.
4: Gimana?
5: Bener, bikin gak bisa berhenti.
3: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
4: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
5: Duh Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
4: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
6: Hari ini Q&A yuk, kalian boleh tanya apa aja.
7: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia glitter bisa terus ceria?
8: Kita tuh gak boleh lapar, makannya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
9: We love it so much.
7: Soalnya bikinnya saset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
8: Tinggal seduh, langsung slurp.
7: Kuah gurihnya bikin lagi.
10: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
8: Plus ada topping keras-keras gemes.
7: Soya mie gelas porsinya juga pas, lapernya tuntas.
10: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
8: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
9: Semua variannya favorit kita-kita dong.
6: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
8: Soya mie gelas,
9: we love it so much.
11: Hai Dit, gue habis dari Singapura nih.
12: Wah,
11: laksa Singapurnya enak banget. Sayang, gak bisa bawain buat lo.
12: Wah, padahal pengen nyobain.
8: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
12: Enak delisia.
13: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih, cobain. Mie Sedap Cup Singapura Spicy Laksa, baru.
11: Ah, yang bener lo.
13: Cobain dulu aja.
11: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
13: Minyak kenyal, pedesnya pas.
8: Laksanya juara.
13: Pedesnya juga bisa milih loh.
8: So creamy, so spicy, so Singapura.
11: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
13: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
11: Ya udah net, sedap cup. Ya gue bawa semua ya.
13: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil sedap cup laksa gue.

0: karinya berasa.
1: Harganya?
0: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong gak kempes.
2: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya terendang-rendang.
0: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
3: Sukses, seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi dua.
2: Dari Wings Food.
4: Jadi gitu ceritanya.
1: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
4: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
1: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
4: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
1: Kenyal mie-nya maksimal.
4: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Oi. Jadi gimana?
1: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
4: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
1: Power Gang Push!
5: Ayo dong, ya! Wifi mati!
1: Padahal dikit lagi winner!
6: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk!
1: Baru? Wih, keren pack barunya!
6: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
1: Choco Drink Hot, klasik! Kasih topping marshmallow, makin estetik!
6: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
1: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
4: Amazing!
1: Masa gak mabar lagi?
4: Iya lagi, iya lagi.
7: Sit the mood feels good.
1: Choco Drink,
7: my mood booster.
1: Menyala moodku.
6: Dari Wings Food.

0: Fortuna FM 90,7 90,7 enak didengar, nyaman di hati radionya, suka-suka.
1: Sesaat lagi 90,7 Fortuna FM menyampaikan azan asar untuk wilayah Sukabumi dan sekitarnya.

0: Everybody in the house, clap your hands up.
1: Miren cómo toman tú y yo por una cosa.
2: Eh, Pak Udin, kok wajahnya sumringah?
3: Alhamdulillah, Bu. Kumargi, aya kabar anu pikabungaheun pisan. Eta, Bu, apotek Idomedika atos buka deui. Jadi, urang teu kudu pusing. Upami urang perjogi obat naon oge, sagala aya. Soalna yeuh, Bu, apotek Idomedika teh atos katelah apotek paling lengkap, paling murah, pelayananna cepat, sareng ramah, Bu.
2: Ya, bener banget. Apotek Idomedika hadir kembali untuk melayani kebutuhan kesehatan Anda dan keluarga Anda. Dengan melayani resep dokter, obat lengkap dan terpercaya, harga terjangkau, pelayanan ramah dan cepat, tersedia vitamin, alat kesehatan, dan kebutuhan harian kesehatan lainnya. Kunjungi langsung Apotek Indomedika yang beralamat di Jalan Rumah Sakit Nomor 8, Cikole Kota Sukabumi, depan Rumah Sakit RSUD Syamsuddin SH atau Rumah Sakit Bunut. Buka setiap hari dari jam 6 pagi sampai jam 10 malam. Sehat lebih mudah bersama kami. Apotek Indomedika, solusi kesehatan keluarga Anda.
1: Fortuna FM 90.7, enak didengar, nyaman di hati, radionya suka bunyi.

0: 90,7 Fortuna FFM.
1: Jadi gitu ceritanya.
2: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
1: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
2: Wih, lebih spesial dari lo nih, Zi.
1: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
2: Kenyal mie-nya maksimal.
1: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Oi. Jadi gimana?
2: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
1: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
3: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
4: Ini mie sukses isi 2.
5: 2, 3, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
4: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi 2. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
5: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
3: Yang rasanya meriah, ada.
4: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
5: Gurih karinya, berasa.
3: Harganya?
5: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong, gak kempes.
4: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
5: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
6: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi 2.
4: Dari Wings Food.
7: Hai, hai Dit. Gue habis dari Singapura nih. Wah, laksa Singapurnya enak banget. Sayang, nggak bisa bawain buat lo.
8: Wah, padahal pengen nyobain.
9: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
8: Enak delicious. Ya.
10: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih, cobain. Mie sedap cup Singapura spicy laksa. Baru.
7: Ah, yang bener lo.
10: Cobain dulu aja.
7: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
10: Mie-nya kenyal, pedesnya pas.
9: Laksanya juara. Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura.
7: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
10: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
7: Ya udah net, sedap cupnya gue bawa semua ya.
10: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil sedap cup laksa gue.
9: Sedap cup Singapura spicy laksa. Laksanya senagih itu woy.
10: Dari Wings Food.
11: Hai, ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap,
12: Ariel.
13: Hai semua.
14: Eh Ril, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
13: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
10: Emang bedanya apa?
13: Mie-nya kenyal.
14: Wah, enak tuh.
13: Pasti. Dan ini nih, yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
10: Hah?
13: Apalagi sekarang ekstra 20%.
10: Ekstra 20%?
13: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
12: Wah, thanks Ril.
13: Gimana?
14: Bener, bikin gak bisa berhenti.
10: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
13: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
14: Duh Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
13: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.

sedap ramen, yes. Si seruput gak putus. Hakata Chicken Ramen. Wah, paitannya putih dan creamy. Flavorful khas Hakata. Oishi. Tokyo Chicken Yakitori. Ramen.

0: Daddy Wings Food.
1: Hi, Glitz! We are Glitter!
2: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
3: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
4: Kita tuh gak boleh lapar. Makannya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih, gelas.
1: We love it so much.
3: Soalnya bikinnya saset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
2: Tinggal seduh.
4: Langsung slurp.
3: Kuah gurihnya bikin lagi.
5: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
4: Plus ada topping keras-keras gemes.
3: Soya mie gelas porsinya juga pas, lapernya tuntas.
5: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
4: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
1: Semua variannya favorit kita dong.
2: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
4: Soya mie gelas

0: 90,7 Fortuna FFM.
1: Itu Bang Boril.
2: Bang Boril, apa benar investigasi ini memakan waktu berbulan-bulan?
1: Apakah hasilnya sudah bisa diumumkan hari ini, Bang?
3: Publik ingin tahu, publik butuh kejelasan, Bang. Ya, Bang. Apa yang sebenarnya membuat Kopi Tubruk Gajah berani punya tagline benar-benar kopi?
4: Kami telah menelusuri seluruh prosesnya. Dari proses pemilihan biji kopi, gilingan, hingga hasilnya.
1: Lalu, hasil temuannya apa, Bang?
4: Pertama, biji kopi Tubruk Gajah diseleksi dengan AI. Lalu disangrai sesuai ukuran, bikin aroma dan rasa maksimal. Kedua, kopi dan gula terpisah bikin rasa kopinya lebih keluar. Karena kopinya diseduh duluan, baru atur manisnya sesuai selera. Dan yang terakhir, biji kopi melalui 6 kali proses. Hasilnya jadi super halus, bikin ampasnya cepat turun. Minum kopi pas masih panas itu, nikmatnya maksimal. Maka dari itu, dengan ini saya nyatakan bahwa Kopi Tubruk Gajah terbukti benar-benar kopi.
0: Everybody in the house, clap your hands up. 90,7 Fortuna FFM.

cek cek 1 2 3. Ada enggak? Coba musiknya dikelanin dulu. Cek 1 2 3. Ada?

Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fortuna FM Radio Bang Genjreng di Sukabumi. Genjreng Surah Fortuna Bengki di jam sore kembali hadir di acara Goyang Pantun Ads. Tapi ada yang spesial, seperti yang sudah kita informasikan bahwasanya dari jam 4 sampai dengan nanti selesai bakalan ada spesial talk show bersama kakak-kakak spesial juga, tentunya dari Bea Cukai. Dan ada juga bapak dari Satpol PP ya, sekaligus juga nanti aku perkenalkan. Tapi sebelum itu aku mau introduce dulu, memperkenalkan dulu dengan tema Operasi Asap nih. Apa sih Bang Pongki Operasi Asap itu? Ini adalah amankan sumber asap penerimaan berantas peredaran rokok ilegal. Hayo, di sini yang sering mengkonsumsi atau tahu nih rokok ilegal itu kayak gimana? Di sini tempatnya dari segi mulai fungsi, pengertian Bea Cukai itu apa, terus juga pelanggarannya apa kalau kita ngelanggar, di sini semua ada tersedia. Jadi jangan lewatkan terus sampai selesai nanti. Buat kalian semua yang mau bertanya, yang punya beberapa pertanyaan, bisa langsung gabung live TikTok kita di @radiofortunafm. Atau bisa langsung lanjut nelpon, boleh banget mau interaksi ya. Mohon izin ya, kalau misalnya nanti ada pendengar yang nelpon juga boleh banget, asalkan ranah pertanyaan yang masih dalam ranah Bea Cukai atau rokok ilegal, silakan. Aku bakal jadi perantara untuk kalian bersama kakak-kakak spesial narasumber kali ini. Ingat, langsung di line teleponnya 0815149907907. Ayo, yang mau tanya-tanya, kapan lagi nanya-nanya sama hal-hal yang kayak gini tuh sama orang yang lebih expertnya juga ya. Dan tentunya kita simak satu lagu lagi, pemanasan dulu sebelum ke narasumber spesialnya. Tetapi di acara ya, Goyang Pantun Fortuna FM spesial edisi talk show Operasi Asap Genjreng.

0: Baik, masih di acaranya Goyang Pantun spesial edisi talk show di temanya Operasi Asap Genjreng. Iya, dan kali ini aku gak sendiri. Ini udah miskom-miskom telepon-telepon, baru aja aku nyuruh teleponnya nanti udah banyak banget. Jadi live-nya keganggu. Ini biasanya Kang Deden, Kang kayak gitu ya, gak apa-apa sih. Antusiasnya keren banget, mantap ya, sampai selesai harus gitu. Baik, kalau gitu langsung aja aku perkenalkan ada kakak-kakak spesial yang bakal memberikan kita 1, 2, 3, 1000 patah kata mungkin ya tentang bea cukai dan juga rokok ilegal dan hal-hal lainnya. Baik, kalau gitu langsung aja. Halo kak.
1: Halo, selamat sore.
0: Selamat sore. Oh, kebetulan ini kejauhan ya.
1: Oh iya.
0: Tarik aja.
1: Siap-siap.
0: Iya.
1: Selamat sore.
0: Selamat sore.
1: Sobat apa? Pendengar.
0: Saudara Fortuna. Iya betul, saudara Fortuna.
1: Fortuna.
0: Ya, satu lagi silakan kakak.
2: Halo, saya Mario.
0: Mario?
2: Iya, betul.
0: Betul, kakak Mario ya. Sebagai?
2: Dari, sebagai pelaksana pemeriksa.
0: Pelaksana pemeriksa. Masih? Oke. Aman? Aman, aman, lumayan. Coba, oh,

0: segmen apa ya, bahasa kosong aja, karena di sini banyak banget segmen-segmen yang siap kita kenalkan bersama. Baik, langsung aja tuh segmen yang pertama kali ya, Kak ya. Okay. Aku bakalan bertanya juga. Kita bakal ke sesi perkenalan instansi Bea Cukai. Nih, apalagi bagi orang-orang awam kayak aku yang taunya tuh Bea Cukai itu untuk apa ya? Sebagai maaf ya kalau aku salah ya, masih belajar nih. Kalau misalnya dari luar itu luar negeri, Indonesia ada kayak Bea Cukainya. Aku cuma paham itunya. Ternyata waktu tadi aku baca, di Bea Cukai itu luas banget. Ya kan? Nah, betul. Langsung aja sebelum kita membedah lebih dalam tentang operasi asap dan rokok ilegal ini, ada baiknya Saudara Portina kita kenalan dulu dong dengan instansi yang menjadi garda terdepan di perbatasan negara kita. Pak, Ibu, baik ya, boleh dijelaskan secara sederhana, simpel aja ya kepada pemirsa Saudara Portina, apa sebenarnya institusi Bea Cukai itu?
1: Oke, okay, baik, senang sekali ya saya bisa ketemu Mas Pongki nih.
0: Oke, okay, saya lebih senang kayak
1: di daerah radio di Radio Fortuna.
0: Betul.
1: Ini perlu kami perkenalkan bahwa Direktorat Jenderal Bea dan Cukai merupakan unit eselon 1 di bawah Kementerian Keuangan.
0: Oke.
1: Okay. Tugas utama kami adalah mengawasi lalu lintas barang yang keluar dan masuk ke wilayah Indonesia. Kapongki ke wilayah Indonesia, okay. Ya. Jadi wilayah Indonesia itu luas ya.
0: Luas banget. Luas. Pasti.
1: Jadi gak cuma di bandara atau di pelabuhan aja, betul.
0: Oh lah.
1: Iya, okay. Jadi di mengawasi wilayah itu sekaligus memungut pajak dan pungutan negara atas barang-barang tersebut.
0: Oke. Okay. Secara simpelnya seperti itu.
1: Iya.
0: Oke, ada tambahan dari Kak Mario?
2: Udah sih.
0: Udah sih ya. Ada tambahan dari Kak Nur?
1: Nah, karena fungsinya jadi kalau fungsi utamanya memang mengawasi lalu lintas barang.
0: Betul, betul,
1: keluar,
0: betul.
1: Masuk wilayah perbatasan.
0: Harus dong itu.
1: Iya, tapi luasnya lagi fungsi kami tuh ada disebutnya RCTI ya.
0: Oke.
1: Okay. Ya, RCTI Revenue Collector, okay. Untuk memungut pendapatan negara lewat tuh tadi pajak, bea masuk, cukai dalam rangka impor, bea masuk, bea keluar dalam rangka impor dan ekspor dan cukai.
0: Oke. Okay.
1: Juga sebagai community protector. Nah, Mas Pongki dan pemirsa atau
0: saudara Fortuna,
1: ya. Kalau ngelihat di bandara suka ada bea cukai bawa-bawa. Betul. Guguk ya.
0: Suka ada tuh.
1: Itu untuk mengawasi sebenarnya. Okay. Mengawasi keluar masuknya ada enggak sih dari luar negeri bawa barang yang dilarang,
0: okay.
1: Gitu, atau barang-barang terlarang.
0: Okay, okay,
1: itu kan diendus-endus ya sama guguknya gitu. Atau ada enggak sih barang-barang yang di bawah standar, harusnya pemasukan dari kargo helm.
0: Oke.
1: Okay. Helm tuh di Indonesia harus standar pakai SNI.
0: Betul, gitu, betul, betul. Iya.
1: Kementerian lain.
0: Uh-uh.
1: Nah, kita yang meriksa tuh. Kalau ada enggak ada SNI-nya, belum diurus SNI enggak bisa masuk.
0: Enggak bisa masuk.
1: Jadi, harus the standard.
0: Oke. Okay.
1: Atau trade facilitator. Kita juga punya fungsi trade facilitator.
0: Uh-uh.
1: Jadi sebagai memfasilitasi perdagangan dengan memastikan kelancaran arus barang ekspor dan impor melalui pelayanan dan pengawasan yang efisien.
0: Oke.
1: Yang terakhir adalah industrial assistance.
0: Uh-uh.
1: Bea Cukai berperan dalam mendukung industri dalam negeri dengan memberikan berbagai fasilitas kepabeanan dan cukai,
0: mm-hmm.
1: seperti kemudahan prosedur,
0: mm-hmm.
1: asistensi peraturan dan relaksasi fiskal.
0: Wow.
1: Nah, ini salah satunya tugas utama yang diemban sama kantor Bea Cukai nih,
0: Mas
1: Muki. Industrial assistance.
0: Oke. Okay.
1: Karena ada proses bisnis Bea Cukai yang enggak cuma ngawasin keluar masuknya barang dari bandara atau pelabuhan.
0: Okay. Uh-uh.
1: Tapi juga ada pabrik-pabrik di kawasan Jawa Barat ini ya.
0: Wow.
1: Pak ya, Bu. Jadi ada pabrik-pabrik yang bahan bakunya impor.
0: Oke. Okay.
1: Tapi produknya untuk ekspor. Nah, itu sangat didukung sama pemerintah dan itu di probisnya dijalankan oleh Bea Cukai. Jadi Bea Cukai ngawasin. Iya, jadi kayak tas itu ada pabrik-pabrik tas, garment yang di Indonesia. Tapi kita harus awasin bener ya,
0: bener
1: produknya
0: ya.
1: Buat keluar
0: bener ya,
1: nggak boleh dijual di Indonesia loh ya.
0: Ini salah satu tugas Bea Cukai itu seperti itu.
1: Iya, karena biaya masuknya nggak dipungut tuh.
0: Iya dong.
1: Karena mau buat ekspor.
0: Betul, betul, betul, betul. Ya. Oh ya ampun, keren banget. Benar-benar berarti emang tugasnya tuh sangat amat luas banget ya, Kak. Dan bukan cuma di bandara atau pelabuhan saja, Saudara Fortuna tadi kan sudah dijelaskan ya sama Kak Nur. Itu di segala bidang ya. Sampai aku pun shock kok sampai situ. Ternyata ya Bea Cukai itu, kalau boleh dirinci sih ya, apa saja sih fungsi utama dari Bea Cukai ini selain tadi itu, ya itu yang tadi ya.
1: Iya, itu rinciannya.
0: Oke. Banyak juga ya untuk

0: penyu kolektor, community protector, trap palisiator, betul. Oke, oke, banyak banget ya fungsinya ya. Keren-keren. Ini saudara Portono, kalau mau bertanya sih ini harus ditanyain sih ya. Nah, menarik sekali ada istilah bea dan juga ada cukai. Aku baru tahu loh. Bea dan cukai itu ternyata berbeda ya. Ya ampun, banyak masyarakat yang sering menganggap kedua kata ini sama saja, salah satunya aku tadi, karena selalu diucapkan bersamaan. Iya gak sih? Kenapa enggak bea-bea, cukai-cukai? Bea dan cukai itu selalu gitu ya, kayak upin-ipin gitu. Nah, bisa dijelaskan apa perbedaan mendasar antara bea masuk dan bea keluar?
1: Jadi bea cukai itu kalau di internasionalnya dibilangnya, dikenalnya customs ya.
0: Oh,
1: custom. Customs border oh, protection.
0: Bahasa gitu general, kan. Bahasa umumnya ya, ya dikenalnya ya.
1: Oke, oke. Customs. Mm-hmm. Jadi custom itu bea cukai. Uh-huh. Jadi bea itu bea masuk, bea keluar. Karena tadi jangkauannya wilayah. Jadi kalau ada barang masuk dari luar negeri itu terkena bea masuk.
0: Oke.
1: Misalnya Mas Pongki beli tas dari luar negeri ya, atau lagi jalan-jalan ke Thailand, ada nih baju bagus.
0: Oke.
1: Nah, itu dengan batasan tertentu dia dikenakan bea masuk.
0: Oh, ada bea masuk.
1: Iya,
0: betul.
1: Pajak bea masuk. Tujuannya bukan sekedar mencari pendapatan negara nih.
0: Bukan, tapi untuk
1: tetapi juga sebagai alat pelindung agar barang impor tidak merusak harga produk-produk buatan dalam negeri yang sejenis.
0: Oke,
1: kan banyak
0: biar balance
1: dong
0: ya. Ya
1: sekarang seimbang. E-commerce banyak ya?
0: Banyak dong.
1: Kita kalau mau beli dari luar negeri itu banyak banget. Gampang, semudah mengklik
0: just
1: dalam genggaman.
0: Ada. Iya kayak klik ada tiba-tiba gitu berapa hari kemudian gitu.
1: Paket gitu ya.
0: Iya. Itu semudah itu sekarang.
1: Nah, untuk beli dari luar negeri kalau enggak diatur itu bisa merusak
0: yang negara itu ya, harga yang dalam negeri gitu. Betul.
1: Nah, kemudian kalau bea keluar nih.
0: Iya.
1: Tadi bea masuk berarti bawa barang masuk ke Indonesia.
0: Okay.
1: Bea keluar itu bea pungutan negara yang dikenakan karena membawa barang ke luar negeri, makanya bea keluar. Tapi kalau bea keluar nggak semua barang.
0: Nggak semua barang ya?
1: Iya, hanya jenis-jenis tertentu aja. Pungutan ini hanya dikenakan pada komoditas mentah tertentu yang sifatnya strategis.
0: Okay.
1: Jadi contohnya kayak crude palm oil, CPO. Kalau bawa ekspor CPO ke luar negeri ke Cina atau Korea itu kena bea keluar.
0: Oke.
1: Tujuannya apa sih?
0: Tujuannya apa sih
1: bea keluar ini ya?
0: Mari bea keluar
1: untuk menjamin kebutuhan bahan baku di dalam negeri tercukupi terlebih dahulu sebelum sisanya dijual ke luar negeri.
0: Oh.
1: Jadi emang perlu diatur ya.
0: Iya betul.
1: Sekaligus mendorong industri pengolahan lokal.
0: Oke.
1: Jadi kayak tadi tuh ya diolah di dalam negeri.
0: Betul.
1: Terus di
0: ekspor.
1: Gitu,
0: ternyata ya. Emang semuanya itu intinya tuh kayak untuk mendukung negerinya dulu, perekonomian dalam negeri dulu intinya mah gitu. Mau bea keluar, bea masuk pun
1: bea
0: sama.
1: Nah, itu bea masuk, bea cukai. Nah, kalau cukai mungkin Pak Mario, Mas Mario.
0: Oh, ini orang bea, ini orang cukai. Enggak juga.
1: Sama. Kadang salah nih ya.
0: Oh, iya.
1: Kalau misalnya bawa baju, bawa tas, bilangnya saya kena cukai itu salah.
0: Hah?
1: Kalau bawa baju, bawa apa belanja baju, tas, sepatu itu namanya kena bea masuk. Bukan kena cukai.
0: Yeah. Kalau kena cukai mungkin nanti kita jelasin ke Amaril ya. Boleh Kak Amaril mungkin cukai itu apa sih sebenarnya?
2: Jadi cukai itu adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan undang-undang.
0: Oh,
2: jadi nggak semua barang itu yang dikenakan cukai, cuma barang yang memiliki sifat atau karakteristik tertentu.
0: Oh, ada sifat dan karakteristik tertentu ya, nggak semuanya. Okay.
2: Jadi apa aja tuh maksudnya tuh?
0: Apa aja tuh, Bas?
2: Barang-barang yang konsumsinya perlu dikendalikan, peredarannya perlu diawasi.
0: Harus itu mah.
2: Pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi kehidupan masyarakat dan lingkungan hidup.
0: Okay.
2: Lalu perlu pembenahan cukai demi keadilan dan keseimbangan. Jadi betul. Jadi sifat pungutan cukai ini sebenarnya adalah instrumen pengendalian. Bukan sekedar mencari pendapatan negara.
0: Ternyata emang okaynya aku tadi waktu bilang untuk apa ya, untuk meminimalisirkan dampak negatif barang atau misalnya dampak negatif ke dalam negeri, kayaknya aku udah tahu nih apa ya. Oh, itu cukai salah satu.
2: Iya, betul.
0: Salah satu dari manfaat kerjanya cukai. Tapi untuk krunya sendiri, sorry ya jadinya ke kru. Itu untuk bea-bea, cukai-cukai misah? Apa bergabung satu? Ada bea cukai?
1: Petugasnya sama di
0: sama.
1: Bea cukai.
0: Bea cukai.
1: Juga.
0: Oh, iya. Ada divisinya mungkin.
1: Divisinya.
0: Oh, oke, paham. Oke.
1: Direktoratnya
0: menarik ya.
1: Cukai sama bea masuk. Sebenarnya di seksinya.
2: Iya, seksinya aja.
0: Seru, menarik nih kayaknya ya. Ternyata bea cukai itu perbedaan yang sangat amat maksudnya banyak banget kegunaannya gitu ya. Berbeda-beda tapi tetap satu jua.
2: Betul.
0: Dan untuk baik, berarti untuk bea cukai aku udah ngerti, saudara Porton harusnya ngerti dong. Ini buat yang udah tetap love di TikTok juga yang mau tanya-tanya, Kak Cawa, Kak Tita Mariani bisa langsung bertanya aja di kolom komentar di bawah ya. Baik, untuk selanjutnya segmen kedua, barang kena cukai dan pita cukai. Ada lagi ini pita cukai ya. Nih, saudara Porton langsung aku spill aja nih. Buat pita cukai dulu kali ya. Nah, sekarang kan tentang cukai. Tadi kita kan udah tahu ya apa bedanya cukai dengan bea masuk tadi yang Kak Nur sama Kak kakak ini jelaskan. Nah, ini mengapa sih rokok dan minuman beralkohol secara khusus dikenakan cukai ini? Aku mau nanya itu boleh gak sih? Kenapa? Kayak mengapa rokok dan minuman beralkohol itu secara khusus dikenakan cukai?
1: Ya, karena itu tadi. Karena tadi minum ya. Dan rokok dan minuman itu secara kandungannya itu kan bisa menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat.
2: Buat penggunanya.
1: Jadinya konsumsinya
2: perlu dikendalikan. Sama peredarannya perlu diawasi. Ya,
1: karena sifat bahannya gitu.
0: Oke, sifat bahannya yang di-highlight di sini.
2: Iya, betul.
0: Oke, makanya kena cukai pungutan negara itu.
2: Iya.
0: Betul. Oke. Oh, iya. Kayak konsumsinya yang harus dikendalikan, peredarannya. Oh, oke, kayak pemakaiannya. Itu kenapa ya, sekali lagi saudara Fortuna, rokok dan minuman beralkohol itu pasti ya secara khusus dikenakan cukai gitu.
2: Betul.
0: Dan itu pasti enggak ada yang terlewat untuk alkohol dan rokok itu.
1: Iya.
0: Ya, pasti. Ya, harus sih emang ya. Kayaknya dampak negatif ya. Aduh, ya lumayan tuh. Dan untuk pertanyaan berikutnya, tadi kan Bapak Ibu nih udah menjelaskan ya, kalau cukai itu ditunjukkan untuk mengendalikan barang yang punya dampak negatif jika dikonsumsi berlebihan. Nah, pemirsa atau saudara Fortuna semua yang di rumah yang lagi denger ini, yang lagi di TikTok juga ya. Nah, penasaran kan, barang apa aja sih di Indonesia yang saat ini resmi dikenakan cukai? Resmi nih, secara resmi dikenakan cukai.
2: Yang resmi di Indonesia ya?
0: Iya dong.
2: Sampai saat ini ada tiga nih.
0: Apa tuh?
2: Yang dikenakan cukai.
0: Boleh yaitu, spill gak sih?
2: Ya, bisa dong.
0: Boleh.
2: Yang pertama adalah etil alkohol.
0: Etil alkohol maksudnya apa tuh?
2: Itu adalah bahan bahan pembuat minuman beralkohol.
0: Oh, barangnya tapi?
2: Bahannya.
0: Oh,
2: ya,
0: okay.
2: Sebelum menjadi minuman beralkohol itu etil alkoholnya.
0: Betul. Tapi aku mau highlight dulu secara kitanya, kalau diresmikan kena cukai itu artinya bebas cukai.
2: Apa? Bukan. Oh. Jadi barang-barang itu
0: yang pasti kena cukai.
2: Oke,
0: paham. Aku meluruskan ya, barangkali ada yang salah argumen kayak aku.
2: Iya,
0: berarti yang resmi dikenakan cukai itu barang-barang yang pasti ada kena cukai. Oke, tadi itu bahan-bahan untuk pembuatan
2: alkohol.
0: Yang
2: pertama etil alkoholnya.
0: Oke, etil alkohol, terus.
2: Lalu yang kedua yang pasti minuman mengandung etil alkoholnya.
0: Itu udah pasti sih. Terus?
2: Yang terakhir hasil tembakau.
0: Hasil tembakau, contohnya?
2: Rokok.
0: Oh, rokok salah satunya. Tapi kalau tembakaunya aja belum terbentuk rokok itu sama aja.
2: Tembakaunya kalau misalnya dikemas,
0: ya,
2: dan dijual,
0: betul?
2: Itu kena.
0: Oh, kena juga?
2: Ya.
0: Oh, oke, okay, betul. Oke, okay, siap. Berarti hanya tiga itu yang resmi dikenakan cukai. Karena emang, ya baik lagi, rokok, pembuatan alkohol, alkohol, berminuman kayak gitu kan emang bisa berdampak negatif ya bagi negara juga. Baik, kalau gitu ke pertanyaan selanjutnya. Kalau hasil tembakau ini apakah cuma rokok sigaret konvensional yang kita lihat di warung-warung nih ya? Aku kan di warung-warung sekarang banyak juga ya.
2: Betul.
0: Rokok-rokok konvensional seperti itu. Atau ada produk lainnya juga nih yang kena cukai ini?
2: Jadi tuh kalau misalnya tembakau cakupannya luas ya. Jadi
0: luas sih.
2: Ya enggak hanya rokok pabrikan aja nih, atau kita kalau misalnya kami sebutnya sigaret, tapi juga ada cerutu.
0: Oh, cerutu ada.
2: Ya, rokok daun. Tembakau iris yang tadi ditanyakan ya.
0: Iya.
2: Atau kalau misalnya yang sekarang lagi ngetren nih vape.
0: Oh, vape juga.
2: Iya, vape pods.
0: Oh, okay.
2: Nah, itu juga termasuk.
0: Oh.
2: Berarti rokok elektrik, nah itu
0: yang
2: semua
0: yang Justy Pouch dari Jepang temen tuh kena cukai itu harusnya ya?
2: Ya.
0: Oke, aku paham sekarang. Oh, jadi banyak juga ya ternyata
2: vape
0: salah satunya rokok elektrik, betul.
2: Ya, rokok elektrik juga termasuk vape.
0: Oke, banyak juga ya kak ya.
2: Betul, jadi itu semua itu tadi objek resmi yang harus dilekati dengan pita cukai asli.
0: Itu cara membedakannya itu ada guguk itu tadi ya mungkin ya, membantu ya untuk cara mungkinnya mendus-endus kayak misalnya apa gitu ya, itu luar biasa sekali sih. Kru bea cukai semua kayak banyak banget ya barang-barang yang harus dipilah dan dipilih gak sih, kayak misalnya tadi dari rokok aja kan banyak nih maksudnya
2: ya. Sebenarnya kan itu hasil pengolahan tembakonya kan
0: pengolahan
2: ya, jadi hasilnya bisa berupa sigaret tadi atau cerutu.
0: Oke. Ya, intinya sama lah ya,
2: intinya ya pengolahan itu dari tembakaunya aja.
0: Oke, baik, terima kasih Kak Mario ya. Dan tadi kan kakak-kakak semua nih menyebut istilah pita cukai itu.
2: Iya,
0: dan mungkin buat aku pita cukai atau misalnya kan kita kurang paham ya sebenarnya apa sih pita cukai itu, dan apa fungsi utama dari pita cukai yang ditempel di bungkus rokok atau botol minum beralkohol. Nih, sering ngerokok ya? kadang suka ada kan, suka ada tuh pita cukai tuh ini buat apa sebenarnya, pajangan atau apa nih gitu, apa sih sebenarnya tuh?
2: Nah, jadi pita cukai itu adalah dokumen sekuriti negara berbentuk secari kertas tuh yang biasa ditempel.
0: Itu namanya pita ya,
2: pita cukai. Ya, pita cukainya yang ditempelkan pada kemasan barang kena cukai. Jadi itu adalah sebagai bukti pelunasan pungutan cukai kepada negara. Fungsinya adalah salah satunya yaitu tanda pelunasan resmi. Jadi itu sah kalau misalnya barang tersebut legal. Betul. Dan kontribusinya telah masuk ke kas negara.
0: Itu sah.
2: Ya, salah satu fungsinya. Lalu fungsi keduanya itu sebagai alat pengawasan.
0: Oke.
2: Jadi itu membantu petugas kami untuk mengontrol jumlah produksi dan peredaran barang-barang tertentunya di pasar.
0: Oke.
2: Lalu fungsinya juga yang terakhir itu perlindungan konsumen. Jadi kita menjamin produk yang dikonsumsi masyarakat itu telah memenuhi standar regulasi dari pemerintah.
0: Oke. Untuk pita cukai berarti situ. Ada lagi tambahan mungkin?
1: Sudah.
0: Pak Nur, sudah secangkup sesimpel itu ya. Dan jangan bingung-bingung
1: simple,
0: lagi.
1: Simpel dulu aja.
0: ISSA yang simpel-simpel aja. Jadi bahasa raportona enggak bingung lagi nih kok ada pita-pita cukai ini di kayak berminum alkohol atau misalnya berarti itu udah ACC by bea cukai.
1: Betul. Ya, betul. Jadi udah apa ya istilahnya?
0: Istilahnya udah lolos.
1: Sudah sah menyumbang sebagai penyumbang devisa negara gitu.
0: Wow.
1: Kalau apa? Pendengar setia Fortuna ini merokok apa ahli hisap tapi rokoknya nggak ada pita cukainya itu belum sah menjadi penyumbang devisa negara.
0: Oke, saya tidak langsung penyumbang juga dong ya karena secara kalau merokok dan misalnya ada beberapa di botol minuman alkohol yang ada pita cukainya gitu ya.
2: Iya.
0: Itu salah satu yang sudah penyumbang.
2: Penyumbang.
0: Penyumbang. Oke, oke, keren ya. Dan dari tadi aku ngakak sama komen-komen di komentar. Ya ampun, liquid juga cukai min katanya. Ini langsung perantal ya. Liquid itu kayak isi dari potnya mungkin ya kalau enggak salah.
2: Iya, liquidnya. Iya, liquidnya kena cukai juga.
0: Kena cukai juga. Kena cukai mau pi tuh.
1: Awas. Yang dikenakan malah vape yang ada isinya. Kalau cuma alatnya
2: aja. Kalau cuma alatnya enggak.
0: Oke.
1: Refillnya
0: diluruskan.
2: Jadi yang mengandung tembakaunya itu. Jadi kalau misalnya mesinnya aja enggak.
0: Tuh, ingat ya. Pokoknya kalau Anda nih enggak beli potnya, tapi misalnya cuma beli liquidnya aja min, itu kena cukai. Malah yang kena cukai yang liquidnya yang ada tembakau itu tadi ya? Hasilnya ya. Tuh Mbak Upi ya, Upi tuh didengar. Ini Radio Fortuna. Aku izin bacain dulu ya komentar ya. Bisi keburu kemana-mana nih. Halo min, halo. Buat semuanya yang mau tanya-tanya juga yang miskom-miskom nanti kita ada sih tanya juga. Baik, kalau gitu untuk pita cukai aku sudah jelas juga ternyata emang yang adanya pita cukai sekarang aku highlight dan recap lagi ternyata itu sudah jadi penyumbang untuk negeri ya kak ya. Baik, kakak kalau diperhatikan setiap tahun itu kan bungkus rokok atau produk kena cukai lainnya kan selalu berganti penampilannya. Entah itu kenapa pada bagian pita cukainya itu selalu berganti. Nah untuk tahun 2026 ini apa sih kalau boleh tahu tema desain yang diusung oleh Bea Cukai itu temanya apa gitu?
2: Nah temanya untuk tahun 2026 ini kita secara resmi mengusung temanya itu instrumen indah alat musik tradisional Indonesia.
0: Terus ada beberapa ya, tuh jadi, yang ada alat musik.
2: Iya betul. Jadi kita menampilkan ilustrasi berbagai alat musik tradisional dari Sabang sampai Merauke.
0: Wow.
2: Itu angklung, gamelan, sasando, tifa, dan gambus.
0: Oke.
2: Iya.
0: Only four? Apa cuma empat?
2: Lima.
0: Apa? Oh, lima.
2: Lima. Lima itu tadi. Jadi pita cukai itu diproduksi dengan kertas security khusus.
0: Iya. Beda soalnya bukan kertas biasa.
2: Iya. Betul. Bukan kertas HPS biasa ya.
0: Kandang sekali bakal hilang tuh.
2: Betul. Itu dilengkapi dengan hologram security berteknologi tinggi serta cetakan security menggunakan teknologi cetak keamanan tinggi. Oleh Peruri. Jadi yang cetak nanti dari Perurinya.
0: Oh langsung.
2: Iya.
0: Unik banget ya. Ternyata pantai setiap tahun berbeda-beda nih. Tapi yang untuk sekarang emang super duper apa ya, bagus banget. Kayak emang ada 5 alat musik tadi dan hampir di semua pita cukai apa, bukan hampir lagi, hampir semua.
1: Pasti semua
0: di pita cukai yang entah itu di rokok, yang ada pita cukainya, minum beralkohol itu pasti ada alat musik tadi.
2: Alat musik tradisional untuk tahun 2026 ya.
0: Nanti beda tema lagi bisa tuh.
2: Iya, setiap tahunnya beda.
0: Unik banget ya. Lalu kalau boleh tahu nih kenapa desainnya itu emang apa ya, pita cukai ini harus sengaja diberi tema dan selalu diganti setiap tahunnya, apa maksud jujur ya nggak repot gitu maksudnya?
2: Nah jadi nggak repot sebenarnya
0: kan?
2: Jadi
0: ada siapa yang lebih repot ini siapa?
2: jadi sebenarnya ada dua alasan utama nih.
0: Okay.
2: Yang pertama itu adalah mitigasi pemalsuan. Jadi kan
0: paham
2: ya, jadi kan yang pemalsu ini kan pasti berkembang ya teknologinya.
0: Iya, pasti dong.
2: Jadi kalau misalnya sama berkembang terus kan gampang
0: bisa dikelabui ya.
2: Betul, bisa ditiru terus
1: bisa
2: kan.
1: Ditiru, betul.
2: Ya. Jadi keren nih. Kalau misalnya kami tidak mengubah desain, warna dan fitur keamanannya setiap tahun, jadi gampang ditiru nih.
0: Ah, ya. Itu tujuannya.
2: Salah satunya.
0: Gak apa-apa di-spill nih. Nanti yang dengar kayak, oh tahu nih. Malah terus, itu lebih memudahkan kita ya.
2: Iya betul. Tuh. Terus alasan yang keduanya itu adalah sebagai media edukasi dan pelestarian budaya.
0: Iya, aku suka sih.
2: Jadi kita memanfaatkan pita cukai ini sebagai simbol harmoni dan keragaman budaya Indonesia, iya, agar masyarakat semakin cinta dengan kekayaan bangsa.
0: Asik. Betul. Dalam banget ya Mas katanya ya.
2: Kan kita tahu nih, oh apa? Alat musik apa nih gitu kan.
0: Iya,
2: penasaran juga kan.
0: Jadi 5 tadi jujur ada satu yang aku baru dengar tadi. Itu kan jadi tahu di pita cukai itu. Iya. Jadi menambah ilmu pengetahuan juga.
2: Iya,
0: nih,
2: betul.
0: Intinya.
1: Dan ada loh apa alat tuh? Musik perwakilan Jawa Barat.
0: Apa tuh? Angklung. Iya, berbangga lah gitu. Iya. Tapi by the way ini orang mana aja sih kalau boleh tahu?
1: Saya. Uh-uh. Saya dari Jakarta.
0: Oh, dari Jakarta.
1: Iya.
0: Jujur kok Mas Mario?
2: Bogor.
0: Oh, masih Sundanya Sami.
2: Masih
0: tapi
2: Sami.
0: Untuk Kak Nur berarti emang pure Jakarta.
1: Iya.
0: Untuk Kak Sony?
3: Sukabumi.
0: Sukabumi Pride ya, masih di sini.
2: Ya. Warga lokal.
0: Warga lokal. Baik. Lah, berarti emang semuanya mengusut instrumen daerahnya gitu ya. Ada 5 ya, keren banget
2: iya,
0: nih.
2: Iya, betul.
0: Oke, terima kasih untuk informasinya nih. Dan untuk pertanyaan selanjutnya dan buat saudara Fortuna nih, lumayan banyak banget di TikTok yang sudah tap-tap. Jangan lupa yang mau tanya-tanya udah misko-misko juga terima kasih. Kalau kita bicara soal rokok kembali nih, Kak ya. Di pasaran itu kan ada jenis rokok yang dibuat dengan mesin. Atau kayak sigaret kretek mesin, bahasa singkatnya itu SKM ya?
2: Iya,
0: atau misalnya ada juga yang dibuat manual nih, pakai tangan alias sigaret kretek tangan atau SKT. Apakah tarif cukai untuk kedua jenis rokok ini sama atau beda sih?
2: Nah, itu beda.
0: Oh, beda.
2: Dan tarifnya itu berbeda jauh ya. Jadi pemerintah itu menetapkan tarif cukai untuk rokok mesin atau SKM itu jauh lebih tinggi daripada rokok lintingan tangan
0: yang
2: atau
0: mesin.
2: SKT.
0: Iya, yang lebih tinggi.
2: Yang mesin lebih tinggi.
0: Pajak cukainya itu.
1: Tarif cukainya.
2: Tarif cukainya. Jadi sebagai gambaran nih, tarif cukai tertinggi untuk SKM golongan 1 itu bisa mencapai 1.231 per batang.
0: Oke.
2: Okay. Ya, sedangkan kalau untuk SKT atau yang tangan tadi, tarifnya jauh lebih murah. Itu berkisar antara ratusan rupiah aja per batangnya.
0: Hampir setengahnya berarti
2: Betul.
0: Oke.
1: Jadi tarif cukai itu cukainya per batang loh.
2: Per batang.
1: Jadi setiap
0: penghisap. Pasti punya warung. Oke. Oh, ternyata per batang.
2: Per batang.
0: Keren sih ya. Ya itu sih mau gak mau karena emang untuk mereka penyumbang untuk negeri juga, ekonomi negeri juga ya. Keren sih. Jadi tahu nih aku ternyata per batang loh. Dikira per bungkus itu, per batang.
2: Per batang.
0: Oke, perbedaannya cukup signifikan, cukup besar juga ya. Mengapa pemerintah memberikan perlakuan tarif yang jauh lebih murah untuk rokok linting tangan nih atau SKT ini? Kenapa sih lebih murah gitu?
1: Ya, jadi apakah ada alasan mendasar nih di balik kebijakan ini ya. Yaitu aspek padat karya dan perlindungan tenaga kerja. Nah, industri SKT itu sigaret kretek tangan digerakkan oleh tangan-tangan terampil para buruh linting tradisional yang jumlahnya ratusan ribu orang di Indonesia.
0: Si Indonesia pasti dong.
1: Jadi kan ada penyerapan tenaga kerja ya di situ. Jika tarif cukai SKT dinaikkan terlalu tinggi, dikhawatirkan industrinya gulung tikar.
0: Okay.
1: Dan memicu gelombang PHK massal bagi masyarakat.
0: Saling membutuhkan
1: kecil, kan?
0: Ya.
1: Karena itu memang membuka lapangan pekerjaan.
0: Betul
1: ya,
0: banget.
1: Jujur
0: gitu.
1: Jadi sedangkan SKM menggunakan mesin modern. Jadi kalau SKM ya pasti penyerapannya sedikit karena
0: pasti
1: udah otomatis kan mesin aja.
0: Ya maksudnya balance lah ya. Mesin mahal tapi ya ada harga yang dikeluarkan juga gitu sebaliknya.
1: Iya, jadi SKM itu menggunakan mesin modern yang kapasitas produksinya massal dan otomatis. Sehingga wajar jika cukainya SKM lebih tinggi.
0: Harusnya gitu dibandingkan dengan orang yang membayar buruh gitu kan.
1: Betul.
0: Sama itu aja sih intinya mah gitu. Dan biaya cukai ada untuk itu semua.
1: Iya, mengatur itu.
0: Mengatur. Keren ya.
1: Mengatur
0: kebayang kok aku jadi biaya cukai gitu ya. Oke. Berarti tadi secara apa signifikannya itu sudah jelaskan ya Kak Nur ya. Untuk itu semua kamu aku sih balance ya. Jadi kayak adil gitu. Sangat adil banget. Jadi ada fungsi perlindungan sosialnya juga loh. Lalu bagaimana penentuan tarif ini memengaruhi maraknya peredaran rokok ilegal di lapangan? Aku salah satu saksi. Bukan saksi buta dan bisu, saksi langsung gitu. Ih, enggak ada enggak ada pica.
2: Enggak
0: ada pitanya gitu.
1: Iya, karena ya itu ya tantangan juga ya. Karena tarif cukai SKM mesin itu tinggi, otomatis harga rokok SKM legal di pasar di pasar menjadi lebih mahal nih.
0: Betul.
1: Celah harga ini yang dimanfaatkan oleh oknum nakal untuk membuat rokok SKM ilegal tanpa pita cukai agar bisa dijual murah.
0: Pantas lebih murah dari ada yang cukai.
1: Iya, karena enggak ada cukai. Itulah mengapa dalam operasi ASAP, amankan sumber asal penerimaan lewat berantas rokok ilegal ya.
0: Ada peratasannya ya?
1: Ada. Jadi kita opsar dengan operasi bersama pasar ya dengan Satpol PP.
0: Oh, itu kenapa program ya. Oke, Pak Sony ini.
1: Hasil penindakannya kebanyakan memang di lapangan sering mendapati jenis rokoknya SKM yang ilegal. Gitu. Jadi bedanya signifikan banget ya, karena kalau ada cukai kan jelas nanti kita bisa lah ditanya ya, apa sih pemanfaatan cukai itu nanti?
0: Iya, nanti aku tanya deh.
1: Ya, yeah. Nah, terus kalau yang nggak kena cukai, kalau yang nggak rokok ilegal tanpa nih. Yang rokok ilegal tanpa cukai itu buat siapa? Murni buat kekayaan yang punya.
0: Lah.
1: Pengusahanya memperkaya diri sendiri.
0: Enggak ada penyumbang untuk ekonomi negeri dong ya. Iya. Ini nih. Dan pembuat-pembuat iya. Seperti ini nih.
1: Coba kalau boleh di-spill ya. Memang bekerja di rokok pabrik rokok ilegal sama pabrik rokok legal emang jauh banget.
0: Jauh banget?
1: Enggak, memang gajinya jauh banget enggak kan ya?
0: Enggak, sama seharusnya aja, ya, kan? Sama aja sih. Iya. Cuma gitu. Untuk dampak lebih besar positifnya pasti yang legal yang itu legal, yang di bawah naungan bea cukai itu harusnya lebih membantu negara.
2: Betul.
0: Juga.
2: Betul.
1: Dan dikembalikan juga manfaatnya untuk masyarakat.
0: Iya, berarti kalau Anda Saudara Fortuna yang masih memakai rokok ilegal nih, nanti ada pelanggarannya loh. Ada kan?
1: Takut,
0: takut. Iya. Aku bisa beresan sekarang gak? Gak dong, yaudah terima kasih nih. Jadi aku tahu juga ternyata pantas yang ilegal itu lebih murah ya, karena kekayaannya untuk diri sendiri. Iya. Kan kalau lebih mahal yang legal karena make sense, karena masuk akal, karena emang untuk negara juga.
2: Iya,
0: gitu.
2: Betul.
0: Oke, oke, oke. Oke, lanjut ya. Untuk segmen berikutnya nih Saudara Fortuna, saking keasyikan ini udah segmen ketiga lagi aja. Bagaimana sih cara mengetahui rokok ilegal atau legal?
2: Nah,
0: ternyata ada caranya.
2: Ada,
0: ya?
2: Ada caranya. Ada, ada langkah-langkahnya nih. Ada 5 tahapan nih.
0: Apa aja tuh?
2: Ya.
0: Apakah ada?
2: Yang pertama nih, kan dari bungkus rokok nih kita lihat dari bungkusnya ada pitanya apa enggak?
0: Yang pertama itu.
2: Iya.
0: Dilihat dulu dong.
2: Iya. Dilihat di bungkusnya ada pitanya atau enggak?
0: Oke.
2: Okay. Kalau misalnya enggak ada, otomatis. Ya, ilegal. Ya.
0: Bisa dilaporin tuh ke Bea Cukai itu langsung.
2: Bisa.
0: Oh, bisa. Ya,
1: laporin ke
2: Satpol PP juga bisa.
0: Satpol PP lagi, Satpol PP dulu ya.
2: Iya.
0: Ya. Mau ah. Terus?
2: Ya, jadi biasanya kan rokok polos tuh ya.
0: Iya.
1: Iya. Rokok polos ya.
2: Rokok polos itu kan enggak dilengkapi dengan pita cukai ya.
0: Iya.
2: Itu biasanya dikemasnya bentuknya eceran.
0: Oke.
2: Okay. Terus namanya biasanya nyeleneh, niru-niru yang aslinya.
1: Iya.
0: Ya ampun.
1: Contohnya apa? Contohnya apa, Kamario?
0: Contohnya apa kalau beli setio boleh?
2: Aduh, apa ya?
0: Apa ya?
3: Marlboro ya. Hah? Marlboro.
2: Nah,
0: iya. Jadi kata
1: misalnya LE, tapi LA. Tulisan di bungkusnya L4.
2: Oh,
1: L4.
2: Iya.
1: Angka 4 kan kayak A ya.
0: Ya ampun.
2: Terus pasti terus harganya murah kan?
0: Iya, itu ya. Pasti.
2: Lalu misalnya nih nanti ketemu bungkus rokok ada pitanya nih.
0: Oke. Okay.
2: Ada langkah keduanya.
0: Apa
2: langkah
0: tuh?
2: Keduanya pita cukainya dilihat asli atau palsu.
0: Oke.
2: Okay. Iya.
0: Caranya
2: itu
0: tuh?
2: Bisa dilihat kalau misalnya yang palsu biasanya kertas HVS biasa.
0: Iya kelihatan sih.
2: Iya. Terus cetakannya kurang kurang ini ya, kurang enak dilihat biasanya. Lagian
0: orang-orang harusnya bisa ngelihat dari cetakannya.
2: Iya, betul.
0: Aku aja ngelihat kok hasil perinan gitu ya.
2: Betul.
0: Sedangkan kalau
2: perinan biasa kan?
0: Kalau boleh jujur sih kalau untuk bea cukai itu kayak materai.
2: Iya. Ada hologramnya kan?
0: Iya betul.
2: Nah, kalau misalnya yang
0: kelihatan palsu
2: gitu lah. Hologramnya aku
0: boro-boro.
2: Iya, biasanya kalau enggak ada kan.
0: Enggak ada ya. Kayak kertas HVS berwarna gini.
2: Betul.
0: Aja mungkin ya.
2: Bisa cetakan kaku kan dia kalau hologram yang asli
0: banget,
2: kan dia bisa
0: banget.
2: Gerak-gerak tuh.
0: Harusnya Saudara Fortuna bisa lihat dari situ.
2: Iya, betul. Terus ada apa kalau misalnya yang palsu tuh enggak ada sekuritas khususnya.
0: Apa tuh?
2: Biasanya
0: sekuritas tuh.
2: Ada lambang-lambang kalau misalnya dilihat dari samping
0: oh,
2: atas itu
0: iya,
2: ya.
0: Iya,
2: berarti eh, hologram-hologram itulah.
0: Bisa dipastikan yeah. Dilihat ya. Ada lagi gak ini untuk
2: nah,
0: membuktikan asli dan palsu?
2: Lalu misalnya langkah ketiga nih, kita udah tahu oh nih pita cukainya asli kok gitu ya.
0: Okay.
2: Langkah ketiganya kita lihat itu baru atau bekas.
0: Oke, okay, bisa dilihat dari lecek enggaknya mungkin ya.
2: Iya, dari lecek. Terus nempelnya biasanya sembarangan tuh.
1: Enggak rapi.
2: Enggak rapi.
0: Kelihatan banget ya.
2: Iya. Terus biasanya kalau misalnya yang bekas nih kan enggak utuh ya
0: yeah.
2: Pitanya kayak ada compang-compengnya gitu kan.
0: Kelihatan gitu.
2: Iya, yeah, betul.
0: Meskipun emang hologramnya ada dari kayak materai aja gitu ya, tapi tetap
2: kalau misalnya bekas, iya itu udah pasti ilegal ya.
0: Ingat, pokoknya yang baru ya pasti kertasnya juga baru
2: yeah,
0: gitu. Enggak mungkin
2: baru
0: bea cukai itu misalnya produk baru kita kasih yang lecek, enggak mungkin dari bea cukainya dong.
1: Ini emang
0: baru,
1: ada modusnya
0: selalu.
1: Nih.
0: Ada modusnya.
1: Iya, jadi kalau pendengar Fortuna diiming-imingi diskon
0: rokok betul sering
1: persen,
0: ada
1: gitu
0: itu.
1: Ya tapi syaratnya pita cukainya salesnya yang kletek yang bukain
0: lah.
1: Nanti pita cukainya itu potensi untuk digunakan kembali,
0: digunakan
1: kembali.
0: Okay.
1: Mendingan jangan
0: ya.
1: No ya,
0: no say no lah. Oh, gitu ya, ya.
1: Harus memang dilekati di tempat pembuka di tempat pembuka rokoknya atau barang hasil atau barang itu ya kena cukai. Kita harus ketika dibuka rusak. Jadi rusak sekali pakai aja.
2: Sekali pakai sebenarnya. Jadi pasti kalau misalnya kita buka kemasannya, pita cukai langsung rusak.
0: Oh, emang bea cukai membuat seperti itu seperti biar mengelabui.
2: Emang sekali pakai aja.
0: Sekali pakai gini ya. Wah banget nih. Gak mau rugi nih pasti nih. Yang pastinya ini untuk yang rokok-rokoknya legal gini gak mau rugi dong pastinya ya. Kayak mereka tuh, aduh sampai tadi nyawa-nyawa sales kayak gitu ya. Bisa aja gitu ada mimi. Tapi pernah diusut itu, ada kasus seperti itu?
1: Ya kita dalami. Kalau misalnya, ya biasa ya. Kalau kita datengin udah gak ada orang.
0: Secepat kilat ya.
1: Betul, jadi memang harus, ya itu ya, kucing dan...
0: Kayak Tom and Jerry gitu ya. Nah, terus yang keempat nih ada
2: yang
0: lagi
2: ya? Tadi pita cukai baru nih misalnya ya. Kita lanjut ke langkah selanjutnya. Kita lihat kode personalisasinya udah tepat atau belum. Jadi personalisasi itu apa sih? Jadi itu adalah identitas perusahaan pembuat rokoknya.
0: Identitas perusahaan pembuat rokok.
2: Ya misalnya aduh mau nyebut mereknya enak juga ya. Misalnya rokok PT, misalnya
1: Bayi Kembar.
2: PT X nih.
0: X.
2: Ya yang diproduksinya sama PT Bayi Kembar. Bungkusnya kan ada tuh nanti ada tulisannya PT Bayi Kembar. Tapi di pitanya PT Anak Kembar. Nah, itu enggak bisa.
0: Enggak bisa ya.
2: Iya, pasti kalau misalnya PT Bayi Kembar harusnya di pitanya juga ditulisnya PT Bayi Kembar.
0: Oh, gitu. Ya.
1: Sama-sama kembar ya.
2: Sama-sama ya. Tapi secara ini
1: beda.
2: Iya, secara kan kembar beda. Iya, yang satu bayi, yang satu anak loh kok.
0: Lah kok.
2: Beda nih.
0: Berarti ilegal. Ini ilegal nih.
2: Ilegal. Harus sama, iya.
0: Oke.
2: Yang terakhir itu pita cukainya sudah sesuai nggak sama peruntukannya? Misalnya,
0: contohnya
2: nih ya, di rokoknya kan harusnya sigaret kretek mesin nih, pakai mesin. Tapi di pitanya kok SKT.
0: Oh jadi nggak cocok?
2: Nggak cocok.
0: Rata-rata gitu ya?
2: Iya.
0: Ada nggak kalau yang ilegal tapi cocok juga gitu? Nggak pernah ada?
1: Ilegal nggak ada.
0: Nggak pernah ya? Rata-rata emang nggak cocok ya? SKT tipe SKM gitu.
1: Karena kan tadi SKT lebih murah.
2: SKT kan lebih murah.
0: Jadi dia tuh ketut pita cukainya.
2: Jadi, terus ada contoh juga misalnya dibungkusnya 20 nih isinya, tapi di pitanya isinya 12. Ya.
0: Anda scammer ternyata.
2: Berarti kan ada kerugian negara 8 batang tuh.
0: Betul.
2: Iya.
1: Itu rokok Spanyol itu.
0: Rokok Spanyol ya.
2: Spanyol nyolong.
0: Dikira Spanyol mana singkatan ternyata ya. Dan ternyata sudah dipersiapkan sedemikian rupa ya.
1: Betul.
0: Oleh Bea Cukai ini. Tadi sampai ada 5 poin, sampai di spill lah tadi. Mungkin para scammer bingung lagi nih. Aduh, harus gimana lagi ya? Gitu malah ya. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya berarti untuk tadi ciri-cirinya sudah ada tambahan lagi?
1: Sudah cukup.
0: Secara singkat tadi 5 poin itu ya.
2: 5 poin tadi ya. Jadi yang pertama itu cek keberadaan pita cukainya. Lalu yang kedua cek keaslian pita cukainya. Lalu cek kondisi pita cukainya baru atau bekas pakai. Selanjutnya cek ketepatan kode personalisasi pita pita cukainya. Yang terakhir cek kesesuaian peruntukannya pita cukainya.
0: Pamoknya kok banyak banget. 5 intinya beli sebungkus dilihat-lihat cek di situ semua ada gitu ya. Aman aja. Nah, langkah identifikasi pita cukai rokok ilegal. Kayak tadi mungkin ya.
2: Iya,
0: ada cek keberadaan pita cukai atau ada enggak-enggaknya gitu ya. Cek keaslian, cek kondisi. Ya sudah digenjrengkan dan diberitahuan informasinya oleh Kak Mario dan juga Kak Nur. Baik, di segmen berikutnya ya, mohon izin untuk pungutan cukai untuk apa? Karena mungkin dari tadi sambil aku berbicara bertanya-tanya, pungutan cukai itu untuk apa sih? Selain tadi kan emang untuk membantu ekonomi dalam negeri, seperti itu kan. Mungkin ada juga hal-hal lain. Coba boleh aku tanya nih, setelah uang cukai ini dipungut oleh negara, bagaimana kalau boleh izin gitu ya, mekanisme pengelolaannya agar dana tersebut bisa dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat. Seperti itu sih.
1: Jadi seluruh penerimaan cukai disetor ke kas negara.
0: Betul.
1: Kemudian pemerintah pusat mengembalikan sebagian dari penerimaan tersebut ke daerah melalui mekanisme transfer namanya. Jadi pungutannya oleh pemerintah pusat, cukai nanti dikembalikan lagi ke pemerintah daerah. Mekanismenya transfer yang disebut dana bagi hasil cukai hasil tembakau atau yang biasa kita sebut DBHCHT.
0: DBHCHT ya.
1: Aturan pemanfaatannya juga diatur ketat nih oleh Kementerian Keuangan.
0: Untuk di bawah
1: memastikan
0: naungan,
1: untuk memastikan uang itu kembali ke masyarakat dalam bentuk program yang nyata.
0: Jadi dari masyarakat untuk masyarakat lah ya. Oke. Berarti rokok legal itu menyumbang dana kembali ke daerah ya kak ya?
1: Iya.
0: Nah, boleh diperjelas nih, kalau misalnya boleh, porsi alokasi dana DBHCHT ini dipakai untuk apa aja nih Pak Bu?
1: Jadi berdasarkan aturan Menteri Keuangan, ya, pemanfaatan DBHCHT itu dibagi ke dalam 3 bidang utama dengan porsi persentase yang ketat.
0: Oh, apa aja tuh?
1: Iya. Bidang kesejahteraan masyarakat,
0: ya,
1: itu alokasi 50%.
0: Ini paling besar ya ini, untuk masyarakat itu ya, sebenarnya.
1: Ini porsi terbesar. Uangnya dipakai untuk apa?
0: Untuk apa sih?
1: Untuk memberikan bantuan modal kerja.
0: Oke, contoh.
1: Pelatihan kerja bagi buruh.
0: Oke.
1: Tani tembakau atau buruh pabrik rokok serta pemberian bantuan langsung
0: tunai. Oh,
1: salah satu ini dikelola oleh perangkat daerah ya Pak Sony.
0: Oh.
1: Jadi perangkat daerah akan menerima dana ini untuk dikelola kembali dalam program nyata yang dirasakan masyarakat.
0: Kayak tadi program nyata ya. Betul. Bahkan ada bantuan langsung.
1: Kayak ada alokasi 40% untuk bidang kesehatan.
0: Wow.
1: Dana ini mengalir untuk meningkatkan fasilitas kesehatan masyarakat. Mulai dari pembangunan puskesmas, pengadaan alat medis di rumah sakit umum daerah, hingga pembayaran iuran jaminan kesehatan BPJS bagi warga yang kurang mampu.
0: Oh, ini dananya tuh dari sini?
1: Iya, dari dana hasil dari DBHCHT ini.
0: Selamin
1: yang terakhir, nah, bidang penegakan hukum alokasinya 10%. Nah, porsi 10% inilah yang dikelola bersama Satpol PP dalam hal ini Kota Sukabumi, Pak Sony dan jajaran untuk membiayai operasi pasar, untuk membiayai pengumpulan informasi terkait tadi ya.
0: Iya.
1: Misalnya Mas Pongki mau ada yang
0: ada laporan nih, aku warung misalnya, wah kena nih gitu.
1: Nah, itu juga kan ada biayanya untuk kita visit validasi, kan itu harus tektokan ya.
0: Iya dong.
1: Sampai pasti valid informasinya. Kemudian ada pembentukan kawasan industri hasil tembakau hingga sosialisasi ketentuan cukai seperti yang kita lakukan saat ini.
0: Okay.
1: Nah, ini biayanya dibiayai oleh DBHCHT.
0: Oh, keren banget. Dan kalau bisa dilihat ini alokasinya 100% semua loh. Kalau dihitung-hitung loh.
1: Betul. Jadi emang harus terserap
0: semua. Terserap semua ini masyarakat untuk kesehatan. Dan aku baru tahu ternyata pembangunan puskesmas salah satunya itu dari biaya cukai juga hasilnya.
1: Dari cukai. Tapi jadi jangan sampai freak ya jadi masyarakat.
0: Betul. Tahu-tahu kayak yang enggak jelas tiba-tiba.
1: Jadi dia sehari-hari rokoknya rokok ilegal,
0: tapi
1: rokok polos. Eh pas sakit minta BPJS coba. Itu kayak
0: ludah sendiri dijilat itu.
1: Jadi ya ampun, jangan sampai kayak gitu.
0: Jangan sampai.
1: Jadi ya seperti itu kita harus ya mendukung ya program
0: mendukung
1: ini, karena sekaligus kan membatasi konsumsinya.
0: Iya.
1: Sekaligus mengatur tadi ada balance-nya apa kompensasinya
0: iya,
1: buat
0: betul
1: yang enggak ngerokok kalau
0: kena aku mau nanya
1: rokoknya.
0: Nih. Iya betul. Oh, itu ada
1: kan
0: juga
1: harus
0: di
1: ada
0: situ.
1: Jaminan kesehatan kan?
0: Itu kecipratan alokasinya dari
1: iya,
0: bea cukai juga hasilnya.
1: Betul.
0: Oh, baik, understand ya. Dan ini aku mau pertanyaan tapi personal ya. Dari pertanyaan aku pribadi ini, kalau misalnya aku misalnya gak ngerokok nih, terus kalau mau jadi tipe orang yang jadi penyumbang untuk dana dalam negeri seperti orang-orang yang perokok kan, mereka secara tidak langsung menyumbang juga dong kalau beli yang rokok legal itu. Untuk orang-orang yang gak ngerokok di luar sana yang mau penyumbangan untuk dana dalam negeri seperti tadi kan, kita lihat hasilnya kayak untuk pembangunan puskesmas, kesehatan, untuk alokasi apa masyarakat juga. Itu cara supportnya dari orang-orang yang gak ngerokok itu apa sih? Kayak belanja atau apa mungkin?
1: Iya, dari sebenarnya untuk Pemda sendiri kan juga ada pungutan pajak daerah ya.
0: Oh iya, lewat situ.
1: Lewat situ bisa dari kalau Pak Wali Kota sarankan kayak kendaraan, pajak kendaraan motor, itu balik namanya ke daerahnya sendiri aja gitu. Jangan beli plat Jakarta tapi dipakainya di Sukabumi
0: gitu ya.
1: Padahal pajaknya kan nanti masuk ke daerah lain.
0: Tetap sana, harus sana bayar pajaknya.
1: Jadi kalau memang ingin menjadi warga
0: yang penyumbang
1: daerahnya, yang penyumbang ikuti ketentuan pembayaran pajak daerah.
2: PBB juga ya.
1: PBB
0: ya maksudnya ya,
1: pajak kendaraan PBB juga.
0: Terima kasih lah sudah menjawab pertanyaan mungil saya. Jadi sekarang jelas nih buat orang-orang yang rokok semuanya bisa membantu penyumbangan ekonomi dalam negeri lewat hal tadi. Baik, langsung ke segmen kelima, apakah dampak rokok ilegal? Ini yang saya tunggu ya. Apakah dampak rokok ilegal nih Dito? Nih, untuk pertanyaannya ini banyak masyarakat yang mungkin belum paham sebenarnya apa sih dampak rokok ilegal ini bagi kita semua. Apa sih dampaknya gitu?
2: Jadi ini setidaknya ada 4 hal yang terdampak dari maraknya peredaran rokok ilegal.
0: Okay.
2: Ya, yang pertama kan dari aspek penerimaan negara yang hilang nih.
0: Iya.
2: Kan otomatis penerimaan negara hilang kan karena konsumsi rokok ilegal. Nah, itu akan mengakibatkan pemotongan anggaran BPJS gratis. Iya. Terus kan kalau misalnya otomatis nanti fasilitas puskesmas juga terhambat. Lalu penyaluran BLT juga berkurang. Dan modal usaha jadi macet.
0: Berarti ini awalnya dari sini nih dampaknya ya. Dampak ilegal nih. Terus ada lagi.
2: Lalu dari sisi kesehatan nih. Jadi kalau rokok ilegal itu bisa mengancam kesehatan masyarakat karena pembuatan rokoknya kan kita nggak tahu nih, nggak ada uji labnya, betul. Jadi kita nggak tahu kandungan dalamnya seperti apa. Jadi kan kalau kandungan di rokok-rokok kan udah ditentukan tuh ada berapa di apa di bungkusnya kan ada kandungan nikotinnya seberapa. Kalau ini kan rokok ilegal kita nggak tahu berapa kandungan nikotinnya.
0: Sorry aku potong. Berarti untuk ingredients untuk pembuatan rokok legal itu yang kayak ini berapa persen, ini berapa persen, salah satunya
2: kan kita tahu tuh. Juga. Kan kita tahu.
0: Udah uji lab.
2: Dari mereka kan juga udah ada ya dari perusahaannya.
1: Perusahaan resmi
2: pasti ada uji labnya.
0: Mereka juga pasti mau dong ya mengutarakan ini kita terbuat dari anu-anu.
2: Mereka kan pasti lebih jelas kan bahannya. Terus kalau misalnya yang rokok ilegal itu kan bahan bakunya kotor sama jamuran. Jadi kalau misalnya kita hisap masuk ke dalam tubuh otomatis makin rusak lagi kan?
1: Karena kan ngeri ya. Suka dari kumpulin puntung-puntung bekas.
0: Tapi jujur kalau kolega itu lebih enak ya kayaknya ya.
1: Karena 1-2 isepan pertama aja tuh.
0: Katanya ya. Tapi emang maksudnya rata-rata kata teman aku kayak mending beli rokok ini aja loh karena emang mungkin lebih maksudnya lebih tadi tuh aku setuju sama kata-kata Kak Mario lebih mengap atau misalnya apa.
2: Ya kan karena kita enggak tahu bahannya.
0: Terbuat dari apa.
2: Jorok biasanya tuh. Terus dampaknya lainnya.
0: Apa tuh?
2: Jadi meningkatnya perokok anak di bawah umur karena harganya kan murah.
0: Itu sih. Itu yang aku enggak suka.
2: Gemes banget kan.
0: Kayak ini jajan 5.000. 5.000 kalau rokok ilegal setengah tuh bisa banyak siapa? Gitu ya maksudnya ya.
2: Padahal kan masa dari kecil udah langsung yang merusak tubuhnya kan. Sayang banget kan buat perkembangannya nanti kan.
0: Tapi dia sukai banyak banget manfaatnya ya. Enggak cuma untuk belanja luar negeri doang tuh. Luar masuk ternyata juga ke sini loh. Terus, ada lagi mungkin?
2: Ada dampak lain nih.
0: Apa tuh?
2: Jadi peredaran rokok ilegal juga bisa merusak iklim persaingan usaha yang sehat bagi pabrikan rokok yang sudah taat membayar.
0: Ya ampun, kasihan juga ya maksudnya ya. Mereka udah mau mengabdi untuk negeri loh, sudah, penyumbangan gitu ya.
2: Sudah taat, sudah taat. Ada yang nyelonong tiba-tiba kan.
0: Kan itu ngaruh juga ya ke penghasilan kayak gitu ya.
2: Iya, betul.
0: Parah sih ini. Tapi aku muncul pertanyaan pribadi, apakah mungkin ya tadi kayak misalnya di usut dulu informasinya valid atau enggaknya. Terus nanti ada juga yang kayak tim lapangannya ada itu?
2: Ada.
0: Itu rata-rata ke warung kelontongannya atau langsung ke pabriknya sih? Ke pabriknya ya?
1: Iya, karena di gimana?
0: Jadi kalau saya nanya ke Pak Soni mungkin ya.
3: Misalnya nanti kalau mau
0: Pak Soni mic-nya?
3: Kalau mau melaporkan ada warung-warung yang berjualan rokok ilegal bisa dilaporkan ke kami ke ada namanya Sikopda di sini.
0: Sikopda ya.
3: Strategi Sikopda. Kolaborasi penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah itu melalui WhatsApp kami. Di Satpol PP.
0: WhatsApp Satpol PP aja
3: Begini ya. Di ada di 0811 88 00 7273. Jadi setiap nanti ada mau ada obsar, kita selalu ada tim lapangan kami.
0: Metodenya itu gerobak
3: ya?
0: Metodenya gerobak atau kayak
3: enggak, jadi kita mencari informasi dulu.
0: Mencari
3: informasi dengan pakaian tidak berpakaian kita
0: biasa lah ya. Pakaian ke pantai, pakaian ke pasar gitu ya. terus? Jadi
3: setelah fix, awas baru kita berkoordinasi dengan bea cukai sendiri.
0: Baru pakai seragam di situ. Asik, keren ya, seru ya kayaknya ya.
1: Seru banget.
0: Tapi dari situ selain emang seru kita kerjainnya juga, ternyata kita seru juga jadi emang negeri, apalagi untuk pejual-pejual rokok yang udah taat itu terbantu loh sama bea cukai kayak gini loh. Seru nih semuanya. Kena cipratan dampak positifnya tentunya. Oke, berarti untuk Satpol PP tadi ada tambah lagi mungkin? Untuk lapangannya tadi seperti itu ya. Riset dulu, enggak langsung tiba-tiba kamu anu-anu. Enggak dong, pastinya gitu.
1: Divalidasi
0: dulu ya. Riset dulu gitu. Oke, keren nih. Berarti ada tambahan mungkin sebelum lanjut?
3: Cukup.
0: Oke, baik, terima kasih ya Pak Soni ya selaku perwakilan dari Satpol PP nih. Lalu langkah apa yang dilakukan oleh Bea Cukai untuk mengatasi masalah yang merugikan ini? Nah, ini nih langkahnya.
1: Kami mau Kami mengoptimalkan pengawasan melalui program operasi terpadu.
0: Iya.
1: Seperti operasi yang fokus mengamankan sumber asal penerimaan ini. Operasi ini menyasar dan mengawasi peredaran barang kena cukai ilegal langsung dari sumbernya.
0: Oke.
1: Untuk menekan angka pelanggaran di pasaran. Nah, ini sinergi nih yang kami lakukan bersama Satpol PP di wilayah kerja Bea Cukai Bogor.
0: Gitu. Ada lagi tambahan dari Kak Mario?
3: Ya, jadi tambahan sedikit aja ya dari kami bahwa selama di tahun ini kita kerjasama dengan Bea Cukai sudah melakukan dua kali penindakan ya Bu ya.
0: Dua kali penindakan. Khusus untuk Kota Sukabumi.
3: Betul. Okay. Khusus Kota Sukabumi itu dengan total 17.000 batang.
0: Waduh. 17.000
3: kurang lebihnya gitu.
0: Ini dihitung maksudnya? Iya, pastilah.
1: Karena kan cukainya per batang itu.
3: Oh iya benar. Laporannya kan tetap Bea Cukai yang ininya.
0: Paling berarti 17.000 berapa?
3: 17 kurang lebih 17.000.
1: 16.900
0: sekian gitu ya Pak ya. 17.000 aja kali ya dibulatin ya. Oh, ternyata banyak juga ya. Itu untuk yang kedua, sekarang belum lagi dong.
3: Rencana kita sampai akhir tahun tetap ada penindakan.
0: Keren, ini harus penindakan seperti ini. Biar tadi itu ya aku apa sih kayak persentase untuk 100% masyarakat kesehatannya itu masih baik lagi ke kita.
2: Iya.
0: Kalau sering kayak gini tuh nggak macet tuh tadi ya salah satunya ya. Hmm. Baik, ada lagi mungkin tambahan?
3: Udah cukup.
0: Terima kasih ya untuk semuanya, dan sekarang tiba kita di segmen yang terakhir. Segmen ke-6 ini aku bakalan mengulik soal sanksi pelanggaran. Wah, tertarik banget nih. Sanksi pelanggaran dan partisipasi masyarakat. Nih langsung aja untuk sanksinya, aku pertanyaannya bakalan ke ternyata dampaknya sistemik banget ya Kak ya. Merugikan pembangunan daerah secara langsung. Kalau tadi itu ya untungnya tadi untuk percobaan yang kedua ya, kalau enggak salah tadi ya.
3: Betul.
0: Untuk Kota Sukabumi itu. Lalu bagi pedagang warung yang ketahuan memajang dan menjual rokok ilegal ini, apakah ada sanksi tegas yang menanti mereka Pak Bu? Barangkali om saya ngewarung juga misalnya ada rokok ilegal gitu, biar aku kasih tahu langsung gitu. Apakah ada sanksinya?
1: Sanksinya ada nih ya, di sanksi berdasarkan Undang-Undang nomor 11.
0: Ada undang-undangnya ya Bu?
1: Iya, ya. Ini tahun 1995 yang sudah diperbarui dengan Undang-Undang nomor 39 tahun 2007.
0: Oke. Okay.
1: Di pasal 54 saya bacain ya.
0: Oke, okay, boleh banget.
1: Biar tambah deg-degan.
0: Bentar, saya gedein dulu volumenya.
1: Oke. Okay. Di pasal 54-nya, setiap orang yang menawarkan, menyerahkan, menjual atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran, atau tidak dilekati pita cukai, atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun, dan atau pidana denda paling sedikit 2 kali nilai cukai dan paling banyak 10 kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.
0: Waduh.
2: Polos ya, maksudnya ya.
1: Ya, untuk rokok yang tadi tuh yang tidak dilekati pita cukai. Rokok polos ya, kalau ya. ketahuan kedapatan Pak
0: menawarkan.
1: Iya, menawarkan tadi
0: menjual, menyediakan.
1: Rokok polos ya.
0: Tapi untuk yang beli?
1: Yang beli belum ada.
0: Karena yang beli kan enggak tahu ya, maksudnya kayak tapi pasti tahu kan.
1: Iya. Sih.
0: Belum ada ya. Belum ada.
1: Enggak apa pura-pura enggak tahu. Enggak tahu nih saya.
0: Tapi yang pasti sekali lagi belum ada.
1: Iya.
0: Oke.
1: Okay. Jadi itu untuk rokok polosnya dan dendanya 2 kali ini enggak main-main, karena kalau sebatang aja 1.231 dikali 2 itu 4.500.
0: Oke. Okay.
1: 4.560. 2.460.
0: Betul.
1: Itu kalau satu batang. Kan enggak mungkin ya
2: kan
1: orang
2: jualan gitu kan.
1: Gitu ya, perbungkus.
2: Satu slot.
1: Biasanya berapa batang tuh sampai itu tadi ke tindak aja disita aja sampai 10.000 batang, 17.000 batang.
0: Tapi bayar itu. Apa? Oh, tapi disita, ya pilih disita tadi iya, mana gitu. Oke, gitu oke. Ya. Ini pilihannya ya.
1: Jadi okay. Nah, ada lagi sanksi di pasal 55-nya.
0: Sebentar, tarik napas dulu.
1: Oke,
0: sanksi penerimaannya.
1: Jadi setiap orang yang membuat secara melawan hukum, meniru atau memalsukan pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya, yang malsu-malsukan ya. Membeli, menyimpan, menggunakan, menjual, menawarkan, menyerahkan, menyediakan untuk dijual atau mengimpor pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya yang palsu atau yang dipalsukan. atau mempergunakan, menjual, menawarkan, menyerahkan, menyediakan untuk dijual atau mengimpor pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya yang sudah dipakai. Ini pita cukai bekas.
2: Bekas yang tadi
0: bekas ya.
1: Dipidana. Apa pidananya? Pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 8 tahun.
0: Waduh.
1: Dan pidana denda paling sedikit 10 tahun 10 kali nilai cukainya dan paling banyak 20 kali nilai cukai.
0: Ini
1: yang
0: lebih
1: seharusnya
0: berat ya. Karena dia udah tahu nih.
1: Iya, jadi jangan coba-coba buat kalau ada uang-uangan ya.
2: Ini
1: jangan coba-coba bikin pita cukaian.
0: Oke. Okay. Pita cukaian ya.
1: Karena sanksinya serius ya. Terakhir, setiap orang yang menawarkan, menjual atau menyerahkan pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya kepada yang tidak berhak atau membeli, menerima atau menggunakan pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya yang bukan haknya, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun.
0: Waduh.
1: Dan denda paling sedikit 2 kali nilai cukai dan paling banyak 10 kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.
0: Makin gede, makin kesini makin gede ya sanksinya.
1: Jadi
0: nggak main-main ya, loh ini
1: serius,
0: orang ini. Anda juga nggak main-main sama kita sama biaya cukai betul. Gitu ya, makanya kita nggak main-main juga. Sanksinya ada lagi, sangat berat banget ya mungkin ya tadi. Udah banyak banget, bisa sampai denda puluhan juta rupiah loh itu. Ibaratnya ini nggak sepadan sama yang kita keluarin. Kayak kita untuk ilegal ini misalnya sekian, tapi apa sanksinya itu berapa kali lipat ya, itu worth it banget sih, pantas banget Anda mendapatkan itu karena dari Anda memperbanyak gitu ya hal yang merugikan biaya cukai, banyak juga hal yang dirugikan dari masyarakat, kesehatan seperti itu kan. Gitu. Dan terakhir nih untuk Pak Bu ya, untuk Kak Rio terus juga ada Kak Nur bersama juga Pak Sony ini, bagaimana sih masyarakat bisa ikut membantu menyukseskan operasi amankan sumber asal penerimaan ini dengan berantas peredaran harus ini rokok ilegal.
2: Ya. Jadi kami dari Bea Cukai Bogor tuh sangat membuka diri terhadap partisipasi publik. Jadi kita jadi lindungi dana kesehatan dan kesejahteraan daerah kita dengan tidak membeli atau menjual rokok ilegal.
0: Oke.
2: Jika warga Kota Sukabumi melihat ada gudang, agen atau warung yang menimbun dan menjual rokok ilegal, bisa segera laporkan. Jadi bisa datang langsung ke kantor Satpol PP Kota Sukabumi atau melalui kanal resmi pengaduan bea cukai di nomor Bravo Bea Cukai di 1500225.
0: Aku nanti cantumin ya.
2: Ya. Atau kita juga ada WA nih untuk Bea Cukai Bogor di nomor 0813-8822-3382.
0: Oke.
2: Lalu kita juga ada Instagram di @beacukaibogor. Jadi yang untuk yang melapor tidak perlu takut.
0: Oh, kenapa tuh?
2: Jadi kami menjamin 100% kerahasiaan identitas pelapor.
0: Bener ya?
2: Iya.
0: Oke.
2: Dan dari Satpol PP juga tadi sudah ada ya?
0: Sudah ada tadi.
2: Iya.
0: Jadi emang semua identitas pelapor 100% pasti dirahasiakan.
2: Iya, diamankan.
0: Oke. Wow, keren banget ternyata bea cukai ini ya. Sudah opportunity kita udah tahu nih fungsi, dampak, alasan ya. Terus ini untuk biaya yang bea cukai pungut itu buat apa ya? Untuk apa juga ini hasil persentase uangnya, penghasilannya itu sampai dengan tadi ada sanksi pelanggarannya seperti apa? Untuk nomor teleponnya buat yang bingung-bingung nanti aku drop di Instagram, nanti aku edit sedemikian rupa ya. Untuk nomor telepon tadi ada bea cukainya dari Bogor, terus juga untuk nomor Satpol PP, Instagramnya nanti kita terain saja. Dan mungkin sebelum lanjut, karena kita sudah di penghujung acara dan pas banget, thank you so much sudah 1 jam. Waduh, ya cepat banget, gak kerasa nih 1 jam bersama ada Kak Mario, Kak Nur, juga ada Pak Sony. Terima kasih banyak untuk waktunya yang sudah diluangkan. Dan aku yakin kalian gak sampai sini saja ya Kak ya, masih bakal langsung kemana lagi selain yang satu ini kan. Iya, dan semoga tadi menginspirasi juga buat para pecandu atau misalnya pengguna rokok ilegal untuk lebih aware sama lebih apalagi ya, lebih paham betul soal apa yang Anda konsumsi.
2: Ya, gitu. Betul.
0: Dan insya Allah kita bisa bertemu lagi di ke lain waktu ya, kesempatan yang lain. Terima kasih juga, ada pepatah terakhir mungkin, kata-kata sebelum kata-kata penutup mungkin lebih tepatnya dari Kak Nurju.
1: Iya. Kalau saya cuman pesan,
0: pesan ya.
1: Pesan nggak pakai
0: cabai. Nggak pakai cabai ya, jangan. Di sini semuanya pedes soalnya. Apa tuh Kak?
1: Iya. Pesan saya, kalau mau mengadukan masalah peredaran rokok ilegal,
0: betul,
1: pastikan di informasinya tuh valid.
0: Iya.
1: Jadi siapanya tahu, di mananya, kapannya kejadian itu gitu. Dan jangan jadikan saluran pengaduan kami ini menjadi saluran
0: candaan,
1: balas dendam.
0: Oh, yeah. Tapi pernah kan?
1: Iya, beberapa kali ada gitu ya. Kan itu juga menyita waktu,
0: tenaga, bisa biaya banyak
1: gitu. Yang pas gitu ya. Jadi kayak melenceng gitu. Jadi
0: ya PPA yang pelit-pelit aja gitu. Awas nih.
1: Seperti itu, jadi harus valid ya di mananya, kapan, siapa yang mengedarkan itu, fotonya jelas, tempatnya jelas.
0: Oke.
1: Gitu. Modusnya juga jelas.
0: Jelas nih. Dong. Semuanya jelas deh.
1: Betul.
0: Oke. Tadi ke nomor yang itu ya, kalau boleh nanti dilaporkan. Jadi Kak Rio,
2: dari saya ya, hindari rokok ilegal. Selain merugikan diri sendiri, kamu juga merugikan orang lain juga.
0: Betul
2: sekitarnya.
0: Betul banget. Wih, ada lagi?
2: Dah,
0: dari gitu. Dari Pak Sony mungkin silakan. Kata-kata penutup.
3: Mungkin sama ya, dengan Bea Cukai sendiri, stop rokok ilegal. Silakan untuk bagi masyarakat atau saudara Fortuna yang ingin melaporkan, sudah tertera dari di nomor
0: nomor telepon ini. Tadi ya, betul.
3: Seperti yang Bu Nur bilang, fotonya harus jelas, lokasinya harus jelas, dan semuanya harus jelas.
0: Siap. Terima kasih, keren-keren ya. Ya ampun, satu jam bersama Bea Cukai dan juga Salto PP ini sangat amat informatif sekali. Dan sekali lagi aku ucapin terima kasih, mohon maaf juga apabila ada salah kata, perbuatan atau candaan dari aku pribadi untuk kakak-kakak yang di depan aku. Khususnya buat saudara Fortuna juga, aku wakilin kakak-kakak spesial narasumber, takutnya ada kata-kata juga ya yang kurang mengenakan, aku wakilkan untuk mohon maaf juga. Semoga kita bertemu lagi di kelainan dan di kesempatan lainnya. Kalau gitu izin pamit ya.
1: Oke.
0: Aman, informasi lebih lengkap jangan lupa untuk follow Instagramnya Bea Cukai juga. Di mana?
2: Di Bea Cukai Bogor.
0: Oke. Nanti Fortuna dulu yang follow.
2: Siap.
1: Centang biru ya.
0: Centang biru. Yang centang biru ya. Iya. Oke, aman. Secara banyak ya kayaknya ya. Ya udah, sebagai informasinya bisa membantu saudara Fortuna semuanya. Kalau gitu aku Pengki Nusantara dan juga
2: Mario
0: serta
1: Nur
0: dan
3: Asani
0: mengucapkan terima kasih sekaligus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terima kasih Kak Pengki.
0: Terima kasih.

hati-hati terhadap hak orang lain. Dalam sebuah buku tentang kehidupan sufi, dikisahkan oleh Qarashi dari Zulfah bahwa pada suatu pagi yang dingin, Rabi'ah Adawiyah, seorang wanita sufi, ingin membuka ibadah puasanya dengan makanan. Tetapi ia hanya punya segelas minyak makan, tak ada bumbu-bumbu lain. Tatkala Zulfah menyatakan keinginannya untuk memperoleh bawang dan sayur mayur, datanglah seekor burung menjatuhkan bawang, sehingga dapatlah Zulfah menyiapkan makanan untuk bibinya itu. Melihat kejadiannya itu, Rabi'ah Adawiyah bukannya gembira, melainkan dia menjadi takut, karena kalau-kalau bawang itu datang dari syaitan. Keberhati-hatian Rabi'ah yang takwa tadi patut diteladani, terutama ketika makin banyak dari kita yang selalu gelisah sehingga tak sanggup lagi memilih makanan mana yang hak dan mana yang milik orang lain.

0: 96.7
1: Flu bingung, pilek bingung, sakit kepala tambah bingung.
2: Kenapa harus bingung? Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, minum obat Ultra Flu.
1: Bingung sih, kan banyak macamnya obat flu.
2: Minum aja Ultra Flu. Flu, demam, sakit kepala.

0: langsung mengganggu. Anda gak perlu bingung. Segera minum Ultra Flu. Ultra Flu, tablet obat flu, meredakan gejala flu seperti demam, sakit kepala, bersin-bersin, dan hidung tersumbat.
1: Minum Ultra Flu, punya radang, lega rasanya.
0: Ingat, obat ini dapat menyebabkan kantuk. Perhatikan peringatan dan kontraindikasinya. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan. Baca aturan pakai. Bila sakit berlanjut, hubungi dokter.
2: Eh, Pak Udin, kok wajahnya sumringah?
3: Alhamdulillah, Bu. Kumargi, aya kabar anu pikabungahkeun pisan. Eta, Bu, apotek Indomedika atos buka deui. Jadi, urang teu kudu pusing. Upami urang perjogi obat naon oge, sagala aya. Soalna ya, Bu, apotek Indomedika teh atos katelah apotek paling lengkap, paling murah, pelayananna cepat, sareng ramah, Bu.
2: Ya, bener banget. Apotek Indomedika hadir kembali untuk melayani kebutuhan kesehatan Anda dan keluarga Anda. Dengan melayani resep dokter, obat lengkap dan terpercaya, harga terjangkau, pelayanan ramah dan cepat, tersedia vitamin, alat kesehatan, dan kebutuhan harian kesehatan lainnya. Kunjungi langsung Apotek Indomedika yang beralamat di Jalan Rumah Sakit Nomor 8, Cikole Kota Sukabumi, depan Rumah Sakit RSUD Syamsuddin SH atau Rumah Sakit Bunut. Buka setiap hari dari jam 6 pagi sampai jam 10 malam. Sehat lebih mudah bersama kami. Apotek Indomedika, solusi kesehatan keluarga Anda.
4: Everybody in the house, let your hands up. 97.7

caci maki tidak bisa dibenarkan. Dalam cerita lain, ketika Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam mengerahkan pasukannya, terdengar makian dari mulut pasukannya. Makian itu dialamatkan kepada Muawiyah dan para pasukannya. Imam Ali alaihissalam bertanya kepada mereka, "Mengapa kalian memaki mereka?" Mereka balik bertanya, "Bukankah mereka itu sesat?" Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam menjawab, "Apakah memaki itu benar? Apabila mereka itu batil, maka caci maki itu juga batil."

0: Selamat menjalani aktivitasnya di malam hari ini. Dan sekarang kita ada di hari ke 7 ya. Di hari ke 7 di bulan Juli 2026 ini. Bersama saya Dito Prakasa dan juga Bang ya. Hari Sanosa ya.
1: Benar sekali, sampai jam 9. Betul. Atau juga sampai pukul 21.
0: Nah itu dia.
1: Dan seperti biasa di acara ini, di acara Usang Berkesan, kita akan mengundang Saudara Fortuna untuk berbagi cerita kenangan masa lalu ya.
0: Betul.
1: Lewat telepon atau lewat Facebook juga boleh, karena di Facebook sudah diposting gitu ya.
0: Nah betul, udah ada postingan terbaru kita ya.
1: Duh, kenapa nih? Bunyi lagi ya. Coba. Masih ya. Duh, mohon maaf nih. Mohon maaf, ini belum normal nih kedengarannya, noise kecikus gitu. Nah udah. Masih juga ya. Coba goyang aja sedikit. Masih juga ya. Aduh, mohon maaf. Masih juga.

0: masih jos nanti. Coba hep, udah biar dulu. Nah udah bagus. Udah.
1: Oke, siap.
0: Jangan kena
1: gampel. Senggol sedikit ya.
0: Ya betul. Oke, seperti biasa kita akan mengundang Saudara Fortuna untuk berbagi cerita-cerita kenangan masa lalunya lewat Facebook atau juga lewat telepon. Ya. Ditunggu bersama Risanosa dan juga sama Dito.
1: Betul.
0: Di Usang Berkesan di hari yang keberapa sekarang?
1: Hari ke-7 di bulan Juli 2026.
0: Ya, ini hari ke-7 di bulan 7 2026. Oke, kita pilihkan dulu lagu berikutnya. Ini adalah lagu milik dari Ruth Sahnaya.
1: Oke.
0: Jadi yang kemana-mana, tetap saja di acara
1: Usang Berkesan Fortuna FM. Kinjreng.

0: Lu bingung, pilek bingung, sakit kepala tambah bingung.
1: Kenapa harus bingung? Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, minum obat Ultra Flu.
0: Bingung sih, kan banyak macamnya obat flu.
1: Minum aja Ultra Flu. Flu, demam, sakit kepala.

mengganggu. Anda gak perlu bingung. Segera minum Ultra Flu. Ultra Flu, tablet obat flu, meredakan gejala flu seperti demam, sakit kepala, bersin-bersin, dan hidung tersumbat. Obat ini dapat menyebabkan kantuk. Perhatikan peringatan dan kontraindikasinya. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan. Baca aturan pakai. Bila sakit berlanjut, hubungi dokter.

0: Oke, dari acara Usang Berkesan, sementara waktu tinggal 18 menit lagi menjelang jam 8 malam. Dan kita akan coba baca yang sudah komen di Facebook ya. Yang pertama dari Meliandri. Terima kasih Meliandri yang sudah komen ya. Selamat malam dan juga selamat beristirahat. Malam ini mungkin gak kemana-mana ya untuk Meliandri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Usang Berkesan Fortuna FM Genjreng. Selamat malam Bang Hari juga Adito. Selamat bertugas sampai tuntas. Semangat. Semoga sehat selalu. Rezekinya lancar, bahagia, panjang umur, juga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ini mengenai tentang telepon umum atau yang disebut wartel. Kalau mau nelpon katanya ya. Kalau mau nelpon yang suka ada di pinggir jalan itu, ya teleponnya pakai koin. Ya pasti Bang Hari juga ngalamin ya. Nah, segitu aja Bang ceritanya, tapi di sini pengen request lagunya dari Nani Sugianto, Telepon Rindu. Salamnya buat semua penggemar setia Radio Fortuna dimanapun berada. Semoga sehat selalu. Terima kasih. Hatur nuhun. Oke, sama-sama. Terima kasih Meliandri ya. Ceritanya masalah telepon dulu ya, yang pakai koin itu. Zaman dulu belum ada HP katanya. Ya, betul sekali. Sekarang juga masih ada di sini telepon umum seperti itu ya, cuma nggak dipakai. Nah, gantung di tembok. Kemudian juga dari Alam Sibli, Usang Berkesan Fortuna FM Genjreng. Selamat malam Bang ya, lagi tugas di malam hari ini. Lagunya dari Rosa, Suara Hati Istri. Nggak ada Suara Hati Istri, ada juga Suara Hatiku ya. Buat Mae selamat malam, buat Manini juga selamat malam, Ujeng J juga, Abi Cikundu, Egi, Teh Andi Bar, Bu Nyayan, Buyan Yan mungkin ya, Teh Jule, kemudian juga buat Teh Aren. Salam kenal dari Pak Ben. Ceritanya begini, waktu pacaran di bawah pohon kersen, dikirain Pak Ben teh tidak tahu ya. Dikirain Pak Ben tidak T.O. tidak ada yang tahu. Pas Ben mau gitu ya. Pak Ben kaget ada yang batuk. Oh gitu ya ceritanya. Oh iya ya. Terus juga Cila-Cila. Terima kasih Cila-Cila yang lagi ngegenjering Usang Berkesan. Reni Rentina juga terima kasih. Assalamualaikum Bang Hari katanya. Waalaikumsalam ya. Dan juga Adito, ini dari Medan, terima kasih. Terus juga Abah Wesel, Samplangan, Gianjar, Bali. Apa nih? Assalamualaikum, waalaikumsalam. Selamat malam Kang Dito dan juga Bang Hari katanya.
1: Nah, oke, selamat malam juga
0: Abah Wesel, Samplangan, Gianjar, Bali. Katanya selamat bertugas sampai tuntas. Salam sehat, dilancarkan rezeki dan sukses selalu. Oke, terima kasih. Terus ada siapa? Ada Diki.
1: Ada Diki.
0: Sok dibaca
1: Diki. Coba. Bentar ya, kita scroll dulu nih, agak nge-lag nih.
0: Ya udah. Diki, Usang Berkesan Fortuna FM Genjreng. Assalamualaikum. Selamat malam Bang Hari dan juga Dito.
1: Oke, selamat malam.
0: Ada sedikit
1: juga
0: cerita nih waktu kecil. Dulu waktu sekolah SD pernah berangkat sekolah bawa sepeda.
1: Oke.
0: Tapi pas waktu istirahat tahu-tahu hilang, entah kemana ya, sampai bingung juga nih. Padahal diumpetin sama penjaga sekolah di rumahnya.
1: Aduh.
0: Di rumah. Katanya kalau sekolah jangan bawa sepeda. Katanya. Oh gitu.
1: Kenapa?
0: Ya.
1: Kenapa?
0: Aneh. Oh iya. Padahal sepeda bagus daripada motor.
1: Betul. Gitu, nah ya. Iya, lebih
0: kalau
1: sehat.
0: Kalau motor
1: ya
0: sekarang nggak boleh. Tapi tetap aja dengan merawat motor. Tapi ini mah gak boleh bawa sepeda. Aduh, dasar ada-ada saja. Padahal pengen nyoba bawa sepeda karena jalan kaki itu apa? Bosan.
1: Bosan
0: rasanya.
1: Oke.
0: Okay. Oke, terima kasih lagunya. Kalau bisa dari Iklim,
1: boleh.
0: Hanya Satu Persinggahan. Salamnya buat semua fan Fortuna aja. Untuk Bang Hari dan juga Dito, selamat bertugas sampai tuntas.
1: Siap.
0: Sehat selalu. Pokoknya mah Fortuna genjreng.
1: Genjreng.
0: Oke, terima kasih Diki. Terus ada siapa?
1: Terus ini ada Kang Ujeng Ji udah belum nih Bang?
0: Belum.
1: Oh, belum. Usang berkesan Fortune FM Genjreng Eh, malam Adito dan Bang Hari request lagunya Betharia Sonata Kau Tercipta Untukku katanya. Ceritanya masa lalu ketika masih sekolah SMP di tahun 2008 nih. Kalau misalnya dulu pelajaran TIK atau teknologi informasi komunikasi, kalau guru suka ngasih tugas bikin akun dulu katanya, suka rombongan ke warnet, dikasih waktu 2 jam buat 42 siswa masing-masing 5 menit dan jaraknya dari sekolah itu jauh katanya. Aduh. Walaupun ngantri tapi seru, kenangan masa lalu teringat kembali. Salamnya buat Teh Mel Manini, Teh Aren, Pak Ben, Mam Hari, tak genjreng katanya. Oke.
0: Terima kasih untuk yang punya nama Ujeng J.
1: Betul, Kang Ujeng J. Ya,
0: terakhir dari Fitri Haryati.
1: Oke,
0: apa usan nih? Berkesan Fortuna FM genjreng Ini alias Teh Fitri Imu Cekaret, tapi di sini pengen lagunya dari Titi DJ Bahasa Kalbu.
1: Oke,
0: sayang siap. Spesial buat anakku tercinta, paling sayang spesial buat suami bawel Erwin Ijem yang kerja di Brunei.
1: Siap.
0: Buat Dito dan juga Bang Hari yang ganteng. Oke. Oke, terima kasih. Cuma lagu mohon maaf ya, jadi gak bakal diputer gitu karena tidak ada cerita-cerita gitu. Kita diutamakan yang cerita dulu.
1: Nah,
0: kalau yang cerita insya Allah lagunya diusahakan gitu ya, diputer.
1: Didedat-dedat.
0: Ya udah, kalau begitu kita ke lagu saja.
1: Boleh.
0: Karena di sini ada yang request lagunya Telepon Rindu, Suara Hati, Hanya Satu Persinggahan, dan satu lagi dari Betharia Sonata.
1: Oke, siap. Nah,
0: oke, kalau begitu jangan kemana-mana, tetap saja di acara
1: Usang Berkesan Fortuna FM. Genjreng.

Siapa bilang aku lupa kamu? Matamu, senyummu, dan bibirmu. Pokoknya jauh di mata, dekat di hati, ya enggak ya?

0: kalau waktu sudah jam 8 lebih 8 menit, kita masih di acara Usang Berkesan.
1: Betul.
0: Tentu sampai jam 9 saja.
1: Nah, ya, tidak terasa sejam lagi nih, sejaman lagi nih.
0: Bentar lagi.
1: Tuh,
0: waktu kita lebon cek sendal sama nerelek. Terus ya. Oke, kalau begitu kita akan lihat lagi di Facebook ada siapa aja nih. Yang sudah bergabung, yang sudah memberikan komen, yang malam ini berbagi cerita begitu ya. Kita lihat coba. Diki udah tadi ya.
1: Diki udah.
0: Oh, ini Apai R Apai.
1: Oh, apa tuh?
0: Katanya hadir.
1: Oke, siap.
0: Terus juga ke bawahnya lagi. Nah, ini Babeh Misbah.
1: Oke.
0: Babeh Misbah, terima kasih. Coba ini ada cerita enggak nih? Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Usang Berkesan Fortuna FM Gendreng E. Selamat malam Bang Hari dan juga Bang Dito.
1: Selamat malam juga.
0: Di sini mau lagunya dari Iklim Cinta Kita.
1: Oke.
0: Coba ceritanya. Ini lucu ceritanya nih. Oke.
1: Oke, boleh.
0: Saya mulai cerita ngakak lagi nih. Super duper ngakak katanya. Di kampung saya ini kan sudah musim panas. Dan sumber air sudah mulai jauh katanya. Jauh kemana itu maksudnya?
1: Oke. Okay.
0: Ngambil mungkin ya. Semakin jauh katanya. Kalian tahu kan malam ini tanggal 19 Juni 2026.
1: Oke.
0: Okay. 19 Juni. Berarti cerita
1: kemarin apa kemarin nih?
0: 2026. Barusan kan ada gerimis.
1: Oke.
0: Eh, saya ini baru dengan bunyi diseng. Entah air hujan atau air apa ya, saya tidak tahu katanya.
1: Oke.
0: Oh iya iya. Dengan sergapnya saya bangun, oh lagi tidur ceritanya. Padahal saya sudah mulai tidur, tapi karena dengar diseng itu bunyi prak prak prak gitu
1: ya. Oke,
0: di atas seng bangun, lalu saya ini ambil semua ember-ember yang kosong, tanda airnya kosong, tak ada airnya, jadi ambil kosong ya. Pas saya masuk kamar dan barusan baring, tiba-tiba bunyi yang prak prak di seng itu sudah hilang. Pas saya mulai bikin status ini, Om Pai malah curiga yang lain karena saya ketik sambil senyum-senyum sendiri, padahal saya sudah tahan hawa setengah mati ya. Saya baru ketik setengah bait, begitu saya mulai baca ulang akhirnya saya ketawa lepas sampai bapak tua yang tidur langsung batuk-batuk katanya. Terima kasih katanya.
1: Oke, siap.
0: Disangkanya hujan mungkin ya, padahal bukan hujan, keprek-keprek-keprek gitu ya. Ting naon gitu ya.
1: Anak sudah nyiapin.
0: Geus nyiapkeun naon ember gitu nya. Arek nampar air meureunan teh hujan. Aipek teh lain hujan. Ya. Terima kasih, ini untuk yang punya Babeh Misbah.
1: Oke.
0: Okay. Ceritanya dan lagunya dari siapa tadi teh? Iklim ya.
1: Dari Iklim.
0: Cinta Kita. Terus siapa lagi?
1: Terus selanjutnya di sini ada dari Mama Rita nih. Usang Berkesan Fortun FM Genjreng euy, malam BH dan juga Dito. Dito, ceritanya dulu waktu kerja di Bandung suka ada pedagang apa gitu, lupa katanya. Saya suka beli karena di kata si BP yang kata si bapak yang dagangnya belum ada yang beli dari pagi. Terus ngedengar ceritanya kalau dia habis kena musibah, rumahnya kebakaran sampai nggak sisa barangnya, tapi alhamdulillah keluarganya selamat. Tapi sekarang anak istrinya lagi sakit sampai netesin air mata karena si bapak ini lagi diuji sama Allah, dan buat makan sehari-hari aja agak susah sampai sekarang. Sampai saya ngasih segala ada uang, kain sarung dan banyak lagi gitu. Sampai si bapak nangis karena terharu, karena kata si bapak udah banyak bantu udah saya bantu waktu lagi kesusahan. Terus sampai mendoakan MR, oh Mama Rita yang baik-baik dan Mama M, dan MR pun senang katanya. Kalau bisa bantu orang lain yang lagi susah. Karena bukan hanya sholat atau pergi ke masjid aja yang jadi ibadah tuh. Apapun itu yang penting kita ikhlas. Segitu aja Bang Hari. Dito ceritanya lagunya Cinta Tak Mengenal Kasta. Oke, dari Poppy Mercury ya. Kirim salamnya buat Ujeng J, buat keluarga. Makasih Bang Hari dan juga Dito. Assalamualaikum.
0: Terima kasih. Dan berikutnya ini ada satu nih yang masuk dari Witharmoko.
1: Oke, apa tuh?
0: Katanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
0: Mas Hari dan juga Mas Adito, selamat malam. Kirim salam buat semua fan Fortuna semuanya aja deh. Buat Mas Hari dan juga Mas Adito, semoga sehat selalu.
1: And amin, terima kasih. Amin, amin, amin, amin.
0: Oke, terima kasih. Terus juga masih ada Mas Irul dari Madura, Jawa Timur. Terima kasih Mas Irul. Terus Melani aja, terima kasih cuma gitu.
1: Oke.
0: Kemudian juga dari Tumium Virgo.
1: Oke.
0: Terima kasih. Dan Soca dari Banjarnegara, Jawa Tengah. Cuma nyapa-nyapa aja.
1: Okay.
0: Terima kasih. Tidak ada cerita. Babeh Misbah udah tadi ya?
1: Udah, Babeh Misbah.
0: Ya udah, berarti abis ya?
1: Okay.
0: Ya udah, kalau begitu kita ke lagu saja dah. Biar suasananya malam hari ini bisa santai.
1: Betul.
0: Bersama keluarga atau juga bersama yang tersayang.
1: Nah itu dia, aduh tersayang.
0: Malam ini mungkin lagi pada ngumpul.
1: Oh benar
0: ya, lagi santai-santai. Mungkin juga malam ini sedang merencanakan mau kemana gitu.
1: Oh ya. Nyari destinasi hiburan ya.
0: Iya. Mungkin punya planning kemana-kemana gitu. Oke
1: boleh.
0: Kalau begitu jangan kemana-mana. Tetap saja di acara
1: Usang Berkesan Fortuna FM. Kenjreng guys.

0: Eh, Pak Udin, kok wajahnya sumringah?
1: Alhamdulillah, Bu. Kumargi, aya kabar anu pikabungahkeun pisan. Eta, Bu, Apotek Indomedika atos buka deui. Jadi, urang teu kudu pusing. Upami urang perjogi obat naon oge, sagala aya. Soalna ya, Bu, Apotek Indomedika teh atos katalah apotek paling lengkap, paling murah, pelayananna cepat, sareng ramah, Bu.
0: Ya, bener banget. Apotek Indomedika hadir kembali untuk melayani kebutuhan kesehatan Anda dan keluarga Anda. Dengan melayani resep dokter, obat lengkap dan terpercaya, harga terjangkau, pelayanan ramah dan cepat, tersedia vitamin, alat kesehatan, dan kebutuhan harian kesehatan lainnya. Kunjungi langsung Apotek Indomedika yang beralamat di Jalan Rumah Sakit Nomor 8, Cikole Kota Sukabumi, depan Rumah Sakit RSUD Syamsuddin SH atau Rumah Sakit Bunut. Buka setiap hari dari jam 6 pagi sampai jam 10 malam. Sehat lebih mudah bersama kami. Apotek Indomedika, solusi kesehatan keluarga Anda.
2: Lu bingung, pilek bingung, sakit kepala tambah bingung.
3: Kenapa harus bingung? Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, minum obat Ultra Flu.
2: Bingung sih, kan banyak macamnya obat flu.
3: Minum aja Ultra Flu. Flu, demam,

yang mengganggu. Anda gak perlu bingung. Segera minum Ultra Flu. Ultra Flu, tablet obat flu, meredakan gejala flu seperti demam, sakit kepala, bersin-bersin, dan hidung tersumbat. Obat ini dapat menyebabkan kantuk. Perhatikan peringatan dan kontraindikasinya. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan. Baca aturan pakai. Bila sakit berlanjut, hubungi dokter.

0: Oke, dari acara Usang Berkesan, sementara waktu terus bergulir, sekarang sudah jam 8.37 ya. Ini selamat malam untuk semuanya, diharapkan malam ini tetap masih nongkrong di depan radio ya. Oke, sebelum pamit ya, karena di sini masih ada waktu sedikit lagi.
1: Oke.
0: Kita akan buka di Facebook ada siapa aja nih. Ini untuk coba. ADG juga yang lagi nguping, gak tahu di pos berapa nih ADG. Nah, kayaknya ada nih 4 nih atau 3 nih. Coba.
1: Coba kita cek-cek nih ada siapa yang terbaru ya di sini.
0: Iya, ada siapa? Melly udah semua Abah Western juga.
1: Oke.
0: Okay. Oh, iya, DM lagi nguping DM katanya.
1: Oke, okay, siap. Dela
0: Mehong. Terima kasih Dela Mehong. Nah, ini Bi Nur.
1: Oh, Bi Nur.
0: Usang Berkesan Fortuna FM Genjreng euy.
1: Oh, Genjreng euy.
0: Selamat malam Bang Hari bersama Bang Dito. Salam dari Purabaya.
1: Oke.
0: Ceritanya kasbon ya katanya.
1: Oh, kasbon ya.
0: Ini seperti jual beli aja nih. Lagunya dari Iklim Sutra dan Bulan. Kirim salam buat semua saudara Fortuna aja. Makasih Bang, selamat bertugas sampai tuntas katanya. Oke, ini Bi Nur, mohon maaf Bi Nur ya. Lagu tidak akan dikabulkan karena di sini tidak ada
1: ceritanya ya Bang ya.
0: Cerita masa lalu ya, kenangan masa lalunya seperti apa. Yang penting ada cerita walaupun pendek ya.
1: Nah, itu
0: nggak usah panjang-panjang lah ceritanya, yang penting ada gitu.
1: Singkat aja ya Bang ya.
0: Singkat ya. Jadi istilahnya model cerpen lah, cerita pendek gitu. Jadi request lagu enak gitu.
1: Nah, itu dia.
0: Oke, ada lagi nggak? Abis ya?
1: Abis
0: ya udah.
1: Yang terbaru baru segitu.
0: Dan ini untuk saha itu coba dulu. Oh, DM lagi nguping.
1: Oke,
0: katanya.
1: Siap.
0: DM itu Martabak Mehong katanya. DM. Nah, ini kena Martabak Mehong. Ya. Balik-balikin atuh martabak teh ya mada kumaha tah dibalik-balikin beureunan. Jadi we gitu tah tutung mehong ya.
1: Tah mehong.
0: Ya udah, kita pilihkan lagu aja deh untuk melengkapi suasana malam hari ini.
1: Betul.
0: Aduh, ini kenapa nih sedikit. Nah, ada ngerpek yang punya Bang Arya ini.
1: Oh, yang Bang Arya agak ngerpek.
0: Brek brek brek gitu. Dari sini gitu kegedean masih coba tuh ya, nanti dah baru kita coba nanti.
1: Oke,
0: cek
1: boleh.
0: Ini ada lagu dari YOS.
1: Oke, apa tuh?
0: Kau yang selalu kudamba.
1: Ada itu. Oke, dia.
0: Yang kemana-mana tetap saja di acara
1: Usang Berkesan Fortuna FM. Genjreng.
0: Cek 1, 2, 3. Cek 1, 2, 3. Tunggu dulu detik. 1, 2, 3. 1, 1, 1. Cek 1, 2, 3. Cek 1, 2, 3. Oh iya. Cek. Nah ini semua. Cek 1, 2, 3. Cek 1, 2, 3. Cek 1, 2, 3. Ah muah.
2: Bila dirimu bersanding.
0: Check low.

0: Oke, 90,7 Fortuna FM, Radio Panggenjreng Nadi Sukabumi. Genjreng, ey. Tidak terasa ya sudah Fortuna. Sekarang waktu udah jam 20 lebih 45 menit nih. Aduh, gak kerasa banget ya. Dan pertemuan kita juga kali ini di acara Usang Berkesan ini akan selesai tepatnya itu 15 menitan lagi nih. Jadi untuk sudah Fortuna, mungkin untuk penelpon dan juga komen-komen udah kita tutup ya, karena udah mepet banget nih waktunya. Dan juga untuk Sarah Fortuna, tenang, jangan kemana-mana, karena setelah ini bakal ketemu sama Bang Hari ya. Bang Hari sama Kang Ido nih. Semoga ya, Kang Ido udah bisa masuk ya hari ini.
1: Mudah-mudahan mereka bisa masuk gitu.
0: Betul ya,
1: siaran jam 9 sampai tuntas nanti jam 12.
0: Betul banget.
1: Oke, terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf dari Bang Hari dan juga dari
0: Dito.
1: Insya Allah kita ketemu lagi di program yang sama.
0: Betul.
1: Sekaligus mengucapkan
0: wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Jam 9 malam, seseorang yang cerdik adalah orang yang mau memperhatikan setiap peluang dan mau berusaha untuk merubah semuanya.

Janganlah sekali-kali buruk sangka menguasaimu, karena sesungguhnya ia tidak meninggalkan antara engkau dan Tuhanmu suatu perdamaian. Janganlah sekali-kali engkau menduga satu kalimat pun yang keluar dari seseorang sebagai keburukan, sementara engkau menduga di dalamnya mengandung kebaikan. Buruk sangka melayukan hati, mencurigai orang yang terpercaya, menjadikan asing kawan yang ramah, dan merusak kecintaan saudara. Alangkah bagusnya berbaik sangka, hanya saja di dalamnya terdapat kelemahan. Dan alangkah buruknya buruk sangka, hanya saja di dalamnya terdapat ketetapan hati. Sumber kata-kata mutiara, Ali bin Abi Thalib alaihissalam.

Oke, dari Jalan Manggis 1 nomor 20 di Sukabumi, 90,7 Fortuna FM, Radio Panggenjring dari Sukabumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbahagia sekali di mana sampai jam 10 atau juga sampai pukul 22 malam ini di hari yang ketujuh di bulan Juli 2026 kita ketemu lagi di acara Dokcin Fortuna FM Genjreng. Dan seperti biasa di acara ini kita akan mencoba untuk menyatukan ya, mempersatukan dua insan yang berbeda untuk mencari cinta sejati. Dan Bang Ari sudah posting di Facebook, jadi yang mau ikutan disilakan saja ke Facebook dengan persyaratan ketik nama, alamat, umur, status pekerjaan, dan usia yang diinginkan usia berapa tahun. Jadi silakan ke Facebook saja. Dan untuk yang ingin memberikan semangat boleh ya. Yang ingin memberikan semangat boleh, tapi untuk say hey dan request lagu ini tidak akan dibaca sama Bang Ari. Silakan ke Facebook Radio Fortuna Sukabumi untuk mencari cinta sejati. Acara ini khusus ya, atau spesial bagi mereka yang masih menyendiri atau juga yang masih single, single parent juga.

Oke, sementara waktu sudah jam 9 lebih 18 menit ya. Sekali lagi, jam 9 malam lebih 18 menit. Terima kasih ini untuk yang sudah memberikan komen atau juga yang saat ini lagi bergabung. Terima kasih buat semuanya. ADG, terima kasih ADG yang malam ini masih nongkrong di depan radio. Sama ini halnya seperti DM, kemudian juga Meli, Teh Olive dan Marin, Mais, Mak Nini, dan juga untuk Kang Santana, Gula Aren, terima kasih yang masih nongkrong di depan radio. Ami Ipah juga terima kasih ya. Oke, kita akan coba baca. Nah ini nih, Babeh Misbah. Ini nama Facebooknya Babeh Misbah. Assalamualaikum Bang Hari Sanosa. Waalaikumsalam Fortuna FM Genjreng. Selamat malam untuk semua. Ini di Dokcin, pokoknya sehat selalu ya. Nah malam ini mudah-mudahan diberkahkan rezeki katanya dari Babeh ya, dari Babeh Misbah. Semoga malam ini diberkahkan rezekinya. Siapa tahu ada jodohnya. Amin, amin. Nama Misbah. Alamatnya di Gunung Halu. Gunung Halu ya. Misbah di Gunung Halu, statusnya duren alias duda keren. Waduh, gila. Pekerjaan wira swasta, umur atau usia 26 tahun. Mau apa nih? Untuk kirain teh cari bebek gitu, duren. Ke bawahnya kirim salam, request lagu. Sekian dan terima kasih. Aduh, ini mohon maaf untuk Babeh Misbah ya. Babeh Misbah, mohon maaf untuk request lagu dan saya tidak akan dibaca lagunya. Tapi di sini Misbah mungkin lagi cari jodoh ya. Siapa tuh ada jodohnya katanya. Jadi untuk yang berminat silahkan di inbox saja Facebooknya Babeh Misbah. Babeh Misbah nama Facebooknya. Ini duren, duda keren. Anjir. Terima kasih Babeh Misbah. Terus juga terima kasih Rustam Bustomi, Wahda Yuli, Lukas Rosius dan Bobo. Terima kasih. Nah itu cuma ya hadir-hadir gitu aja. Ya, terima kasih buat semuanya. Dan kita akan pilihkan lagu untuk malam hari ini yang masih nongkrong di depan radio. Nah ini Ujeng J, ada Ujeng J. Dokcin Fortuna FM Genjreng. Tetap semangat. Nah ini nih kata-kata yang sangat bijak ya. Kata-kata yang sangat bijak dari Ujeng J katanya. Tetap semangat pencari cinta sejati. Setiap insan pasti berpasang-pasangan. Maka tetap berusaha dan selalu berdoa. Pantang menyerah. Ujeng J. Terima kasih Ujeng J yang sudah memberikan semangat kepada para pencari cinta. Kemudian juga dari korban fitnah DAS. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dokcin Fortuna FM Genjreng. Semangat, semangat. Nah ini juga sama nih. Sama, ini juga memberikan semangat buat pencari cinta sejati. Ini dari Bunga Melur Takokak, nyimak selalu katanya. Sampai tuntas, terima kasih Bang Hari. Oke, sama-sama. Terima kasih kembali ya untuk korban fitnah DAS. Mudah-mudahan malam ini semua, terutama yang sudah komen, dalam keadaan baik-baik saja, tidak kekurangan sesuatu apapun ya. Teh Ani, selamat malam Teh Ani. DM juga selamat malam. Pokoknya tong kemana-mana tetap di acara Dokcin hanya sampai jam 10 saja bersama Hari Sanosa. Genjreng. Teh Ani Bar, DM

0: Flu bingung, pilek bingung, sakit kepala tambah bingung.
1: Kenapa harus bingung? Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, minum obat Ultra Flu.
0: Bingung sih, kan banyak macamnya obat flu.
1: Minum aja Ultra Flu. Flu, demam, sakit kepala,

Memang mengganggu. Anda gak perlu bingung. Segera minum Ultra Flu. Ultra Flu, tablet obat flu, meredakan gejala flu seperti demam, sakit kepala, bersin-bersin, dan hidung tersumbat. Obat ini dapat menyebabkan kantuk. Perhatikan peringatan dan kontraindikasinya. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan. Baca aturan pakai. Bila sakit berlanjut, hubungi dokter.

Karena waktu tinggal 20 menit lagi menjelang jam 10 di acara Dokcin untuk malam hari ini. Dan sebelum pamit, kita lihat dulu nih yang sudah komen di Facebook ada siapa nih. Oh, ini ada dari Mama Rita. Dari Mama Rita katanya semangat-semangat. Ya, semangat terus buat para pencari cinta. Semoga dapat cinta yang sejati. Amin, amin. Ya, terima kasih MR untuk memberikan support kepada para pencari cinta. Kemudian juga Cila-Cila, Dokcin Fortuna FM Gendring E. Malam Bang Hari dari Cila-Cila hadir katanya. Kali aja ada jodohnya di sini. Aduh, ya Cila-Cila. Ya Cila-Cila, mudah-mudahan lah ada jodohnya ya Cila. Ini Cila udah berapa tahun nih menjanda. Ya semoga saja nanti Cila bisa menemukan lah seorang pria yang diharapkan sama Cila. Kemudian juga Sab Rasidin dari Tembung Sumut, ya terima kasih. Terus juga dari Ngaji Diri, Dokcin Fortuna FM Ngegenjreng. Waduh, mengirimkan stiker dengan gambar eceng. Terus juga Tumiar Idawati, Bang Hari hadir. Oke, ya terima kasih untuk semuanya. Abis udah dibaca sama Bang Hari ya. Iya. Oh, ini ada Mus Mulyadi ya. Mus Mulyadi Yadi, Dokcin Fortuna FM Genjreng. Malam Bang Hari dari Karang Tengah, ini lagi ngagenjreng. Oke, terima kasih ya, lagi nyimak Mus Mulyadi. Kemudian juga Peggy Kusmawati, selamat malam Bang Hari, moga sehat selalu. Amin. Kebetulan lagi sehat nih. Cuma yang gak sehat itu kantong. Kemudian juga Bang Bohel Setiawan, Bang Har, ini si Wahab jeung si Ucil jomblo katanya. Jomblonya kos penyiar. Ayo tuh ikutan ya. Ikutan tuh di Dokcin. Siapa tahu nanti bisa menemukan seseorang yang tentunya sesuai dengan keinginan atau juga harapan, cocok lah gitu buat dirimu ya. Oke, terima kasih untuk semuanya. Dan saya akan pilihkan dulu lagu yang enahen nih dari Kotak dan juga dari Ungu. Pokoknya tong kemana-mana ya, masih ada waktu nih, 18 menit lagi menjelang jam 10 di acara Dokcin Fortuna FM.

Oke, sementara waktu tinggal 9 menit lagi nih menjelang jam 10 di acara Dokcin. Jadi pertemuan kita juga hanya sampai di sini ya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf ya, kalau saja ada kata-kata yang kurang berkenan, baik disengaja ataupun juga yang tidak disengaja. Sukses selalu pokoknya untuk para pencari cinta. Semoga malam ini bisa dipertemukan dengan seseorang yang benar-benar seirama, sehati, sejalan. Pokoknya saling pengertian lah ya. Sekaligus dari sana saya mohon diri dan juga mengucapkan tiada kata yang paling indah selain wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Anak itu memang lahir dari rahim, Mbak. Kami yang merawatnya dengan cinta, tak kurang satu pun untuknya.
1: Saya rindu sama Baskara, Mbak.
2: Jadi Baskara anak siapa?
3: Anak kita, Mbak.
1: Saya bukan pembantu.
4: Seandainya kamu bisa bertemu sama dia, kita jadi keluarga lengkap.

kejujuran adalah kemuliaan, sedangkan dusta adalah kehinaan. Barang siapa yang dikenal sebagai orang jujur, maka dipercayai dustanya. Dan barang siapa yang dikenal sebagai pendusta, maka kejujurannya tidak dipercaya. Jauhilah dusta, karena ia menjauhkan iman. Orang yang jujur berada di tepi keselamatan dan kemuliaan, sedangkan orang yang pendusta berada di tepi kebinasaan dan kehinaan. Sumber kata-kata mutiara, Ali bin Abi Thalib alaihissalam.

0: Oke, dari Jalan Manggis 1 nomor 20 di Sukabumi, 90,7 Fortuna FM, Radio Panggindreng di Sukabumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbahagia sekali di masa jam 12 kita ketemu lagi di acara Update Status. Dan mohon maaf, barusan ada tamu ya, untuk membuat sesuatu hal gitu untuk event. Halo, selamat malam.
1: Malam juga, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Update status Fortuna FM Genjreng
0: Den Bantas.
1: Iya, sudah ada ahli, kemana biar teh?
0: Ada tamu. Ada tamu dulu.
1: Ada apa ya bisnisnya?
0: Iya.
1: Benar sih, kucing lancar ahlinya.
0: Oke, lagu apa nih kira-kira nih?
1: Lagunya mau Aisyah Teru 2 ya?
0: Boleh.
1: Salam Genjrengnya buat Waong bersama istri tercintanya, ada Teh Aren, Teh Dela, Kang Budi, Kang Egi juga ya, ada Teh Lisna, Kang AM,

0: Juntana ya, ada juga Kang Deden Gembol juga, Teh Olive, Ahis bersama grup Genjrengnya, Teh Mel semuanya, Kang Ujen J. Buat itu ya, buat Kang AM, Kang Wahyu Tahu, Kang Wendy Tahu juga ya. Buat semuanya aja Ah Haji.
1: Boleh.
0: Buat Ah Haji sehat selalu ya.
1: Amin, amin.
0: Ucapannya tiada kata yang paling indah selain wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam dan bantas terima kasih. Halo, selamat malam. Halo. Kemana ya? Nggak ada ya? Coba yang ini. Ya, assalamualaikum. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
1: Aduh, susah amat ya.
2: Update status Fortuna FM
1: Bengge. Kang Maman.
2: Iya, belum
1: kasih. Lagu ya. Apa nih?
2: Ya.
1: Lagunya apa?
2: Lagunya dari SD2 saja. Jangan pernah berubah.
1: Buat siapa? Jangan.
2: Kirimnya buat Ratu ya. Buat yang urusan Dilin Bantas. Buat Dilin Gembuang. Buat Santana. Buat Basar. Buat Soal. Buat Serlan. Buat Nyeriandi, Olivia, Arel. Buat AM. Buat Pak Ben. Pak Mani. Kamu punya baca main ya. Terus ya buat Bang Haji. Terima kasih Bang Haji.
1: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Maman Avero. Halo, selamat malam.
3: Halo juga. Selamat malam. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
3: Update status Fortuna FM. Genjreng, woi.
1: Genjreng. ADG?
3: Iya.
1: Pos berapa nih?
3: Pos 1.
1: Pos 1.
3: Iya.
1: Oke, tapi sehat ya?
3: Alhamdulillah, Pak.
1: Di pos 1, kalau pos 1 berarti bagus dong Fortuna nyampe sana.
3: Enggak jelegur dong.
1: Mantap. Suara aku mah suara bagus.
3: Enggak jelegur dari tadi juga. Aduh.
1: Aduh.
3: Dari ya. Acara
1: mandi sampai kayaknya. Lagu apa tuh lagu?
3: Lagunya Pingin Baik-Baik Sayang aja lah.
1: Buat
3: dari Wali.
1: Buat siapa?
3: Buat Olive. Buat yang baru kandain bantas ya. Buat Ujang Jai juga terima kasih atas informasinya kompilnya ya. Terus buat Teh Malianri, buat Marin juga. Terus buat Wanita Wedi Tahu. Buat Aung juga, buat Regi, buat Budi bersama Dennya. Buat Mama Davi juga selamat malam. Jangan lupa buat itu tuh siapa tuh yang ada di kawasan Cianjur, Pasar Kang Sindana juga selamat malam. Buat Ponda juga, buat Asti juga selamat malam. Buat Mak Nini, gimana justrinya Mak Nini? Gatot Mak Nini. Jagungnya gatot ah. Buat Mak Nini selamat malam ya bersama si Mami. Buat Ujang Sapu juga. Buat Lisna, buat Dewi juga. Buat Meliandri, kali selamat malam Meliandri ya. Pokoknya untuk semua aja lah. Nah, spesial buat yang masih tugas aja sehat selalu.
1: Amin. Aduh,
3: Allah Taala. Pendengarannya kalau lagi lelah tuh, ah.
1: Capeknya. Enggak.
3: Oh, enggak.
1: Biasa, terus, biasa. Ah. Biasa aja biasa.
3: Ah, gitu. Pokoknya spesial buat yang masih tugas aja, super mantepnya buat yang ada di rumah aja. Dengan ucapannya update status Fortuna FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi nih, kita akan terima jadi 4 penelpon. Kita putar lagunya. Halo, selamat malam.
4: Halo, assalamualaikum juga. Waalaikumsalam. Update status Fortuna FM Genjreng.
1: Oke, Tolip.
4: Iya Bang Haji.
1: Update status lagu apa?
4: Lagu Etal biasa. Ayo Bang Haji mah mau gonta ganti. Kemana atuh cina ieu teh?
1: Mau gonta ganti naon?
4: Mau gonta ganti judul.
1: Judulnya naonnya?
4: Selalu untuk selamanya.
1: Boleh. Buat siapa selalu untuk selamanya?
4: Buat yang barusan ADG ya. Selamat malam ADG, semoga sehat selalu. Amin. Buat Kang Maman Apero ya tadi itu. Buat Kang Beden Bantas ya. Buat BM bareng Kang Budinya. Buat Meliandri ya adikku, udah tidur belum? Buat Marin ya. Buat Bula Aren, buat Egi ya, buat Abi Cikundul, buat Waong, buat Kang Santana, buat Mama Nura, Mama Nura ya, buat Mama Nurulnya juga, buat Mbak Yuni, Kang Basa, Teh Anibar juga ya, buat Kang Anjur.
1: Boleh.
4: Buat Kang Musmiyadi ya.
1: Siap.
4: Buat Irfan, buat Alan, buat Herlan juga, buat itu Lisna ya, Mama Dapi, buat Kang AM. Buat ibu-ibu sepuluh ya, buat Kang Ujang Jay, buat Bang Len, buat Teh Citra bareng Kang Pajrinya, buat Mani nih bareng Mami Papinya, buat itu siapa Teh? Asti ya, buat Teh ya, buat adikku ya Lilis ya yang lagi nguping, juga Nelly juga ya di benteng itu. Kumdeh buat semua-semua aja.
1: Boleh, boleh.
4: Buat abang, sehat selalu ya bang.
1: Amin.
4: Pulangnya hati-hati aja, semoga selamat sampai rumah.
1: Amin
4: ya. Ucapannya, tidak kata yang paling indah selain wassalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih ya. Ini sudah 4 penelpon, tapi sebentar Bang Harim mau nyoceng dulu waktu, karena di sini ada seorang artis yang kebetulan malam ini beliau sedang mendengarkan, dan lagunya akan kita puter. Judul lagunya adalah Tiada Celah. Ini namanya Boy Ardiansah. Boy Ardiansah malam ini lagi nongkrong lewat streaming ya. Terima kasih Boy, selamat malam Boy. Jangan lupa Boy, pokoknya ya Boy, jangan ada celah, tiada celah nih dari Boy Ardiansah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo saudara Fortuna di mana saja berada. Nama saya Deden Gembol Aldianto yang beralamat di Taman Bakti. Kalau Anda ingin mendengarkan radio yang paling genjreng, pandang saja 90,7 Fortuna FM, Radio Fortuna panggenjrengna di Sukabumi. Jangan kemana-mana ya, dan jangan pindah channel. Pokoknya genjreng.

0: Oke, sementara waktu tinggal 10 menit lagi menjelang jam 11 di update status ya untuk malam hari ini 7 Juli 2026. Terima kasih untuk semuanya. Terima kasih juga untuk Boy Ardiansa, salah satu vokalis jebolan Kota Sukabumi yang kebetulan malam ini lagi nongkrong. Ada 3 lagu lagi yang baru ya, yang dirilis sama Boy Ardiansa. Dan mereka juga pernah mengirimkan 3 buah lagu untuk Sepeda Band. Halo, selamat malam.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Selamat malam, Bang Haji.
0: Selamat malam kembali.
1: Ih, begitu.
0: Dukanya.
1: Rinding.
0: Is.
1: Ah, Bang Haji.
0: Lagu apa tadi, Is?
1: Singanya Wali.
0: Jodoh.
1: Terserah Bang Haji, Wali kan banyak.
0: Ya udah kalau gitu kirim salam buat siapa tuh Wali?
1: Buat semuanya.
0: Semuanya aja.
1: Buat Abi Udin.
0: Abi Udin.
1: Bang kita tuh ih.
0: Siapa lagi?
1: Jemut tiris.
0: Tiris.
1: Mano.
0: Dipilihkan lagunya ya dari Wali ya.
1: Iya.
0: Kan dirimu masih gak janda, jadi dipilihkan lagunya Cari Jodoh Lagi.
1: Eh. Gil.
0: Duka.
1: Datang pria buat Ani Barbar.
0: Emang teh istri udah nikah lagi sekarang?
1: Dari dulu aku mah bukan jan.
0: Man belum nikah lagi.
1: Udah dulu ke Bang Hari sekali. Gil.
0: Duka. Data yang kena Wali apa aja yang penting Wali. Nah makanya dipilihkan sama Bang Hari lagunya Cari Jodoh karena dirimu sekarang masih gak janda.
1: Iya, kalau janda itu kan bangga Bang Haji.
0: Iya, jadi bangga lah pokok nama itu. Mangan jelas mah lagu nama eta wengges lah Cari Jodoh Lagi karena dirimu masih janda. Sugan weng kemah menang jodoh gitu.
1: Kumaha Bang Haji we. Gelir.
0: Dukanya.
1: Ini banget ih. Sari dai ah.
0: Aingnya sudah oke. Pilihkan ku Bang Hari Wali nang geus we.
1: Eh. Eh Bang Hari.
0: Naon deui?
1: Kuat Bang Haji ieu mah.
0: Gae.
1: Sehat lah.
0: Amin, amin.
1: Panjang umur, amin. Dapat jodoh yang baik, hati perhatian buat Bang Haji.
0: Dari Teis dan geus buka bebe mereka cari jodoh.
1: Kalau kata dia lah malah tadi tarik dah kok.
0: Teis cuma nak teh nama.
1: Sikat langsung.
0: Kes bugaan teis teh nama tu mata guna cari.
1: Itu dah ibu.
0: Bunganya.
1: Rupanya penyentung.
0: Ucapan itu ucapan.
1: Hari udah ucapan.
0: Nah, ini kan boleh bahan-bahan.
1: Nah, sekali lagi ya. Sehat selalu panjang umur.
0: Amin.
1: Dapat
0: amin.
1: Jodoh yang baik, perhatian buat Bang Haji.
0: Amin. Amin.
1: Pokoknya masih sehat, sehat adiknya.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Gelis. Terima kasih Teis Cibadak. Di belakang Teis Cibadak. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Update status Fortuna FM.
0: Aduh, Aren.
2: Iya Bang Haji.
0: Belum ngantuk nyarennya malam ini tehnya.
2: Belum, aku sampai tuntas Fortuna juga masih
0: iya,
2: mau.
0: Iya, kalau begitu mah atuh Aren teh jangan kemana-mana.
2: Enggak, atuh udah selalu nancep di Fortuna.
0: Panteng terus Fortuna.
2: Panteng sampai ke enjing kan gini, iya bisa enjing ngomong
0: nanti pan- kena eta. Nonstop Fortuna apa? Ya udah
2: bangun
0: lagunya.
2: Bangun lagi ini, bangun lagi seneng ih ketawa
0: tuhnya. Kesini. Ari disebut seneng gitu, seserian juga seneng. Eh tadi dan gembo cina kunaon cina lemes gitu. Ah biasa, aku bingungnya serba salah jadinya teh.
2: Oh, ini mah kan nanya, jadi kalau lagi seneng ikut seneng bukan apa-apa.
0: Nah, tadi dan gembo bilang teh, eh cina ah cina bangun bangun serdih itu lemes gitu. Biasa dan akhirnya dia seserian bangun seneng. Ada biasa lah gitu.
2: Kan kalau lagi seneng mah ikut seneng pen juga.
0: Alhamdulillah kalau gitu mah atuh. Ya udah lagunya apa atuh?
2: Lagu nape naonnya nu anyar nu lama?
0: Oh, update yang baru atuh geulis.
2: Kan hayang rada ieu. Ya we aran masih udin bertanya.
0: Da. Aing mah
2: atau daripada susah nyari-nyari, mending si Udin bertanya.
0: Sok atau kirim.
2: Biasa ya, tutung make otot bangun-bangun.
0: Bangun naon?
2: Bangun hai.
0: Yang dikepret.
2: Teh Olim enggak dadah gelaknya kron, itu bukan hayang di ieu di ontrok. Buat Teh Olimpiasinya ya, selamat malam, semoga sehat selalu sekeluarga bareng Teh Lilisnya.
0: Amin.
2: Buat yang barusan ya, Teh Cibadak, selamat malam juga. Buat Kang Deden Bantas, selamat malam. Buat Teh Ruli bareng si Bebemnya, selamat malam. Buat Kang Heruli Bra juga ya, bareng si Cintanya, selamat malam. Buat iya ta, wah kita yang punya cinagan, wah istri wah pamegat. Pok Nuroh Kang Basar, Mama Yati, Teh Asti Teranti, Teh Repa Mutiara, ada lagi ya. Teh Jule yang punya juragan lele, Kang Ujeng Jay, Pak Ben, Bang Len, Mas Joko Taungu, buat Teh Lisna, buat itu tuh siapa teh Kang Egay bareng si cintanya, Mama Dapi juga, Mama Sam, Nenek Sipa siapa, Kang Santana, Teh Meliandri yang punya puncak puyum, selamat malam buat Mami Papi, buat itu Manini, buat Mais bareng si abahnya, Mama Rindu juga ya, buat semuanya ah yang ngelip lima pada dengerin Kang Deden Gembo juga ya. Spesial buat Bang Haji yang ngawi tugas, tetap semangat, sehat selalu buat tugas sampai tuntas. Paling sayangnya buat si Nocan bareng si Au-Au, kadek ke warung hula ada masih di udah ge yeuh. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Arek ka warung betengan kaburu. Terus asna sepus. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Atas status waturan dengeri.
0: Kang Santana.
3: Mohon.
0: Sehatnya.
3: Alhamdulillah kang itu masang soal
0: lagi. Alhamdulillah kebetulan lagi sehat.
3: Turun.
0: Ini gimana laporan kang Santana? Fortuna bagus nggak?
3: Genjreng.
0: Kang Santana lagi di mana skor aja?
3: Wah di Garbi lah.
0: Oh di Garbi.
3: Mohon.
0: Ya udah. Sekarang lagunya apa nih kira-kira?
3: Kau teganya lah.
0: Kau teganya?
3: Bedra.
0: Laudria. Oh Laudria.
3: Iya.
0: Kau siap.
3: Teganya kau. Salamnya buat Santare, Olive, Marindu, Meliandri, Temano, Bang Basa, Bang Budi Kedalanya, Ayah Santi, Tepita, Sampajinya, Wanura, Mayati Bang.
0: Boleh. Terus siapa lagi? Oh kenapa jadi menghilang? Jadi Wuhan suaranya Kang Santana. Kang Santana. Kemana Kang Santana? Kayak coba orang cabut lah ya. Kang Santana.
3: Halo.
0: Ah iya.
3: Iya.
0: Hilang lagi. Kang Santana.
3: Len.
0: Ah iya.
3: Bang Len, Kang AM, Wayu Tahu, Mama Ranti, Matia, Wow. Itu tuh Pak Haji Maman Tapero, Bang Surya, Mas Alpis. Itu tuh Kang Aldo Ribra, Kang Dedek Bantas, dan Gembol. Sadayana dikumpul. Dada kata yang paling indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke terima kasih. Waong selamat malam. Kang Maman Navero juga selamat malam. Halo selamat malam.
4: Malam juga. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
4: Update status Fortuna FM. Kinjreng.
0: Aduh Bayu nih.
4: Iya.
0: Sehat ya malam ini.
4: Alhamdulillah sehat.
0: Di rumah ya sekarang.
4: Di rumah itu lihat atau statusku yang kedua.
0: Memang lihat itu juga.
4: Belum yang kedua belum lihat deh.
0: Oh yang kedua yang baru.
4: Yang itu ya. Yang ada radioan kan.
0: Oh yang ada radio mah belum ada radio mah. Itu mah lihatnya kemarin tuh yang ada putih gitu. Nah,
4: iya.
0: Berarti itu baru
4: doyan
0: ya.
4: Putih itu.
0: Doyan sih putih mah.
4: Oh doyan ya. Sini kalau kamu kena botram.
0: Insya Allah gitu Bayuni. Aduh. Bayuni tuh dah bang hari tuh gimana nya kadang-kadang teh. Oh iya ini. Oh iya betul. Yang ada radionya.
4: Iya Eta. Eta teh gak sempat ketak-ketik ah jadi didengerin lah.
0: Oh iya. Eta putih Eta ningali putih aduh. Kudu nyambel gitu aja.
4: Iya pasti. ayah putih, ayah peda, ayah tongkol.
0: Ya, eta tah karsa pungkul eta mah.
4: Oh, itu tuh bikin ya. Olah kejo.
0: Kemarin balanya kadinya ah mau jauh-jauh ke pasar teh sok loba beuleun gitu. Ke Bayuni mah meureun. Enggak gini kalau ke Bayuni mungkin balanja sambeleun, peuteuy eta naon teh peda. Mungkin hargana bisa ada murah seetik lah gitu.
4: Bisa diskon.
0: Diskon bener-bener. Ulah gratis teuing diskon ya pokoknya mah. Kebong gratis karunya kan.
4: Kan hari ieu ketemu sama mak-mak di sini. Yang ada belanja.
0: Pasti ketemu atuh.
4: Iya.
0: Aduh.
4: Dikenalin ini Bang. Oh, ini Bang Arya yang
0: penyiar radio yang
4: atau juga Bang Ari kalau malam teh suka ada yang dengerin.
0: Ada yang denger ya?
4: Ada gini, eta si Uni.
0: Oh, aduh tuh. Si Uni naik ke Fortuna aja Bang Ari
4: oh, gitu nya. Heeh. Orang dengekeun we cenah. Tetangga eta lain lagi kan denger dengekeun eta teh.
0: Ya, sebagian pasti ada yang denger juga gitu.
4: Aduh, kalau pagi-pagi pukul tuh coba. Ada Yuni, pasti pasti naik radio.
0: Cancare, cara Yuni, nah
4: gitu. Oh, ada orang kan fan berat itu orang
0: fans fan pasti. Berat ya Bang Ari, iya.
4: Jadi nggak, awalnya nggak bakalan diputar-putar. Kadang-kadang nggak sempat waktu doang ya. Kadang-kadang ketiduran dengan. Kadang-kadang nggak bisa naik dengan.
0: Iya.
4: Gitu, ya lah pokoknya mas.
0: Ya udah, lagunya aku puja-puja buat siapa nih?
4: Salamnya ya buat Maman Apero, buat Mama Jesse, buat Kang Egi ya, Wa Om yang tadi ada Gula Aren ya, yang Lipsi ya Senja, Egi, Nami Andri, Abis Tuhul, buat semua-semua aja ya.
0: Boleh.
4: Ngomong-ngomong kapan mau buat ram ya?
0: Insya Allah kalau Bahari masih gak bisa direncanain. Kadang-kadang rencana itu sok gatot wae.
4: Rencana aku dengar dadakan ya.
0: Sok dadakan.
4: Kalau dadakan ntar sayangnya gak belanja, gak ke pasar.
0: Ah Bahari mah dah utama nama bukan masalah masak-masak atau apa. Nanti masih silaturahmi ngopi, ngudud gitu ya. Cemilan misalnya udah cukup gitu aja.
4: Kalau gitu buang waktunya lama ya.
0: Nungguan hula. Gitu nungguan hula masak segala macam.
4: Pokoknya spesial buat Bang Arya, semoga sehat selalu.
0: Terima kasih.
4: Banyak umur, banyak kesehatannya, tetap semangat.
0: Amin.
4: Tetapnya, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, ilah. Bonus ah kasihan nih bonus nih. Bonus nih untuk Kuaong nih. Assalamualaikum.
5: Halo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
5: Apa kabar, Bang?
0: Alhamdulillah.
5: Minta lagu Bang ah.
0: Apa?
5: Biasa favorit.
0: Si Udin bertanya.
5: Bukan. Gajah di balik batu.
0: Gajah. Ada gajah di balik batu.
5: Iya.
0: Boleh.
5: Kirim-kirimnya. Buat yang barusannya ke Uni 11. Terima kasih sapaannya. Tema lebat Olivia Senja sama Nura Yati Bali Ngeliandri Kang Budi sama itu delanya. Terus buat Aren, ngapain sengol-sengol orang radio lain? Ngapain curu sengol-sengol orang Cicuru ngelai ke Portugal? Ngapain lah?
0: Bener.
5: Enak dengernya. Buat Aren, buat Rizna, buat Marin Dekon, buat Deden Gimol, terus ada duit Haji Maman Apero, terus Tani Bar, Awang Balon, buat Pak Ben ya. Buat Ujeng Jai, buat Abi Cikundul, buat Teh Mano, buat Jatir Tahu, buat Mani ini di Perung Kuda, Mani ini ayak bang belum. Yang suka cerewet. Terus buat Cokot Tahu, buat Lisna, buat Mama Rita, buat Bunda Pahma yang baru, Wahyu anak Adam. Terus ya buat pun bojo aja yang lagi tidur.
0: Terima kasih.
5: Yang kedua buat Bang Ari, semoga panjang umur,
0: amin.
5: Dihambakan segala urusannya.
0: Amin.
5: Update status Power Tunai MM Jengreng I. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Waong bonus ya. bonus buat Waong udah dipilihkan sama Bang Hari gitu. Oke, kalau begitu kita ke lagu saja. Dan sementara waktu sudah jam 11 lebih 5 menit. Jadi tunggu kemana-mana, tetap di acara Update Status sampai jam 12. Genjreng ey.
6: Halo, assalamualaikum. Saya Yuni Tanjung Sari. Kalau mau dengerin lagu dangdut yang oke punya, dengerin Radio Fortuna Pang Genjreng di Sukabumi. Genjreng, genjreng ey.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo saudara Fortuna di mana saja berada. Nama saya Deden Gembol Aldianto yang beralamat di Taman Bakti. Kalau Anda ingin mendengarkan radio yang paling genjreng, pantengin saja 90,7 Fortuna FM, Radio Fortuna panggenjrengna di Sukabumi. Jangan kemana-mana ya, dan jangan pindah channel. Pokoknya genjreng.

0: Sudah jam 11 lewat 30 menit dan kita kembali lagi di update status sampai jam 12 saja. Terima kasih untuk semuanya yang sudah bergabung dan mungkin masih ada, kita akan coba angkat nih. Halo, selamat malam.
1: Halo, malam. Update status. Nah, AM Genjreng.
0: Aduh, AM. Lagu apa AM?
1: Debat Ginda Empat Mata.
0: Oh, Empat Mata. Boleh, Empat Mata buat siapa?
1: Alunya buat Santana, Derby, makasih. Tadi senggolannya Mamat Apero.
0: Terus
1: DRM. Iis Ibadat. Laom. Terus Olive. Ya, lebihnya mah dan kurangnya buat semua aja fan
0: ya. Boleh.
1: Tune-in.
0: Boleh, boleh.
1: Di depan radionya.
0: Iya.
1: Paling mantep buat penyiar pujaan Kang AM, Bang Hari Sanusa. Makasih, Bang.
0: Ginjreng, oi. Oke, sama-sama. Terima kasih, AM. AM teh. Dulu AM teh. Modulation apa ya? Halo, selamat malam.
2: Malam juga. Update status Fortuna FM Kring.
0: Aduh, ini sama suara Joko nih.
2: Sehat lah hari.
0: Alhamdulillah. Lagu apa nih kira-kira nih?
2: Iya, itu nanti. Jangan hianati ya tuh.
0: Buat siapa?
2: Barusan kan AM-nya.
0: Iya, betul.
2: Pada serem AM di anak macan aja.
0: Oh.
2: Terus ha, Waong.
0: Waong.
2: Kang Amal Servis. Kang Egay. Terus Kang Budi. William Bantas, William Bantas, William Gembo. Terus Bang Len, Jeng Jay. Terus itu kan. Teh Aren. Mungkin pada itunya udah ada yang jule. Mungkin kalau belum pada tidur. Wah, buat cuma itu lah.
0: Boleh, boleh.
2: Nah, siap sosial buat hari lainnya. Semoga sehat.
0: Amin.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Dan aduh, ini selamat malam untuk Meli, Teh Jule, Teh Olive, DM, Teh Anibar, Marin, Mais, Manini, dan Jule.

juga untuk Ami Ipah. Selamat malam saja, semoga malam ini betul-betul sedang konsentrasi ya. Oke, siap untuk yang udah request, disimak lagunya baik-baik. Dan sementara saya pilihkan dulu sebuah lagu milik dari Sal Priadi. Sal Priadi. Oke, kalau begitu tong kemana-mana, tetap di acara update status.

Oke, sementara pertemuan kita juga hanya sampai di sini. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf lahir batin dari Bang Hari apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, baik disengaja ataupun juga yang tidak disengaja. Dan insya Allah kita ketemu lagi di update status. Sampai ketemu, tiada kata yang paling indah selain wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pesona FM 90,7 enak didengar, nyaman di hati, radionya suka pula.
1: Jam 6 pagi, selamat berkemas untuk beranjak ke tempat aktivitas. Semoga hari ini.

pengangguran. Hari itu Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam memasuki Masjid Kufa. Dilihatnya sebagian orang duduk sambil memeluk lututnya di pinggir masjid. Imam Ali alaihissalam bertanya kepada jamaah masjid, siapakah mereka itu? Mereka adalah orang-orang baik. Imam Ali alaihissalam kembali bertanya, apa sebabnya mereka kau sebut seperti itu? Karena mereka memiliki kemuliaan dan harga diri. Bila ada yang memberi makanan kepada mereka, mereka bersujud kepada Allah. Dan bila tidak, mereka bersabar serta tidak pernah meminta dan mencuburkan tangannya kepada orang lain. Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam berkata, mereka tidak berbeda dengan anjing-anjing Kufa. Kemudian Imam Ali alaihissalam mengusir mereka dari masjid dengan cambuk seraya berkata, keluar dan bekerjalah.

0: Everybody in the house, clap your hands now.
1: Sembilan puluh koma tujuh Bogor Fortuna FM.
2: Lu bingung, pilek bingung, sakit kepala tambah bingung.
3: Kenapa harus bingung? Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, minum obat Ultra Flu.
2: Bingung sih, kan banyak macamnya obat flu.
3: Minum aja Ultra Flu. Flu, demam, sakit kepala.

0: gampang mengganggu. Anda gak perlu bingung. Segera minum Ultra Flu. Ultra Flu, tablet obat flu, meredakan gejala flu seperti demam, sakit kepala, bersin-bersin, dan hidung tersumbat.
1: Minum Ultra Flu, punya radang, lega rasanya.
0: Ingat, obat ini dapat menyebabkan kantuk. Perhatikan peringatan dan kontraindikasinya. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan. Baca aturan pakai. Bila sakit berlanjut, hubungi dokter.
2: Everybody in the house, let your hands up. 90.7

Ya, Saudara Fortuna masih di acaranya Warabiri Fortuna FM Gencreng. Selamat pagi, good morning. Di jam pagi masih ada Pongki Nusantara dan juga ada Banino Pamirsa yang bakal menemani Saudara Fortuna semua sampai dengan jam 9 pagi saja. Tentunya di radio kesayangan Anda semua, di Radio Fortuna ya. Untuk saya ya, untuk salam-salam, untuk perkiraan cuaca, untuk berita terupdate dari kota dan kabupaten Sukabumi, siap kita kejernihkan juga loh. Jadi langsung aja aku mau bacain say dan ya udah miss call, thank you so much ya. Big thanks for you guys. Terima kasih banyak buat Saudara Fortuna yang sudah miss call lewat SMS, terus juga lewat miss call lain telepon, lewat WhatsApp juga, terima kasih banyak. Langsung saja aku bakalan bacakan yang sudah miss call di jam pagi ini. Kalian lagi pada ngapain sih Saudara Fortuna? Apalagi ngeringkuk, apalagi ngopi, apalagi olahraga kecil-kecilan, diinpoin dong. Atau ngeringkuknya sama si Bebep, tentunya hal-hal aja ya. Kang Yudis tidak sudah miss call, selamat pagi, good morning Kang Yudis ya. Itu juga pada Arsa dari Geopark Celetu, selamat pagi. Terus juga untuk ada Mama Nini, artisnya Fortuna ini mah ya. Mama Nini, selamat pagi bersama maminya. Dan juga ada Mami Minok ya, saudaranya adiknya Mbak Dian, selamat pagi ya. Dan juga selamat pagi Pongki untuk Temel dari Puncak Peyam, selamat pagi juga buat Mama Bungsu dari Bojong Lopang, tanpa kecuali buat Ma Iis dari Selabintana, dan juga buat Marin Ekon. Dari Pia Senjata Kalibaris gak ketinggalan juga dengan Teh Anibah dari Cijangkar, serta juga ada Teh Eng Sukabumi dari Jalur, besertanya ada Teh Eva Bonita. Teh Aren dari Neglasari, juga Teh Jule dari Situ Mekar, selamat pagi Deden Gembol, Deden Galon, Deden Bantas, Api Udin, semuanya dari A sampai Z. Yang dari kawasan Kopti biasanya ada Teh Nining, Aramdan, dan keluarga kecilnya. Selamat pagi dan selamat beraktivitas. Semoga hari kita diberikan keberkahan, kelancaran, kesuksesan, kebahagiaan, dan kekayaan. Amin. Terus juga untuk yang ada di Gang Aromanis juga, selamat pagi semuanya ya. Lebat-lebat, Bu Ipung, Sapuro, selamat pagi buat Bang Lens, Pak Benz juga ya. Bang Anjas Asmara, selamat pagi. Iya, selamat pagi juga untuk Mama Anjas. Kang Egi dari Lembur Situ ya. Terus Joko Tau UAM Baros Waong bersama Mama Nurulnya dari dari mana? Di Cinagen. Dari Uni Ratu juga, selamat pagi Mama Indah, selamat pagi dan misko-misko, thank you so much. Selamat Mama Indah, Mama Syam ya. Bunda Fatma juga dari kawasan Karang Tengah, selamat pagi ya. Dari A sampai Z deh, yang belum kesenggol mah silakan disenggol aja pongkinya. Langsung aja untuk perkiraan cuaca hari ini ya. Dari Teh Mel, morning juga buat Apongki dan Mbak Ninu.

Selamat bertugas sampai tuntas. Semangat, semoga sehat selalu. Puncak Poyem hadir nyimak. Terima kasih Temel digenjreng kembali. I'm Baros juga hadir tanpa kecuali ya. Terima kasih banyak buat semuanya yang sering miskol. Marin juga pagi empong, Banino ya, Ekon digenjreng aja. Siap, terima kasih Marin ya. Tariris. Tiris kia lagi apa tuh ya? Marin lagi apa? Temel lagi apa? Kamu temel banyak di puncak Bima Tiris nanti. Kebayang Tiris pisan. Ya udah, karena ngomong Tiris cuaca, kita langsung perakiran cuaca dulu gak sih? Ya biar tahu nih perakiran cuaca kita, khususnya untuk kota dan kabupaten Sukabumi kedepannya seperti apa sih Bang Pungki? Nih aku langsung. Perakiraan cuaca Kota Sukabumi. Untuk saat ini suhunya itu 19 derajat Celcius, dan presipitasinya 5%, kelembabannya 94%, anginnya 2 km per jam. Untuk cuaca Rabu hari ini jam 6 lebih 35 itu sebagian cerah tapi berawan juga ya. Langsung saja lebih rincinya, seperti yang kita tahu bahasanya Sukabumi kota itu ada 7 bagian alias ada 7 part ya, 7 bagian, ada 7 wilayah. Jadi ya langsung aja disimak edisi hari Rabu menggebu tanggal 8 Juli 2026. Untuk Gunung Puyuh akan diperkirakan berawan dengan suhunya 18 sampai dengan 28 derajat Celcius. Cikole juga sama berawan dengan 18 sampai dengan 29 derajat Celcius. Untuk Citamiang sendiri akan diperkirakan cerah berawan dengan 18 sampai dengan 29 derajat Celcius. Warudoyong cerah berawan dengan 18 sampai dengan 29 derajat Celcius suhunya. Dan Baros, Lembur Situ, sama Ciberem, tiga-tiganya ini akan diperkirakan cerah ya, dan suhunya rata-rata di 18 sampai dengan 31 derajat Celcius. Jadi hari ini Kota Sukabumi ada 3 varian cuaca ya. Ada yang berawan, ada cerah berawan, dan juga ada yang cerah. Apapun cuacanya, syukron bin Afwan, syukurin aja ya. Jangan lupa afirmasi doa terbaik ya. Dari bangun pagi jangan lupa untuk baca doa ya, ya minimal kalau keluaran rumah itu bismika Allah, oh ya Allah, oh ya, ya mau tidur lagi dong. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti itu. Jadi pagi mau bismika, dikira mau tidur lagi kali ah. Maklum, Rabu tuh aduh ngayang ya gitu ya, pengennya bobo gitu. Lanjut lagi nih, kita langsung ke kabupatennya nih untuk ante-ante Fortuna, saudara Fortuna yang ada di Kabupaten Sukabumi nih ya. Nah, langsung aja prakicuannya. Agak ngerep dikit ya, Pelabuhan Ratu cerah, Simpenan cerah, Cikakak cerah, Bentar Gadung, Cisolok, Cikidang itu cerah, Lengkong juga cerah ya, Japang Tengah cerah, Warung Kiara cerah. Untuk kawasan Kabupaten Cikembar dan juga Negrak, Warung Kuda sama cerah. Cibadak ini cerah berawan, terus juga Parung Kuda cerah, Bojong Genteng atau Ujung Genteng itu cerah, Parakan Salak juga cerah, Cucuruk, Cidahu, Kalapan Nunggal juga cerah ya. Terus juga untuk Kalabandungan ini berawan, untuk Waluran cerah, Jampang Kulon itu sendiri cerah ya, Cimas cerah, Kalibundar cerah, Surade cerah, Cibitung cerah, terus juga untuk Ciracap cerah, Gunung Guru cerah, Cicantayan bersama Cisaat itu cerah berawan. Terus juga untuk Cisaat cerah berawan juga, Kadudampit berawan, Caringin juga cerah ya, Sukabumi Kabupaten berawan, Sukaraja berawan, Kebon Pedas berawan, Cirengha, Sukalarang berawan, Sabuaran juga ikut-ikutan berawan ya, Purabaya bersama Nyalindung cerah, Curug Kembar juga cerah bersama Cidolognya, Geger Bitung berawan, dan Segarantin juga berawan, Cidadap, Tegal Bulet, Cimanggu, Ciambar, empat-empatnya ini cerah ya. Dan iya itu variasinya, ada cerah, cerah berawan, dan berawan sama ya. Apapun cuaca disyukurin. Ya udah misko, selamat pagi, good morning anda buat Maman Alvero. Selamat pagi Kang Maman Alvero, Kang Santana, tanpa kecuali juga yang buat saudara Pongki yang lagi ada di Ujung Genteng. Di Cinagan ya, kalau gak salah ya, di Cinagan, Bojong Sari, Pasir Pompok. Wah lebih rincinya itu ada Ajajang bersama Tenenengnya, Tenena juga ya. Terus juga buat Wacici ya, Bang Dedem, Wasalima, Watatang juga ya, buat Temar, buat Tempat dan keluarga semuanya ada di Jampang, yang ada di Cinagen, saudara Pongki, semoga diberikan kesehatan dan panjang umur serta hari ini diberikan kebahagiaannya. Amin. Ya udah tuh, kita ke lagu dulu. Iya teh mau diputarkan lagu selamat ulang tahun atuh ya. Karena Pongki selalu mengapresiasi every people in semua orang yang ada di Fortuna itu yang sedang merayakan ulang tahun.
Iya, pasti setiap hari ada ya. Selamat ulang tahun buat semuanya lagi merayakan, dan semoga umur Anda makin panjang. Best wishes for you. Doa-doa terbaik buat Anda, dan be happy always. Always be happy. Gaskan. Happy birthday. Spesial acara Warabiri. Tetap ada acara Warabiri Portun FM. Genjrengan.